0: Okey, ya merinang pendengar kita dengar lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tau. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucuang Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Pagi, pendengar kita ke pagi tau.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tau.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25
1: hari
0: belah 5 Nen.
1: 6 hari lagi.
0: Ah, 6 hari lagi ne.
1: Tua tu penyebut. Tak tua tu nyaga pot.
0: Anda ngawak.
1: Ini yang buat tua tak tahu na.
0: Anda ngawak. Mayuh kaban tua nyangkuang tua nen.
1: Oh, amat.
0: Ya. Kita sebilik apa yang biasa nyangkuang tua.
1: Bala peninga apa yang biasa. Nak ya bala peninga.
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngaura begawai. Tahun tu tua nyaga kota dulau. Ke kota tua serang-orang.
1: Amat. Nak lah kecil lah apa tu.
0: Jadi sedadu tua gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Nyaga menua. Nyaga pengikut, nyaga menua kita. Jadi mayu bala kaban kita mereka udah berengkah permisi ini nen.
1: Berengkah dari sari tau ya. Anak ngiga sidak ya. Kamu dah sem tau ngiga.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembia kita pun udah berengkah permisi. Permisi panjai nyentuk ke pun bulan 6 tau ila. Ya. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu bunyi ketua tadi nen tentu ya berkawal dengan hari gawai jini macam nama topik tua pagi tu nen
1: ya jadi para peningah ngakak kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya ngarap ke Datuk buka kita Facebook YFM jadi bisik dia hari gawai nak rami entik nadai tot sebut dia ni.
0: Dot ya
1: nama nadai nama.
0: Mayu heu tengah suah gawai kita itu rami.
1: Naya.
0: Rica capu ah nak puang. Nanti ba nuan pun ni sebedau tua macam komen peninga ba nuan pun ni nama tengah suah gawai itu rami agi meh.
1: Jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capuah munyi kedai tarik okey orang ke macam-macamnya orang ke selalu ngulu berami ya sikit
0: kuat tim
1: nadai
0: tim tau kuat tim tau
1: nadai saya gawai lepas sidak tok ke ngicuah ke ruai lalu pihak mereka sitai lagi tabuah nadai ngajat nadai berjugit jugit lama tu aku merak jugit tu nyo nadai ke bukan nadai nya mungkin bisa kurang meh orang kak berjugit rentak-rentak jugit berkenya dan ngapus ke malam, ngapus ke hari kita begawai ngau pangan diri ne. Katikan wan pun sem.
0: Nyak ngode ne nen. Antik nadai tim kuat tim tu nyak pulai ke menua ke lapan bisik sidaknya tadi. Nadai permisi bisik ke pepuang mimin
1: Bisa ya.
0: Antik sidak tu nadai pulai ke menua. Tanti timnya datai magang nen.
1: Apo capu hari ujian start ke ujian start. Hari-hari itu liah menyak.
0: Mana ni tu kita rumah baru tu rumah batu maka nanti maka keliak purun tuah ruaya.
1: Aku bisa kalah.
0: Nanti maka bak nuan tadi. Nanti bak aku nen kita hari gawai tu. Pemadu mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Namai.
0: Serumpu beruai ini hanya kediri-kediri siku berkaki lima, ujung tanjo,
1: biliak berkenya.
0: Biliak besai. Nak nyamai berkenya. Ya, mesti ke berserumpu bersiti ruai.
1: Ya.
0: Macam-macam dia. Banyak-banyak tadi utai ke nah kita itu atau pemakai ngatur macam-macam.
1: Sama-sama makai banyak.
0: Sama-sama makai. Nama utai ke nah dia sama makai tabah, siba, semua. Dahnya maya ke dia tadi betariat ngacat niri keranyai
1: berbutai
0: nanti nak ngatur pekiat panang awak kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri yang mesti kak serumpu nanti aku nen
1: baru bisik asai gawai
0: baru bisik asai gawai malam pagi berkenya udahnya ngatur macam-macam pekiat hanya baru asai gawainya vibe gawainya menyita orang putih bisik lagi nah hanya kita hanya kediri hari siku dia nuju yang setak nyen.
1: Oh, bisa nya Datuk Kumandra bisa besar sepat pada aku.
0: Okay. Nyok kenang suha Kita ramai ne.
1: Tahu, nyak ngenang so ramai amat.
0: Okey itu nya, laban gawai itu. Okey nya hari-hari ne ne.
1: Ya.
0: Setahun sekali nor kita ke uliah.
1: Kita ngerti ke kau.
0: Betul, okey lah. Nyukai nya kita uliah pulai ke menua. Belum tentu nak gawai, belum aku nak di India ruai nya.
1: Ramai betul.
0: Semina gawai jak kadang.
1: Ya.
0: Balau kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi itu aku baca dulu, Nen.
1: No.
0: Komen peninggal kita senentang bunyi kenuan tadi. Gawai itu nak ramai, nanti nak dot. Kau kita mampu, meh. Tahu mega kita telefon bagi kami dua, Nen. 082-258-633 atau 258-634 dan mesti bisa cerita gawai ke, Nen?
1: Cerita gawai, ya.
0: Nah, break, selamat pagi. Ya, ke kami dua, ya. Dia
1: ketika tua muka lain, dia break selamat pagi. Break salam Christmas.
0: Selamat hari gawai. Tahu,
1: komen
0: dulu. Udahnya, baru kita break. Selamat hari gawai menuju kita di menua. Nanti kita nak boleh pulai. Nanti ngawak, Nen. Wilson Will ke pagi tu hari di Miri. Oh, penemu ya, nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyakuyan ni. Nemu mah, ni bos disebut aku mah airnya. Air kita itu semua nanti nadainya aman dan rami, kuya aman kan?
1: Aman,
0: sigi betul. Aman, betul. Aban kita nanti pulai ke menua, aban kita nang sigi berbeli ke utainya. Begagak ketua berbeli ke air, dikenal kita bertunggak pengen diri. Lalu pihak megak kuya, mayanya meh kita mantai ke speaker meh koyanya speaker tu kena kita berbutai beramai membunyi kenuan berjukit apa semua dahnya nyedia ke tabas koya aku baru ya ninga jakok Sabau tu Nen. Kalau ninga jakok Sabau Nen,
1: Sabau
0: tabas tadi
1: diam meh
0: engka jakok tu enggak sida ikin Sabau nyak meh nama tu baru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau balau rakang lala kuya ok bisa peninggal tu nenek lalu harap ke bisa teka dekat dikunci yau lagi ngau peninggal tuan nyawat kangau tu dulu nen. Ok halo selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Seduai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai Mega.
0: Selamat hari gawai. Bisa ninggal

0: topik kita yang ke pagi itu aku nemu nyawat kedai nepeng ah. Nyari hari gawai nak ramai ente nadai nepeng.
1: Ente nadai nepeng nih.
0: Ya, lama siko hari urang bungah pa bakku bak. Rumah panjang enak berkenyak ya betul aja kok aku dah
2: kirap ya ya di indoor ente begulai ngorang laban kita ngai ngai nama ngai Allah tundai
1: aman ketua lah tu tadi ne
2: wah dia datang lebih kami di tu tidak kebia-bia balap tanah anak balap tanah ucu sedih rindu begulai ngoi ne
0: aman anak mini ini ku tai maya gawai tu aku ngadi ini ne kurang ku
1: Ya nak sama ya, nak sama ya nen. Bisa orang kak kango ini, bisa orang kango
0: ngai. Aku ngai ku, biak aku kawai tau.
1: Maka DJ, DJ KB kita tau. Ngai biak lama ya mapi yang.
2: Ngai nyadi ngai di kumeru ini. Nang, siapa namanya DJ? Tibian
1: Mbak Sri
2: Aman,
1: yang ini
2: kaku.
1: Kasi nak kumucuk ke ya. Aman. Jadi panuan deh topik kita ke pagi tu. Nama ke ngasuh gawainya nak ramai ni?
2: Ngasuh nak ramai ke ngasuh ramai?
1: Ngasuh ramai. Ngasuh ramai tau ke nama?
2: Ngasuh ramai. Ya, tadi leban kita itu tadi bertunga, ngapakan diri, tambah mega. Bala ke negeri Ari Kuci yang Ari Bintulu Ari Sibu jauh adik lah bisik pulai jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami nanti dah bergulai konon Kak Mai ngenang cerita ke Ajin Mian Biak keliatnya tengah so geliati ngasuh so,
0: nah, mulai ke pengingat
2: mulai ke pengingat ya ke landiaknya nang belagu me tapi kami nang selalu konon bala kami ditau udu bertimbak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si kau kan tuan macam apa tengah so nyelai ketawa
1: ngasuh nama tu capu ah
2: ngasuh capu
1: yang tidaknya sunyi gerwai kita lagi ne
2: amat kami di tu amat ya bagulu-gulu kan kita lah nyapa teriat-teriat sampai ke kenya
1: amat okey nya meh komen dari Bapin okey ke bisi peluang tu au
2: itu akan jaku nyak tadi sabau nyak tadi jaku keliak nyak tambahnya jaku kemayari tu
1: sabau nyak jaku keliak
0: sabau nyak
2: segera keliak-keliak segera ada sabau
1: sabau tambah semuanya ne
2: nanti emai ngirup ni sabau dah bisi sabau pengadiri bisi buliah lawak dari tanah ngigak lawak bisi ngigak sabau
1: aman sabau kau ya ne
2: nemu-nemu lah nama sabau tu ngasuh nyayat manua me kita keliak orang keliak kan udu nupi manua
1: sabau kekenang ngirupnya menyata tadi
0: nanti kami dua
2: sabau bukain kau serapi nge manua sayat
0: bayangnya kami dua tanya kakin kak maka sabau
1: labanuan ketuk
2: ada salah sigi dante muji bala nak ucuk kuna pulai diri gitu deh
1: labanuan ketuk manua me
2: tak
1: ke tuke
2: tapi
1: okey apa pian
2: kita petarani ngalah ngabaik ke nglanjur ke jakuk tuke
1: amai okey ke penudi tu kanuan bisi pesan gawai kini
2: bisi ni tau nadai pesan dari gawai tu lebih lagi guys seduai di ulian tetai mengagai rumahku bebaik-baik mekita dia tak guys saban aku sida ini baji yak dikucing pikir dia melon sidak Yusni sebiliak berkampung Sungai Empit selamat hari gawai sulu lalu ngagai indai sika sebiliak de pasien din selamat hari gawai madi ngagai ini boy ke sibu ngau kabar-kabar ku kebukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di kriwak batu niah din selamat selamat hari gawai mau lalu ngagai menyadik ku ga impang tinggi di kuci dia miri selama hari gawai ndak pulai seduai harap kejaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelala ndak entulih dia selimpiang ke nama meri selama hari gawai nanti kita uliah namuai mengagai ku sampai seminat hari gawai nyak dipintak datai tak lama-lama ya nyak me tau namuai
1: okey hilak kami namuai ke kita kian eh okay, selamat hari gawai Mapeng.
2: Okay, terima kasih. Manah nak topik seduai. Okay, bye-bye.
1: Okay, ya, nyak peninggal ke terubah kita ke pagi tu. Nen, munyi kuyangnya tadi. Nen, tina bunga berbutik ngapangan dari sunyi ruai kita.
0: Ya, nak ada saya
1: gawai. Okay, nyari tu Richa unup ke

0: Pagi tu hari simpang semuncan kuya jadi ba ya kuya baka gawai tau kuya nadai lebih hari kita ke niri ke ranyai kuya nen labannya mehendor kita berbuti nanti nadai ranyai tari kuya kurang rami gawai kita kuya laban ba selampur menua padaku nang bekenya kuya tap kali gawai nang niri ke ranyai kuya nya penemu ke cukup mana hari Rica Unum niri ke Ranyai nya Siti hari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi
1: Rami
0: meh kuya jadi ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai sida ya serumah sida ya menyadi satu hari bulan 6 tu ila kuya nen okey itu Karam Baati Karen selamat pagi yang kedua hai kuya. Apo kuya nak lengkap begawai kuya nanti nadai nyeradak kai pengayu kuya ngau tabas kuya rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah laban rumah sida ya subah udah angus bulan 8 tahun 2022 kuya nen cukup nak nyamai asai kuya harap ke tahun baru rumah sidaya udah temuk meh halai begawai kuya rami baka suba u kasih na sino na tina nen
1: kaya rumah angusnya nanti boleh seliah meh
0: kau ya okey kaya nama den nen mayu pengingat kita iba rumah nanti baka ke berketa ba rumah lama kita ini jadi harap ke sidaya serumah boleh tembok meh rumah baru lah kuya ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peninga tua ke pagi tu nen ngoji tua nyawat tu baru nen
1: iya yeah.
0: Okay. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Wai.
2: Ya, ya. Patrick, hati yang tawari rumah hangit, jalan selangor muka.
1: Ya, orang muka, tau.
0: Patrick, hati yang hari muka. Rumah panjai kita dia, Patrick.
2: Ya, ya, rumah panjai.
0: Okay.
1: Udah, Maya, orang datai bak rumah panjai dia, kini.
2: Bedal sini, lapan. Engkau saya tak bala lagi gawak deh.
0: Okey, berapa pintu dah, kita dia deh, Patrick?
2: Ya ke sigi yang sudah bertampungnya 26.
0: Panjai ini.
2: Panjai 28 pintu semua engkau saya ke bedau tanyanya. 28.
0: Jadi tiap tahun nang sigi habis ngatur pengawal kita ni bayar
2: kita. Tahun saya tak salah ingat ku tahun 2024 ke 23 nan tu ingat aku kami bisik ngatur program bar rumah panjai kami tapi ya kakak disebut aku tahu
0: nya
2: program program kami nya ya ke segi habis paling ramai lah saya di aku bar rumah kami
0: okey
2: jadi kami tahu ada awam kepala JKK ngagak atur sitik pengawak deh
0: okey
2: jadi pengawal kedatur kami itu berketuk DJ. Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu orang datai orang ke belaki bibini ke pulai gagai menua kami rumah panjai kami kiak bekerja ya.
0: Atur kita dia jadi, menua kita dia
2: atur kami dia jadi bakal orang ke kami subah niki ke sidak ke orang ke lelaki berbini berumah kami nya jadi pengabang buat kami. Kami ke segi rumah panjai dia nyambut si daya.
0: Orang ke udah lelaki berbini.
2: Kati
0: ke bala nembiak dah.
2: Nembiaknya tadi sama sama ngau berkena lah jadi bakar ti aku nyemak lah. Aku segi orang dia. Ini tuai aku jadi ke pengabang kami kami itu nyambut si daya kena ya.
0: Baru nombor aku
2: Udahnya udahnya tahun Siti sidak yang malas juga kami jadi pengabang sidak yang nyambut kami kena tu ready je
0: malas uti menyata dai
2: malas uti kena berami dah
0: kena berami apa mana nak namanya pengawal
2: jadi jadi nyak lah habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya aku nadai udah
0: mana Patrick jadi tahun tu dah bisa ngaturnya
2: tahun tu lebannya udah pupus ubah saya aku nadai tapi bisa pegerim bukai lah pekit pekit malam dia sekolah pekit orang tua bisa lah kami keluar bebak tindak saru aku leban kami paginya bisa sembahyang batu yang pengayuh 30 ribu bulan ke tiada lah berdau banyak berdau dek
0: berdau awam ni.
2: Abangnya kami ngatur lumah 6 minit ni kena cukup masa atau kedua atau satu hari bulan deh.
0: Mana na program kita dia ni Patrick ni. Balas sutiknya aku Rino harapkan ke boleh ditunda orang buka yang banyak kau aku tadi.
1: Saya bila gigak kerja ni.
2: Asal supaya aku DJ, asal supaya aku engkau sebisi berdaun pelawa aku surat orang ngatur bahasa yang asal lah.
0: Engkau aku ni.
2: Asal supaya aku ya kami kesemak itu. Kebenturung menua jalan muka berdaun saya dengar aku
0: engkau bawa menua buka engkau bisi engkau tak boleh jadi ke penemu kena kita berbutik maya kawainya
2: ya cukup rindu amat jadi kena aku ngujung ke diri dia minta berpesan saja
0: boleh Patrick
2: jadi aku tahu kau berpesan ke ngagai kerubah lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu banyak kita pulai gawai tu harap ke kita berarti hati lah dengan jalan banyaknya orang banyak mat mulai ke diri ke menua
0: ya betul
2: harap ke kita semua berjimat lah semua berjaga harap ngambil ke kita tadi selamat datang ke rumah ke tuju kita okey DJ terima kasih
0: okey mana mah penemuan Patrick ni selamat hari gawai Patrick
2: selamat hari gawai juga selamat juga
0: okey penemu kita hari Selangau dah denen cara sidak yang rami dirimpu menyatai maka tahun tau orino nyadi temuai
1: pawakunya tu kai sidak
0: jadi orang ke laki entadi orang ke forum kenya entadi jadi tahun siti entadi orang ke orang laki ke nyadi temuai ni ke nyadi pengabang orino ke forum kenya entadi kira berami sidak serumah empu kena gerecah kari kawai tahu tu nak ni tahu bisi ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu yang ke berdaun tu namanya berdaun tu
1: datai
0: bak nur orang ke bukai ngat
1: tuang ke lagi bisi kini bala peninggal
0: ok lagi tuang peninggal rumah bukai bisi nak kini sidak yang ngatur pengerami ke lain lagi roro bukai ni nen ok lagi merindang peninggal ke pagi tenen. Okey, itu lagu kawai hari KCD nyandang ngau Kelvin ai pengayuh.

0: Okay, Ricky Anderson tuai pengabang. Maka lagu dia kena menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Okay, jadi senantang topik kita ke pagi tu gawai kita dah rami inti nadai dot dot don. Mayuh me penemu bala peninggal kita. Okay, engkau bisik ba nuan dia nen.
1: Ya, mulai selamat pagi ya ngagai peninggal kita Johnny ke Juan. Jadi kuiam aktiviti tau ke program kami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengagal mau ketawa tu tacu hari cah gagah te jadi bak yang pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang te nak ramai te tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: narik karan me kuenya
1: kelipat harinya ke ante kurang ai semerti maka tahu slow down kemeriahannya amat bunyi kuyanya minta nada karan tu saya agak
0: minta meh hanang nada karan
1: nak aya
0: manen tin nada karan
1: akai apo ngai ko
0: lapan suah
1: hatanya nak bunyi
0: lapan suah hatanya nyadi ne
1: suah
0: tang nang awa ti nada karan betabuah. Betabuah
1: nanti nada karan malam petang tengah ayam kita
0: betabuah ikhlas. Kena lampu tu, dia tu mesti solar ni.
1: Anak mesti solar ni.
0: Mesti solar. Tabuah kita henti dah mukul ni. Kena ngericah ke gawai kita.
1: Memukul ke utai henti lah ni
0: karang. Okey, itu nguji beranau ngau peninggal tu ni. Ya, selamat pagi. Putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito kak. Okey, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, Wai. Siapa tu, Wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis. Hari seratu, asai ke ni, Ilis? Hari ni, Ina Ilis?
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi, hari Selangau.
1: Orang muka sikit sporting kau. Mayan ni ngak kau, Wai. Orang muka. Terima kasih, orang muka.
0: Terima kasih, orang muka. Okey, Ina Ilis di muka rumah panjai kita. Nama ya, Ina Ilis boleh berkongsi?
2: Rumah panjai kami, buai rumah sinum. Sintiang tubai buah.
0: Oh,
1: jalan buah.
2: Jalan sebakul lagi.
0: Oh, pihak ni nyaman ya. Jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalan pun.
0: Oh, boleh pada jalan.
2: Hari pasarnya kira setengah jam.
0: Oh, pihak panjai rumah kita ini Lis.
2: Oh, ya sudah bertampung. Rumah pintu sebelah semua kami dia.
1: Kepadanya.
2: Rumah baru dan.
1: Nah, ngawaknya ini Lis. Lama ada saya bertampung ya.
2: Nanti
1: lami ini kita.
2: Bisa siam tangkup kita dia.
0: Aku sepiak ini Lis aku lah. Okey ni Lis bakal tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene engkau kau berkongsi mi mian meh
2: aman ke rumah nak banyak sian ramai diri ke kami dia
0: ramai ke kita ni
2: ramai
0: ya tajaknya ke sebelah pintu menyi kurang
2: sebelah tapi nyampai nampung ke lima kami udah bertampung
1: lama ngasuh ricahnya
2: Misi yang mengembul banyak buat tengah
0: lama dia siap mana mengawal. Macam-macam pekiat
2: macam-macam
0: main banyak.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ke bisi ini dia.
2: Tabuh ni bisi. Tabuh tu sigi bisi tapi kurang gaik kurangnya. Tak spikernya kebalak ke diri.
1: Dah tahu nah spiker.
0: Main nembiak baru. Main kita dia tahu mana. Nya pas setiap hari acara kita nya tadi begagai main ngericah ke kawai nan dengan wa.
2: Ya. Begagai nya sian.
0: Amat. Okey. Okey, Nelis, angka bisi pesan gawai kini. Nada lagi teka kongsi nak tadi.
2: Bisi, ku jakup bisi tuai kami yang mana.
0: Okey.
2: Kau pesiat urut tuai belagu ku jakup.
0: Oh, tahun tau.
2: Tahun tau. Nen mumpai, ada mumpai bawa mantik. Dia pramuka jawabnya dulu.
0: Oh, manehnya. Namanya bisa priasnya bisa pekit
2: enggak? Bisa ikut.
0: Oh, manehnya.
1: Papa aku ini alias ngau meneh.
0: Oh, ya nemu ku lagu ya.
2: Nama lagu. Nama lagu ku siam tadi nemu.
0: Lagu nu bae kai.
1: Kajian tuai kini.
2: Macam-macamnya
0: tuh. Ah, lagu just pinjali yang Siti nya nama lah dinga lekas sebana.
1: Nafu.
0: Ah, lagu Siti.
2: Lagu pramu-pramu tuai kami.
0: Oh.
2: 30 bulan tu baru balon ni mesti bau ke pengerami ke kak de gagaknya.
0: Ah, amat ya. Arab ke pengerami
1: muncul
0: muncul meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena gericah ke gawai kita ni.
2: Nanya dik yang bisa pulai kan?
0: Aku nak dai pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kota dia.
0: Ngetan ke kotanya kau merindang kita ajak meto gawai lah.
2: Mama
0: nanti nak dai goreng merindang kita balap kita. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tu tadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya ukai pulai gawai nasiam.
0: Ukai pulai gawai ngabas saja ngabas menua aja. Ngabas menua aja. Alamak dah nak pulai punya korang. Okey.
2: Pesan tu aku kok pesan agak balau mabik aku deh bendulung
0: pun. Okey.
2: Karena ngarap ke sini ya. Tik pulai pulai mana? Karena laju.
0: Aman.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okey, lagu nama ini Liz.
2: Tua darah.
0: Apa udah tebah kau tadi?
1: Udah tebah.
2: Dah. Lagu. Lagu
0: gawai gawai. Engka mayanya tadi.
2: Nuan. Aku di tanah tadi siap.
0: Ya, agi.
2: Agi buat sayur.
0: Ngiga pakau.
2: Amang
0: ke pakau tadi siap. Okey, nomor
1: nak. Pakau ni.
2: Di rumah pakau
0: ni. Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak agi.
2: Kelawak siap.
0: Nanti semai. Kami dua ini minta.
1: Sebab terjualnya.
2: Nama salah.
0: Kai gulai
2: ngah. Saya daun ni tu, mesti buka buah baru nada. Lepas mati, ampun dah lama-lama.
0: Oh, gulai ngau.
2: Saya daun ni bising.
0: Amat. Nama yang pakoknya gulai ngau ikan bawang suap aja. Kai.
2: Bukan durian tabak. Durian tabak terjun.
0: Terjun aja.
2: Aku lebih mahu nak bawang sem.
0: Makai.
2: Aku ngai.
0: Oh, nuan ngai ne. Oh,
1: ngai ne. Okay. Kena ngai.
0: Nak ngawa nuan ngai. Galau kaku aja.
2: Amat. Nanti salah. Amat medakai.
0: Okey.
1: Jadi kesabau sen.
2: Barang lagu dia
0: melegi
2: sen.
0: Okey. Okey. Nyak jat tadi ne.
2: Aku nanya
0: sikunya.
2: Di pulau lewai.
1: Aku. Nadai sama nyaga kuta kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak ni. Tanya magang
1: ya. Amat ni kedai. Nya itu pun mangi tahu men
0: kata men. Tanya magang.
2: Ya bilang saja dia.
0: Nadai ya.
2: Nadai ngai nadi nanya ke nadai.
0: Amat ke
1: ni. Bisa dengar.
0: Okey. Nilis, sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai ni.
0: Ya. Okey. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat
1: hari gawai ke dekat datai.
2: Ya,
1: sama-sama.
0: Okey, bye-bye. Selamat pagi. Hanya peningat kita. Inai, Nilis, orang muka. Tapi hari Selangau. Okey, mayuah.
1: Bala peningat kita mulai ngetua kepada kita
0: Okey, itu bisi mengga peninga kita itu nen ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne Jawil. Jawil, selamat pagi yang guys duai ko hari miri, hari gawai tu nak rami ko ya anti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya rindu meda bala bubuti berjugit bertanda berwai ko ya. Aman kenya ko ya nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang-kadang tadi ya kekak lagi. tiap ruai nya bisi speaker maka ya. Nare temu ni lagu keding.
1: Bisi nya la aku ngante ku pulai gawai ya sem. Bejuget atas meja bala ketua tua ukai kebiak aja ketua he biak mem.
0: Ya.
1: Ramai yo mai.
0: Nah, nak gawa kita nama tu ber. Belaya aja mai hanang.
1: Caru
0: aja mai hanang. Kita gagai berbuti entar nadai salah ne. Okey. Okay, BC mereka tu tadi ni ya tadi nenek. Okay, tu May Franklin. Tu siko penyanyi kita ke pagi tu.
1: Tiga nya.
0: Nah, sudah seruma. Sigi muni ke seduai ko ya malam 31/5 nang begempuro baruai macam-macam pekit ke digaga sida seruma malamnya seraya nganti jam 12:30 malam ko ya. Nya ari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen. Nanti ya ko ya gawai nak rami nanti bala menyadi aku nak pulai gawai ko ya. Laban Rino Ahmad Batuni bercerita makai berasap maya gawai ko ya. Ya sigi nganti menyadi ya.
1: Menyadi ya.
0: Menyadi nya. Nama tu
1: ramai gek ngang nanti biar dari sebilik ke bisik pulai ni oleh ini yang orang sebilik bilik semua pulai magang
0: wang sebilik nanti biar di siku aja ke pulai ni nanti semua berserumpu pulai magang bilik pan ricah ramai kurang okey hanya komen dari peninggal kita yang berkini tu nebas setiap lagu tu okey tu hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas lagu gawai muka tu nen.
1: Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita Nante Hanpautan Capsule. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita Nante Hanpautan Capsule membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke Newlut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering probat accountant unoran ngau kebuka. Itu miawak dua anak Sarawak Newlut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kenuri kena hari 5-29-2025-2026. Wem ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
5: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
6: Nak
5: berasai amat ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita. Senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Hari rumah Lingu Sebuti. Tahun tu ku ya. Mayuh program sidak ya nen. Baka program sidak ya berengkeh 30. Enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemandu maneh ko ya. 31 hari bulan 5 enya bisik miring lalu pukul 4 semua makai baruai. Sidak ya bisi 96 pintu ko ya.
6: Apa
5: rumah panjai tu ni?
6: Panjainya.
5: Jadi semua orang rumah panjainya 546 ikut ko ya. Apa mayuh tau. Tu ndak
6: tanya. Nak ramai ko
5: nak tanya. Ramai tau. Au, sigi ramai belama tau. Alu start meh program ramai ngau bepekit nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayu ko ya. Lalu acara kemuncak sidak ya. 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ko ya. Nya ke ngadu ke bala nembia atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 coba niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen apo mana mat ke adat sidak tu ne atau ke pengawak sidak itu.
6: Yeah.
5: 2025 orang ke nikik kurang kempu benua. Bakal sidak ya di Selangau tadi tu ada sidak Patrick tang sidak tu. Tu orang ke guai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya. Yeah. Udahnya orang ke udah tua umur macam-macam nitih ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengapa yang ke ditikian ini ke gintir dan sidak es rumah hampu mana Ahmad ke namanya main ke
6: bekanya
5: okey dikenal ngericah kari kawai kita okey jadi ya genuan dia nada lagi nen
6: ya Ngeri ya,
5: Pak Muar tu hari
6: tau udah
5: bisa ikat
6: Ken Michael ke
5: Kepala Peninggal kita ya, Pak Muar. Ya, lagi mayuh kebenar ya. Dan terima kasih kita ke bisa merekomen. Kita ke udah bertelepon dengan kami dua Nen ke pagi tau. Harap ke kita sama mujur meh. Ngau perambu hari gawai tu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai ba awak Y912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peningah. Selamat pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesabaran.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Renta 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang semua sentiasa sehat walafiat pada hari Isnin itu 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Si berasa tinggal beberapa hari je lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana je kita orang berada. Bagi yang baru je bangun ya, mungkin baru je nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan Radio Kinect tu, mungkin yang tengah bercuti, balik kampung, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi tu, semoga memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta pengkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu kelak. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca hari itu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5. Teruskan bersama kami di Bintulu FM.

Yuk mendengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh poin lima MHz.

0: Baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketiga ini, iaitu Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Wafi.
1: Ya, selamat pagi, DJ.
0: Baiklah, teruskan dengan ramalan cuacanya pada pagi itu, Wafi.
1: Baiklah, Assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca baik diramalkan pada pagi ini, tiada hujan diramalkan di seluruh bahagian Bintulu. Walau bagaimanapun, pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam pula, diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan Bintulu, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan dianggap sekitar 23 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Itu sahaja laporan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini. Kepada semua pendengar Bintulu FM, jangan lupa untuk mendapatkan info cuaca terkini daripada semua media rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Ya, okay. Terima kasih Wafi atas info cuaca pada kita. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Senario dengan lagunya Cinta Sate telah membawa jam pukul 9.45 minit pagi di jam yang pertama. Dan ingin saya kongsikan juga untuk warga Bintulu, jom sama-sama kita memeriahkan Liga Suka Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun 2024 bertempat di MRSM Bintulu. Dan penyertaan telah pun dibuka dan terhad kepada 16 pasukan sahaja. So bagi kita orang bolehlah daftar terus jap pergi ke Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu untuk kita orang daftar, dan maklumat lanjut ada dekat saya. Dan jangan lupa tarikh tutup penyertaan adalah pada 29 Mei 2026. Ini adalah peluang terbaik untuk kita orang dan pasukan menunjukkan aksi terbaik di gelanggang dan mengeratkan silaturahim serta memeriahkan semangat kesukanan komuniti kita. Itu dari segi perkongsian mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun 2026 bertempat di MRSM Bintulu. Dan juga berita baik untuk kita orang yang minat berkarya dan bergiat dalam industri kreatif. Mungkin kita orang ada idea kreatif dan bakat dalam bidang perfilman. Itulah peluang yang kita orang perlu rebut, yang mana Kementerian Komunikasi menerusi FINAS kini membuka permohonan dana pemangkin generasi madani dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi menyokong penghasilan karya kreatif anak muda tempatan. Dan permohonan dibuka melalui 1 hingga 30 Jun 2026 dan terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Dan dana ini meliputi penerbitan seperti telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dan karya kandungan yang dihasilkan mestilah menekankan nilai positif seperti pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti, perpaduan masyarakat serta menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institut diraja. Dan selain itu, dana ini turut memperkukuhkan ekosistem belia kreatif melalui pelbagai inisiatif seperti bengkel komuniti filem, program Real Madani, kampus dan ikon belia kreatif madani. Jadi kepada kita orang yang ada idea hebat ya, yang mau melangkah lebih jauh dalam dunia kreatif, jangan lepaskan peluang tu. Dan tarikh permohonan dana pemangkin generasi madani tu akan dibuka pada 1 Jun hinggalah 30 Jun 2026. Itulah sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama. Teruskan bersama kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus kepada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72. Yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam pemindai runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam hari itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim, meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: an Anda. An Anda.
1: Rentak 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokus dengan pemanduan kita orang, jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu. Ya, ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, jam menunjukkan pukul 11.15 pagi. Dan seperti biasa, di hari Isnin hari itu kita ada segmen Irama Dandut untuk hiburan kita di jam yang kedua. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Rentas 97.5.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: gelang 200, cincin 100.
1: Nah murah eh?
0: Murah. Dalam emas min satu nam.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ke dah tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show off. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita barang Arabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku
2: muntah. Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kena.
2: Awak nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya Allah.
1: Skamer dah apa dia sih dah? Caya gila lu macam ya. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Nanti. Menawar kami tu. Kalau. Ya kacak ikan julu nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu patutlah buah gila. Aduh ya aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Pak saya dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Bun aku dapat tongkat apa tiku ni? Kau kasar kuku kuntang tak tidak tu menipu aku cepat tu. Beraninya tak aku apa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

Ya, kembali lagi di Rantak 97.5 Bintulu FM. Dan berita penting khusus untuk pengusaha serta pemilik kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan juga di Labuan. Untuk anda yang belum tahu, permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi ataupun SKDS kini sudah pun dibuka pada 4 Mei yang lalu. Jadi kepada yang layak, bolehlah buat permohonan secara dalam talian melalui portal rasmi KPDN, iaitu di mysubsidi.kpdn.gov.my. Info ini dibawakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup mengenai permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Dan jangan lupa di jam yang ketiga kelak kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu, yang mana kita orang boleh titipkan kiriman salam dan permintaan lagu kita orang di Facebook RTM Bintulu. Kelak kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan lagu yang diminta kita orang, ya. Okey, saya Naya, kita orang jangan lupa juga follow Facebook kami orang rapat-rapat agar kita orang mengetahui apakah info-info terkini yang ingin kami sampaikan. Teruskan layan bersama dengan kami di Rantas 97.5 Bintulu FM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Bintulu FM 9.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setia bersama kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. Bagi kita orang yang ingin titipkan salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke Facebook RTM Bintulu untuk kami bacakan salam kita orang. Dan mana yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Dan yang sibuk di dapur, ya, yang tengah memasak, apakah menu kita orang tengah gitu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman salam daripada rakan setia Rentak 97.5 yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya minta lagu Bila Cinta Didusta. Salam buat Fabian, Murad, Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Jadam, Mumung, dengan ucapan selamat bercuti dan selamat menyambut hari gawai yang akan datang. Dan seterusnya daripada Indra Mat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam Indra Mat Akib, salam sejahtera, selamat pagi buat DJ. Katanya Happy Conti, nak request lagu raya yang sempurna Wings buat saudara Mara di Perak, juga sahabat kami di seluruh bumi Kenyalang, juga di Sabah, juga dengan ucapan doa semoga sihat walafiat hendaknya. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran.

menciptakan lagu Hakikat Sebuah Cinta. Dan khas lagu ini dibuat Roy Kuang, Azaleha Hani, Amelia Amy, Sidom James, Anau Induk Kenawit, Michael Ali, Peter Tikau, Kujam, Eric Jan, Daniel Stamos, Stella Bibiana, J. Margaret, Mama Abah, Iba, Ros, Lina dan rakan dikenali ya, katanya dengan ucapan Selamat Hari Gawai. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew Ibi dengan lagunya Bila Cinta Didusta dan Agnes Indai Robin, Rindu Aku Rindu Kamu, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, kembali lagi di Rentas 97.5 Bintulu FM. Baik, bagi anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini melalui radio Bintulu FM, kita orang juga boleh mengikuti kami di Facebook live di RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Junaidi Lain. Selamat pagi juga. Selamat bertugas pagi ini, minta putarkan lagu Si Jantung Hati buat hiburan sahabat dan pendengar Bintul FM. Cuaca cerah di Samalaju pagi tu. Dan daripada Rashidah Idi, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Rashidah Idi. Dan selamat bertugas, cuaca panas, selamat mendengarkan Bintul FM dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan putarkan lagu Senandung Hari Raya buat hiburan kita bersama. Dan juga daripada Keling Tawai, selamat pagi DJ Shah, minta putarkan lagu Gawai Sepating Bunga Jarau, ditujukan kepada Eric Jang, Daniel Anit Tinggi, Zila Hani, Shasha Amanda, Lina Bugis, Peter Tikau, Induk Kenawit, Induk Pakan, Alice dan semua rakan-rakan Facebook dengan ucapan Selamat Hari Gawai. Dan juga daripada Sapia Podin, dengan assalamualaikum, selamat pagi dan buat pendengar Bintulu FM, semoga sentiasa sehat, nak request lagu Buih Jadi Pemai Dani buat hiburan kita pagi tu. Dan rakan kita dari Zack Ming dari Rumah Minggu di Seratok, selamat pagi. Selamat pagi juga Zack, cuaca di Seratok panas pagi tu. Salam buat kawan-kawan yang mengenali diri ini di seluruh negeri Sarawak, semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Ramli Swarta dengan lagunya Aram Abkit Bergawai.

Memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Ya, itulah tadi lagu daripada UKAS dengan lagunya Si Jantung Hati telah membawakan kita jam 11.38 pagi di jam yang ketiga. Terima kasih buat anda kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kendaraan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan pemanduan kita orang, jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda. Ada hebahan penting untuk anak-anak Sarawak yang sedang mencari peluang melanjutkan pelajaran, di mana Yayasan Sarawak kini membuka permohonan biasiswa Yayasan Sarawak bagi sesi 2026 dan 2027, di mana permohonan telah dibuka pada 20 April yang lalu dan akan ditutup pada 29 Mei ini nanti pada pukul 4 petang. Jadi kepada anda yang berkelayakan, inilah peluang untuk merealisasikan impian pendidikan anda. Dan namun begitu, calon-calon dinasihatkan untuk membaca dengan teliti semua syarat dan kriteria yang ditetapkan sebelum membuat permohonan. Dan untuk maklumat lanjut dan permohonan, layari laman rasmi Yayasan Sarawak.org.my. Ya, itu dah sedikit perkongsian mengenai tawaran beasiswa Yayasan Sarawak sesi 2026 dan 2027 yang akan ditutup pada 29 Mei ini nanti. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

Ya baiklah, jam menunjukkan pukul 11.51 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintulu FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami dari pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi anda. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari hari 1/25/2026. Agih belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempuang Monsia Mayuh di Seri Aman. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody madah ke cek outright grant fasa 2 kebulih RM521,700 di agih ke ngagai 70 bengkah gerempuang tinyerangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempuang apa indai nembiak ngau bala pengajar gerempuang ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agih belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mesia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh nyengkaum berjalai ke program pemansang komuniti kelimpah hari ti dikena nyukung pengawak PIBG ngau gerempung-gerempung ke Bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakut tu bak pengawal ando nyerah ke ceknya di Seri Aman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal Pengrami Music Wilayah Utara NRMF di ke-6 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Nga Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke NRMF tu ukai semutik nyadi ke pengawal undur orang berperindang, tak mega nyadi ke jalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngaga ikas ke tinggi agik. Pengraminya mega sudah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besar Peliliah Menua Lembang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ti lalu nyadi kaban konsen negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Lembang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara tau ke NRMF tu diatur RTM Limbang begulai ngau upis residen Limbang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyokong pengawak tinggi mansang ke Dagang Temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya ti tau nariat ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngagak jalai alun ngau pengawak ngada ke konektiviti ti majak mana uliah nyukung sektor dagang temuai di Baram kelebih agi buat kandang menua long lama. Ia madah Pengrami Budaya Baram 2026 ambil ke banding nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya ajak tak mega uliah muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh ke nguan siti-siti indur nengah pengawak ti berjual Asia Barang pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya megak berguna bendar dikena ngangkat kagi budaya pupu raban bangsa kemangkang di menua Baram. Siku lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 tahun udah ditanka ngambil ke nyawup mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur di Peliliah Menua Kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Peliliah Menua Seratus DSP Matthew Manggi madah kelelakinya ditangkap berpun ari report ke diterima ari siku dutur bak klinik pengerai kabung kena ari lima tu tadi. Nembiak induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa, nembiak induk tu ditetap ke bertubuh bisik lalu dianjong ngagai spital Serikai. Pansiak ngayan ke nembiak induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media ramah. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke dipansiak ngena section 376 Penal Code. Jadi kes tu agik dipansiak polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Somshawi. Hari bilik berita Tiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi nembiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berpresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau ke buka hitung miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kenuri kena hari 5-29-25-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Okey, peningat kita terus bergulai dengan YFM Sibu, bak awak ngelateng hari.

Ya, YFM Sibu Meri, selamat tengah hari. Ngau bala peningat kita ke tengah hari tu ke bisik mending ke radio bagi ban ungkup sehari tu kena hari 1-25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kami ngelalu ke semua bala peningat kita di Serata Andor atau ke di Serata Menua mending ke kami kena frekuensi 87.6 MHz ya. Jadi nyunak berasai megak tu minggu ke penudi dalam bulan 5 retinya kita sama belak udah nyedia ke diri lalu tinggal lebih kurang seminggu dagi nur kita ke Bansa Dayak dekat nyambut hari gawai kena 1 bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi aku harap ke bala peningat kita sama belak ngebuan penglantang sama belak gerai ke tengah hari tu api mega sama belak udah nyedia ke diri dekat nyambut hari besar kita bangsa kena pun bulan 6 ke dekat datang ya. Jadi seberapa aku mai kita kujung kaget dalam program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu dia aku ngepun ke dulu program ngelah tengah hari kita ngau lagu hari lepeni lagu ke diberi nama ngetau lalu jam kita di studio itu udah 11 minit pukul 12 tengah hari.

Lagu ke terubah ke tengah hari tu dia kena aku lalu ke balau peningat kita sekali ke kita ke mendiang ke kami dengan radio atau ke dengan operator ATM atau ke RTM klik serta mega boleh mendiang ke kami dengan Facebook Sibu FM secara live dia tahu ya. Jadi program kita hari satu bakal selama hari Sibu setengah jam ke terubah tu aku dekat ngatai ke jakok pesan ke bisik diterima kita hari balap peningat udahnya 12.30 minit tu lagi kita bisik program Ranau Khas Bukulengo yang berhormat Anyi Anak Jana ya kapan kunci negeri CTN 49 ngemah udahnya buah runi rebak baru nanti nangkan kenya urung ya pukul 12.45 minit tengah hari lalu pukul 1 skuad trio diterus ke ngau mendiang ke berita bukulah ngau pengari kami hari kapit negi bak program Sada Tengah Sarawak program peniap penghidup aku pukul 2 ngagi 2.30 lalu secangkir kopi 2.45 minit ngali hari itu lagi ya. Hanya antara tusun program kita hari Sibu ungkup ke Sarito megak peninga. Jadi gaya hari kami di Sibu mana nak gak kelalu bangan panas, memang nak gak kak hujan. Jadi aku ngarap ke gaya hari kita mana di Selampur menua ngambil kenyamain dua rebalah kita yang tanya mak bisa peramu dekat minah atau ke bisiknya udah berengkah mulai ke direk ke menua nyerumak ngau hari gawai ke dekat data ya. Jadi peningat, nantinya mak bisa pesan berat dekat dikenatai ke kita atau terus ngakai page kami, Sibu FM, kita tahu nganjung berita kitanya oleh messenger aku dalam kandang aku ke merindang kita bak awak ngela tengah hari 3 jam hari Sibu ya. Jadi pesan ke terubah dekat dikenatai ke aku, jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan, Yati Ngelala, Niang Roland Gendang Anak Sadin, Niang Roland Gendang Anak Sadin, jadi semua kita dipinta datai, ngau pengawak berantu ni yang Roland Gendang Anak Sandian tu kena 2006 tahun 2026 kena hari 2 Nuria Bak Rumah Richard Ungkar Sungai Serupai Kuala

Kapit, di Nangalan Kapit, di Stapanggat Kapit, di Kuala Belengian, ngau kapal melayan ke Diau di Muka, serta semua kapal melayan kena oleh dirintai kena mari tu makyang ya. Jadi pesan tu madah ke Jawi anak manua, udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026, urung ya 10.13 minit malam ya. Lalu niang tu dekat dianjung ke pendam, kena 28 hari bulan 5 2026, bak pendam SDNU Lubuk Pelai, jadi dekat di Sengai Balah Mayu, bak rumah ke Balumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Dito. Penerang ke Siliak, kita tahu bertelepon ngagai Sheryl Grace Jamau anak manua, ianya menjadi niang tempu Balumur 011-23841325. Tau kengakai apa ini yang tu enyak manu anak ukuh balumur 013-820-764. Tau kengakai Markoni Sali anak manu menjadi niang balumur 010-5941-724 ya. Jadi ngarap ke semua kapal melayan iati ngelala Jawi anak manu bisik mendiang ke pesan ke tengah hari tu. Laban Jawi anak manuak tu udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026, pukul 10.13 minit malam. Lalu niang dekat dianjung ke pendam, kena 28 hari bulan 5 2026, bak pendam SDNU Lubuk Pelai. Lalu kapan belayan ke pesannya tadi dipinta datai ngagai lumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Dito ya. Ini pesan ke dua megak ke tengah hari itu. Lalu Siti ada lagi pesan. Jadi pesan itu dituju ngakai semua kapal melayan ya kediau di Suai ni ya, di Bakas Buti, di Sepatu ni ya, di Menaleng, Lubuk Jo, di Sungai Tengah, di Guntung, di Sungai Antu, di Sengkuang, di Sempadi, di Sungai Tanduak, di Purai, di Munggo Demam, di San Unggo, San Demam, di Kelasin, kapal melayan Bak Uang Padung, ngau semua kapal melayan kena oleh dirintai kena marito kediau di Selampur Menua Sarawak. Iati ngelala Kunjang Anak Kusiang. Iati ngelala Kunjang Anak Kusiang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeragang yang terumah Kunjang Anak Kusiang, kena 29 hari bulan 5 2026, kena hari 5 baru mai ici dintawa asal undup Seri Aman ya. Jadi nanti kak nemu berita atau ngau silih lagi tau bertelepon ngagai anak ya ke bernama Igo Anak Kunjang bak umur 019-5885-955 atau ke ngagai Kelungup Anak Kunjang bak umur 014-592-5992 ya. Jadinya antara pesan berat ke bisik diterima aku bak YFM ke tengah hari itu. Jadi lalu ke bala peringat kita nyangkanya bisik baru dah berengkah masang radio, ngarap ke kita terus bergulang kami ba program ngelah tengah hari.

0: Okey, pendengar bertemu baru kita ba YFM ke Datuk Jam, edar kami dari YFM Sibu dekat ngemai kita mending ke sekedar randau tok ke begulai ngau temuai kena sikit di kangau ke kami ngagai studio sekali kenyak berkenang berkawul ngau sekedar program ke bisik Datuk ba adab tengah menua kita di Sarawak. Pihak mega bersanggup pawut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami dari YFM Sibu nak kawuli yang natai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak tu ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul ya atau ke beruntung tu mega peninga kita ke bisi mendak live Facebook asaiku kita tau terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke ranau aku bergulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anak Janai Kaban Kunci Negeri CTN 49 ngemeh ke Datuk Jam ya. Jadi udah bertunggak aku berstudio nama berita Datuk YB tengah hari itu.
1: Ya ke dulu mereka selamat lemah yang DJ lah. Tapi enggak selamat lemah yang malah peringat kita di luar dia. Jadi berita tu sikit sampai mana ya. Sikit sampai mana ya. Ya kemudian kita itu bisa pengerai banti kita gerai kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima katih pakai dalam bulan lima tu tentu ya mayu program tu ke perjalanan mana YB nah sebetulnya tuan legok ngau jauh hake utai ke dekat di kenang tua sekali tu.
1: Jadi sebetulnya nurus keranau jadi aku kau berkunci sitek ngau ramai jaku Pati PRS ngamai ya. Jadi ramai jako kena kami sebuat enya besrakup menuju Pemansayang. Jadi saya empas ke jako tu. Laban namanya apabila kita besrakup Pemansayang sikit nyamai datu kita ya. Jadi aku ngarap ke ramai jako tu boleh jadi ke pengeria semangat mereka motivasi lebih lagi ngagai rakyat tapi enggak ngagai ali-ali pati PRS di ngamai.
0: Jadi labak ku bisa sida yang mending kerana tua tengah hari tu nak ko dewe be.
1: Ya.
0: Nyupulai ngai pun tanya aku tu tadi nya tentu nuansi ko ari orang ke kiruah meh nyerumak ngau pengerami ari gawai ke dekat data itu angkanya bisa pejalai nuan udah di pramu kini bisa bala ari bagi kita BM 49 ngemeh ngau ke nuan data yang ngabeng nah.
1: Jadi Perambu pejalai maya gabai tu ila nasi gede datu ari pusah himat. Jadi bisik tiga ya tiga ite ari. Anu wala kami sebuat ke ngabayang. Jadi ya kedulu na 28 ari bulan ba ari atu ya. Saya ku beberapa berumah dia lah. Odanya 29 ba ari lepung ngemeh. Ngemeh ilek na. Pun ngemeh ilek pun beberapa berumah. Lalu 30 hari bulan beria mapai ngau uah. Dia saya ko mayah dia sampai 9 baru mayah saya ko. Harap ke kami sebuat tetadi bela kati ke gunungnya. Bela berapa hari pun sampai ke ujung lah. Saya ko sikit pukul 9 sikit sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Nanti ngelaik ke bakat tahun ko dah nah. YB. Tentu ya tu tadi Siti berita mana ya melaban mainnya megak nua uli ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama nengau bertemu nengku dek WB nyu pulai ngagai baka pejalan nuan kenyadi yang berhormat tu tadi nyu nak berasai menyekutai pejam celak nyu kat sepengal nuan mangkuk pengawaknya di pengari rakyat bak Siti N49 ngemeh kena bak ke katik pengasai hati nuan askumen nuan tiknya di ketua rakyat badia
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau kepengurian aku sebagai wakil rakyat. Jadi amatlah. Ya ke dia tahu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita Belanda lagi berdua steady ya saya ke. Start hari pun sampai ke dia tahu. Reti aku tu tadi semua program, semua aktiviti sama aja. Sama masuk aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lapang hujung minggu lebih agak ya. Jadi aku ngarap ke pejalai, aku ngabala KMKK, bala konsular, lebih apa enggak bala AJK Parti. diteruskan sampai ke penamat. Mm-hmm. Penamat ke kota tadi sampai kita datai bari kita ke Kabupili ya.
0: Munyi ke tek lain tadi nah berserakup menuju Pemansang. Ya. Jadi udahnya Webi nadai ulih diseliah ke ante kak nanya bakau ngos kedak projek lebih ke ante kita meda RTP basi TM49 ngemah nah. Kata ke nuan ngagi ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kini bak sekenda rakyat kepatut nerima.
1: Okey. Jadi saya kutu satu soalan yang kemarin kita soalan cipu mas tau. Jadi iba aku tu tadi sebagai bekas pengajar atau ke pendidik. Pertama, aku mesti kan reang kepala rakyat berkaitan dengan projek RTP. Ya. Jadi, selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku mesti program dini-dini no. Baik kabar rumah panjai, baik kabar dewan, atau ke dini-dini no program. Ya. Jadi, proses RTP, semua sebakar ngap magang, baik untuk adun, baik untuk parlimen. Ya. Jadi, ya, kak temu kita itu tadi. Nomor satu, bak duan ngemah bisik 266 itu JKK lepian megak nanti bergulai dengan sekolah bergulai dengan gereja kita bisik lebih kurang 300 nama penemanya 300 penerima arti ya orang kepatut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah, setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average, bisa 40 itu projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi. Oh. Jadi, cara jawatan kuasa betuai kakumpu berkini mengagihkan projek RTP itu, kami nitiah ke area. Dibagi buat DUN N49 ngemah, dibagi dengan 15 itu area. Hari ulu ngemah sampai ke Nangebub. Oh, dibagi dengan 15 area. Oh. Jadi, sikit bakal ya. Kadang-kadang orang membanding, lebih enak demo deh. Tapi aku tu nereang, kaya bunyi aku tu sebagai cikgu, aku perlu menereang. Ya, diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayu hangi rumah panjai. Mayang ge mai nama permanya bilangan berek kia nama ke bandiang nte jagau di bandiang ngungun jagau bisa 21 berumah di ngungun bisa 27 berumah asai ku pembandingan duit SPS to nte pula yang ge peratus asai ku di jagau nyuka 90% diungkup ke proji LTP kenya ka ngungun tiante boleh tiante pula yang ge bilangan ya. Mayang gede ngomong lebar rumah panjai mayang gede kenya aku ya. Tapi sikit nak oleh serang nama permanya nak oleh serampo bunyi kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh ngos school, boleh ngos gereja 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik dalam 5 tahun sikit besit 4 besi umkup. Ha, ya masuk dia. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan jadi aku minta dek. Sebagai YB aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amat jadi bekenya. Ha, jadi kita mereka itu setakat ni pemanah ya. Ha, ni yang kepatut dulu. Bunyi aku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku jadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada berai. 2023 pun sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi kedia tahu pada aku lebih kurang 200 itu proji RTP bak DUN N49 nama ya. Ha? Jadi proses sikit sebaka. Bekerja berlaku buat rumah A, bekerja berlaku buat rumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tahu ke sekolah, tahu ke persatuan, nanti ya berguna ke proji RTP, tidak ya perlu memohon. Ha? Nadai diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ha? Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisik borang RTP. Bapak pusat khidmat, bisik sejenis borang, projek RTP. boreanya di ise lo pia mengga JKK atau ka terubah mesti ngangau ka mesyuarat nentu ka projek ka dipindah sedaya dipersetujui semua nebia sepanjang rumahnya. Nama kebuah kami mereknya sebagai satu syarat. Labas kedak rumah panjai, tua rumah minta anebiak nak nemu. Apabila projeknya sudah dilulus, agensi lautan tapak nemu ikin bila rakyat mada nak nemu. Apabila rakyat nak nemu, projeknya sikit bisa penangguh mimin, kada ada ke. Apabila bisa penangguh, sekedak rakyat ngai ke projeknya, nya akan gagak sitik surat kami kami NOC Notice of Change Project. Apabila projeknya ditukar tajuk melalui proses NOC yang tadi, ia mengambil masa. Mengambil luka tajuk aja mengambil masa. Apabila ia lewat siapa salah? Apa rakyat nak nemu kami ke rakyat salah lagi. Sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC. Ya, kau ya. Jadi kelimpah hari bisa minat mesyuarat, patut dia bisa gambar. Gambar nama utai ke kak degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah lulus, udah dilulus ke EPU. Lautan tapak bala agensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke pediaman. Dia minta utai mesti ke utai kak jadi degagak. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapak. Yang tadi yang satu, ada tanah. Kedua yang tadi. Tanahnya bisa isu. Mungkin tanah. State land. Udah gak jadi baru. Mungkin tanahnya dempu individu. Satu-satu individu. Lepas projek RTP itu nak boleh kena maya tanah. Ha? Nak oleh kena ketua maya tanah. Ya kena ngadu ke projek aja. Ya aku ya. Jadi nya maya pasal projek ATP. Jadi sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar mesti memahami proses memohon ATP. Ya aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nombor satu kita perlu faham. Apabila kita faham, tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Tapi kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, hanya ya. Jadi konsep Malaysia Melani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita benar-benar pesisir. Lah. Jadi nyamanya pasal projek RTP, jadi saya ku dah jelas saya ku nya.
0: Ao nya me terang ge nya WB yang labak ku ante nak ga terang tau ni ke UPS nuan ke pusat himat ke ale WB.
1: UPS pusat himat don N49 ge mengamalkan konsep terbuka. Pintu nak kunci.
0: Ya.
1: Yeah. Anytime every time sikit boleh masuk. Lembah ada konsep pejabat terbuka aku selalu sedia menerima rakyat ba dini-dini no baik ke bagadai kopi tau ke dini-dini. Mereka penerayang tiba-tiba pertanyaan. Ukai sebenar pasal projek ATP aja tentang projek-projek kebukai keberkaitan dengan pemansang.
0: Rau, jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke diau bagi menua kita di Kenawi lebih agak bala rakyat ba N49 ngemeh lah benua kemeruan dia ne WB. Au tau gak bertanya peningan yang kak bisa entadik sanggup hati tau kena nemu bagi kati kita ke deka ngisi pum lebih agak kita ke minta projek RTP ba yang berhormat tu tadi ne. Udah nyanyu berkawa tau mutai ke pemadut di petalat ke utai ke pemadut disebut dikenal kibak kanan nada jalai merinsa pihak entadik WB ne. Nadai ke lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih ke bak N49 gemeh kati bakal dia tahu asai kuliah ke nuan berkongsi projek bakal ngau jalai lalu kati ke fasa yang dia tahu nengkat ni ngambil ku tahu terang meh lah betul okay. Didi ngambil radio dipendiang ke belah Facebook nah.
1: Jadi projek pasal jalai-jalai kita bak 2N49 gemeh. Jadi ya dulu aku kak Berkongsi ngobala kita projek ba ba nama apa namanya? Ba ngemeh kanan. Tau ke bagian ngemeh kanan lalu kita bisa bisa don n 49 ngemeh atau bakal kedua te bagian deh. Meh ke kanan, meh ke kibak Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pasal ya ke meh ke kanan Batarajang. Hari nak ngangungun ke Ulu Ngemeh. Jadi hari nak ngangungun ke Ulu Ngemeh, bisa empat ite jenis jalai. Jadi jalai ke terubah ya, jalai nak ngangungun, nak ngabat. Jadi jalai itu, udah di tenda, jadi hari bulan udah start ngagak ya sepatut dia 25 hari bulan 2 atau tadi 2026 sampai ke 24 hari bulan 2 2028. Jadi jalan itu sepemanjai 4.3 km. Jadi harga ya 37.5 juta. Jadi sepatut ya udah start. Dia sikit bakayalah. Dia tu lalu dalam proses nama apa namanya ke sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Jadi udah jalan ada dengan ngungun kena ngabat tu nya jalan di baru Kementerian Luar Bandar kumai kita ke kiri di beliau udah nya bisa dak sitai jalan ke kumai kita jalan uda. Jadi jalan uda tu ari nanga bat ke nanga pra. Jadi setakat maklumat-maklumat diterima aku cerita tadi, jalannya 89% siap. Artinya 11% dah jalan hari yang bat ke nangga perak. Jadi aku harap ke jalan itu boleh diguna pakai dalam tahun-tahun lah. Lepas 11% dah lagi deh. Udahnya jalan hari nangga perak ke nangga jagau, nyak di baru KKDW baru. Jadi aku dipahamkan projek itu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Udahnya nangkalnya jalai ke nangga jagau ke Rantau Lugai. Nyak pen jalainya di baru mid region regional development agency. Jadi ia pen kak ditenda dalam suku pertama 2027. Jadi nyak jalai-jalai ba N49 gemah meh ke kanan Batarajang. Udahnya jalai-jalai meh ke kibak Batarajang. Siti dah ge. Jalai meh ke kanan Batarajang inya simpang jagau. Jadi simpang jagau sepemanjai 7 km kak digagak ngendap mid region regional development agency yang direga jalainya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku enya suku ketiga 2026 tau. Jadi nya jalai-jalai sepiak kanan Batarajang ya nyari dengan ngungun sampai ke rumah Ujang Ulu Ngemeh. Udahnya jalai-jalai ke sepiak kibak air Batarajang maksudku tu tadi jalai-jalai hari nangga bub sampai ke area Kabah. Jadi jalai ke pertama patut ditemu kita dia hanya jalai nangga Kabah bergoyang ngau kesungkin ke. Jadi jalainya tengah di menua digagak saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalainya laju digagak walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Kayaknya aku ya. Udahnya jalai-jalai ke bukai kebisai ba ngemeh nama apa namanya ngemeh bagian kibak air Batarajang ianya jalai ni nama jalai itu naik tarap jalai nibung tada ke Ulu Mapai. Jadi jalainya di baruh mid region regional development agency. Jadi rega jalainya 23 juta. Udahnya Siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kibak. Naik tarap jalai dengan Uwuh. Jalan Nibung Tadak Kenawit bagian Sibu. Jadi jalannya pun di bawah Mid Regional Development Agency. Lalu nilai jalannya 27 juta. Adanya jalan naik tarap jalan simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik Peri dia tahu. Si Peri. Jadi jalannya angka di naik tarap. Lepas jalannya Mid. Satu ya Mid. Kedua ya nama penamanya. Kati kengononya melalui dan namanya sekolah SMK Sedaya Lama. Oh. Jadi jalannya bernilai 12 juta, saya lebih kurang 12 kilo lari simpang jalan besar ini buat tadanya. Oh. Site da jalan naik tarap jalan Temawai Sandung Ulu. Nilai jalannya pun jalannya 4 kilometer. Harga ya 18 juta. Jadinya antara jalai ke udah dalam udah dilulus ke pihak berkaitan bagi IPU aku udah dikunci ngaku dalam masa sehari dua atau tadi. Jadi aku ngarap ke jalai-jalai tersebut aku tu tadi berjalai nitiah ke jangka masa atau ke plan ke diatur agensi kenyaga.
0: Oh, nyak bisa agensi dirempo kat tiap jalai ke disebut tadi na.
1: Bisa konsultan yang bo.
0: Konsultan yang bo. Ya, awak ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tok jam berarti lalu datai me beritanya diterima si daya deh. Ya. Ngabe ko tetok terang nyamai ditampung bala ke habis mending ke randau tua. Au nyu pula ngagai bakan wan kenyadi pengari rakyat labak ku kita ari ngemeh nyen belak nemu pekan ngemeh tau ke pasal ngemeh tu tadi nah au kate ke bisi pramu kini baru nian wan ya bohomak ne sekali ke nuan deka ngangkat ke baru pasal ngemeh nyen ngamek ke rame age ukai ke ngemeh sebetul tu nak rame nepi ya ngamek ke baka nuar bukai pasal bukai ga au uleh di lawak orang yang lebih age bala temu ari menua luar ne. Ini nama angka bisa tanya ke ngaga pun segaknya di kesembolik dia nak.
1: Awak jadi pekan ngemah tau site hari pekan tua tetua atau ketuai Bapak Sarawak. Asai ku mayuh orang nemu bisa pekan bak nangang ngemah dia. Lebih lagi maya era ekspres ubah sikit orang sangkai dia. Tapi ke dia tahu mungkin kurang di nama tu. Korea nuran nemuai lapan dia nyundak itu kita nyundak nuja batar aja nyundak pedak dia.
0: Ya.
1: Jadi pekan dengan ngemeh tu tahu ke pekan bat dun N 49 ngemeh bisa beberapa pekan pedakku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau Nomor satu pekan dengan ngemeh. Nomor dua pekan dengan dap. Nomor tiga pekan dengan macan.
0: Oh, mayo pekan lah.
1: Pekan. Benar kena ingat tu. Pekan, mayo lah. Jadi, kebukainya. Ini sebut kita lah. Karena kita pasal dengan ngemeh. Oh. Lepas pekan dengan ngemeh tu, laluan ke kapit. Semua orang yang sepatut dia sikit dengan pekan, masa pekannya. Jadi, ya ke dia tu, kira kebisa berubah pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat, beberapa projek RTP ngadu kota dia, dia subak. No, tu dah pakai yang penadai. Tapi dia tahu saya kau 100 kereta oleh pakaian dia.
0: Ya.
1: Oleh tempat dong meletak kenderaan. Lebih lagi maya gawai. Bagi sidak ke dia ubah bateraja yang sepiak kibak. Hanya rumah, area rumah damat, area rumah madang. Nah. Umih haruan rumah macam. Udah kaki sampai bisa jalan tadi. Jadi sidak ya pakaian dia. Jadi menyukai aku tadi. 3 tahun lepas, narai no pakaian. Dia tahu oleh dua pakaian serta itu ya saya ku kereta oleh dua pakaian dia jadi plan untuk masa depan pekan dengan ngemeh tu sikit bisik dalam plan tapi aku berani nama penamanya labanya dalam plan sampai bisik nyengala nama penamanya oleh nyadi laban ke satu tempat kemungkinan ya okay dia laban tempatnya tidak besar jadi kemungkinan ya akan balik. Tak jauh lah, 1-2 kilo hari pekan.
0: Hari nu asal ya.
1: Nu asal ke dia tahu. Ya, aku ya. Jadi sini mendap pekannya. Ya. Nanti kita punya tahun 70-an, 80-an coba. Tindu apa sadau Cina kita. Tindu apa jelatu, maya kita ngalu hari kita kengalu hari ulu kemai hari jagau munya dia. Yeah. Dia kita tinduk baju latuang Cina. Oh. Mesti Cina kementas ke tinduk sadau kita suba. Nya cerita pekannya. Mm-hmm. Nya ya perlu dijaga, perlu ditambah baik dari semasa ke semasa.
0: Ya. Siti ngamik ke dudi hari nanti nyemak nyamujo elak webi. Mayu ga temuai datai kia na. Ya. Maka suang nyu bisa tanya ga kada baik ga ba tanya tebiang sungai suangnya tare de, tebiang pekan suang. Jadi kita okey nama aku nyebut wis ga tare. Amunya dia gorob jua segak-segak magen dia dancau Cina kriana webi.
1: Aman dah ya. Ketika kenal lama yang segaknya lah, nada salah. Gagak. Gagak kena melekas gak kini dia.
0: Ha, lekas gak.
1: Okay, entah wis gak penyana lah.
0: Oh, jadi nanti nyemak nuan lagi. Ya meh kira ke suku hari rakyat mudah tu ilah OIB nanti rakyat tadi agi nyukum punya kota. Mayu kota ke diplin ilah ni kore?
1: Ya.
0: Oh, nyu kat datai bau juranau tu ke dia tu ne dia tu jam OIB labak ko kak gak nemu kati bakal nuan dalam tempoh 5 tahun tu cara nuan ngempuang rakyat huju pemansang penyerakup tadi deh.
1: Jadi pasal ngempuang rakyat bermenua N49 kemah. Jadi menua kita di kemah nak tentu besar nak besar maksudku tu tadi penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu iko atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat ya nak besar tapi amat dari ke ngempuang ke pengulu ngempuang rakyat bukannya sebagai penemu. Jadi ya kepentingan dah punya kekuatan tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan. Kita perlu berserakup dari semua segi. Dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansang kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup, pemansang segi nyamai datai bermenua kita. Aku nemu kita menua kemah atau mayuh intelektual, mayuh bila kita ke pandai, bisik penlebak, bisik pengalaman. Jadi sama-sama sama kita ngemaju, atur, plan menua kita di gemah. Oh. Jadi pada aku, nak aku mandi dengan menua-menua kebukai, nanti ya dari segi jalai. Udah dikira aku ngasih dah JKL. Nak datang 50 kilo, kita badun ngemah ke nada jalai. Berbanding yang menua bukai sampai 100-200 kilo. Tapi kau nak boleh nyebut ni duan lah. Nak nyadi kita nyebut ni duan-duan ke. Agak jauh tinggal dari duan kemah dari segi jalai. Tapi nanti jalai ke nangga ngungun ke nangga jagau ke nangga tak lukanya udah tembok. Kita ini tentu masalah jalai. Bapak duan N49 kemah. Jadi bekerja muka sambil tua ke Berandau. Labaku ke bekas pengajar. Bekas cikgu. Jadi aku tu tadi sikit ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku tu tadi aku sebagai cikgu aku nak sikit bisik plan kak nulung kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat ke dia tu aku dah bisik merik insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisik mujur bersekolah. Jadi insentif pertama kata beri aku melalui pusat himat bala nak kita ke buliah 3A dan ke atas sidak ya kata beri one of 300 iko. SPM tahun 2025 27 iko dari SMK Sedaya buliah 3A dan ke atas. Lalu 21 iko dari SMK Nengedap. Jadi sidak tu akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nanti ya ulias sebedar gawai lah. Tapi aku kat mereka ya, maya sidak ya kebercuti. Abah aku nemu sidak tau dah. Udah
0: nampung sekolah.
1: Udah nampung sekolah sidak ya. Jadi maya sidak ya bercuti. Maya laku nguji menyalurkan insentif ke 300 iko. Untuk lebih lepasan SPM. Jadi untuk meloman ambil rakyat nemu gait dah. Nanti anak sidak ya bersekolah ba SMK Sedaya. Ngau SMK Nengedap. Apa indai nak ibu nganyuang keputusan anak sedaya. Pengetua nganyuang. Tante anak sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya, bersekolah ba SMK Kebukai. sida ya tau ka apa inai sila ya perlu nganjung keputusan ngai pesahiman ha ya keluar dari SMK dengan adab ngau SMK sedaya ha nya insentif pertama. Insentif kedua ari balanya kita kemuju SPM tadi sigi bisi nyambung sida ya nyambung peringkat diploma nyambung baru ke peringkat degree. Jadi sidanya tadi siapa ke nyambung ke peringkat diploma diberi baru ringgit Malaysia 500. Artinya dua siko student dari dua kali ya terima.
0: Iya.
1: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
0: Masuk you
1: diploma 500. Nanti ya masuk you degree 100. 1000.
0: 1000 nyampau ge nah.
1: Nyampau ge nya aku ya.
0: Iya.
1: Ya aku jadi ku ngarap ke tajak pen namanya insentif yang nak mayo tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sida ya ke menuang bersekolah bak sekolah tinggi ya. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita ba tun n 49
0: ngamai. Ya, ngamai ke ransiang ge gati bala nabi ya. Au ke benua bersekolah dia tahun ne laban munyu kutai perintah sigi nak kala ngeleka ke kita itu tadi na. Sagi kita itu ke nabi ya nyempu ransiang ti dekat belajar atau ke terus pengawak sekolah sida ya. Au nyuka gawai to engkanya bisik pesan ari gawai to tadi YB ngagai bala raya atau ke bala ke bisik mendiang ke ranau tua tengah hari itu na.
1: Okey. Jadi amat kenya dia tu 5 hari bulan nak lama dak kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dak ge jadi kak pendak beri selamat hari gawai ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat nyambut hari gawai 2026 tiap ngagai bala peningah di luar din selamat kita nyambut hari gawai. Ya kepentingan lah kita gerai kita nyamai. Apabila kita gerai kita nyamai, kita nyamai pegawai. Pulai ke menua bertemu ngau bala akik ini bala painai kita lebih bagi bala nenek kita ke bekerja atau ke belajar bala dia no. Laban ti kita pulai ke rumah panjai lengkap nama apa namanya pusingan kati ke kenonya. Pusingan kita ingin tu perayaan no. Perayaan temayo. Salah satunya gawai. Jadi kita perlu pulai. Perlu bertemu ngau bala kita seru mayah lebih agak ya. Agak program, agak randau ngau bala kita ke dia di rumah panjai ke lebih agak bala kini kita ya. Jadi selamat hari gawai daya 2026 ngarap ke kita itu tadi belak ngabayang mah nanti bisa masa, nanti bisa awal ya belak datang ke pengadiri ya. Nah dah jentu nama teke yunak tegal nyan lihat pengulu. Oh, nak ngirup, nak tegak kata ke mancang kata kaget moko. Ah, sikit pakai ya. Jadi ngunya terima kasih mayo-mayo. Selamat ngali hari mah semua kita ya.
0: Jadi terima kasih ya ke pesari gawai nuan ngau semua utai ke dari kunci nuan tadi yang berhormat ngagai bala kita ke bisik mending ke radio pemegak ke bisik medak live Facebook kita jadi berimbai ngau ayah berhormat tu tadi pun kita medak nak berjubur ya, mang ke kibak dua aku bertunggan tadi enya pengulu peri labak aku pengulu nuan kenya di ketuai kengimbun rakyat ba nak sekian kumpuruk nangang ngungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peningah kita pemegak rakyat ke dipegai nuan ya.
2: Okey ya. Terima kasih ya DJ merik selamat ngali hari lalu pihak enggak ngagai semua kita ke dito aku peri nak mengingat pengulu ngemah hile amri selamat nyambut gawai daya tahun 2026. Jadi masa kita balik atau ko kita pulai yang pertama sekali keselamatan anak-anak jaga dari segi kenderaan kita leban maya perayaan tu jalan sibuk lalu pihak mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai. Lalu pihak mega Arab ke gerai nyamai lantas senang. Jadi bak pepatah Melayu munyo ke orang jangan orang yang nunggu kita tu orang yang disayang tu jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan. Jadi bak pepatah kita iban buban badak mablak tanya berumban baban semalam merentuh jalai. Jamai lubah tua tau dulu dah tayau. Jadi aku harap ke tadi lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua ya kenyambut perayaan gawai daya tau. nya lebih-lebih lagi ngagai semua kuasa aku nya ngemahili. Terima kasih hau.
0: Hau ya sama-sama besar gawai na pulo.
2: Hau
0: bisa maya tau ngabe nga pulo. Hau na ngagai rumah aku ngagai upis kami.
2: Terima kasih
0: kami kebi apun jadi udah manua.
2: Terima kasih hau.
0: Jadi pemanca cari pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setiap agus diwai duduk hari tadi dan mendiang kutai ke di kunci ke yang berhormat tu ngakai bala peningat kita besar gawai nuan tu pemanca ya.
3: Terima kasih ngakai nuan DJ sama lemai terima kasih mereka peluang ke kami yang berhormat katai ke konti Silu FM ke hari-hari tu. Jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawit di aku madah ke pengagak tidiri tiga minggu nuka nyambut gawai kedatai di semar gawai ngagai semua bangsa Iban ke nyambut hari gawai di kawasan Kenawit. Jadi inti kita pulai imajimat mulai leban jalai itu bukai minta kita bisa lesen atau kena lesen jalai kita pandu selamat kita datai. Jadi inti kita datai di menua ini atas majak yang ngiruap ke jaga pengerai kita lepantai kita gerai semua pengawal oleh datua kita makin oleh lantai dalam semua hari kawai. Jadi kita penuh dia jatuh UDJ mereka sama kawai ngagai kami di Kenawit yang penyambut hari kawai. Jadi nanti uliah ngabang maka pengandiri maya hari kawai kerana sama kayu guru gerai nyamai lantai senang wan menua. Terima kasih
0: ya oha nah.
3: Ya oha.
0: Oh, terima kasih angge pemanca cali. Jadi peningat atau meh rana waku ke tengah hari tu pulang ngaji yang berhormat kapan kunci negeri CTN 49 ngemeh pembeka di sepulang penataya ngau puluh peri nya puluh ngemeh hilir ngau pemanca cari meka bisa datai ke studio jadi aku ngari ke kami sebuat hari RTM di Sibu mari selabari kawai meka kai kita tiga ngau bala peringa ke bisik mending karena kita ke sekali tu ngau tu kita nutup program kita mari selamat kali hari selamat hari kawai wabi sekali lagi.
2: Sama-sama, selamat hari gawai.
4: Program Abu Harun dia.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai dalam Buah Rundiang Rebak Baru. Gulai ngawaku Henry anak usup. Lebuh mayo siku-siku kita betapi ngau penguji tim sai dalam penghidup. Dia kita suah hamai madah kediri ndak uliah nangkup pengujinya. Kita lemi serta suah deka nyerah halah. Kebenar, nya ukai penglemi kita itang laban kita ngasai kediri empu. Bakal tinadai berga berdunia jauh tu setegak Allah laban penguji. Ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga berorang-orang tirindu ke kita. Cerita kita sekali itu diberi aku nama rego kita tindak uliah beli. Siku pengelica tiba-tiba merilica bermua 200 orang buat Siti Dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 kepin kaki baru amai. Ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya buat dalam Dewannya. Siapa dekat ke duit 1000 ringgit tu? Angkat jari. Kau ya. Bala maiwah buat Dewan dia pan lalu niri ke jari magang. Sebut ke duit siapa kengai tang. Ukai tujuh benar pengelicanya. Medak 200 kurang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit. Ti dimantayanya dia pengelicapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit. Udahnya, udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya. Jaya pan lalu nanya baru ngakai 200 kurangnya. Kebisi buat Dewan dia. Agi bisi orang dekat menggunakan keduit tu, di bisi diri ke jari, kuya mantai keduit 1000 ringgit dia sudah dikerenyuaknya tadi. Bala orang dalam Dewan Pan lalu niri ke jari baru, tajak pan sidak ya, nak nemu, nama kebuah pengelicanya, nyong bakal orang ti gila berkerenyuak keduit 1000, udah pengelicanya meda mewah orang niri ke jari, tetap agi dekat menggunakan keduit 1000 ringgit, nyak tajak udah dikerenyuak, dia si pengelica pan, lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya serta nyepuah kaya duitnya buat nur kelutak serta kamah. Udah yang agak duit bekanya sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi buat Dewan dia. Dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tu diri kejari kuya baru. Sekali lagi bala orang 200 iku tibisi dalam Dewannya nak putus merap tetap niri ke jari mereka, madah ke diri dekat bempu ke duit 1000-nya. Tajak dia udah kamah. Dia penglicapan lalu nerang agak sidak ya. Reti utai itu udah digagak ya ngakai duitnya tadi. Duit tu, sigi beri aku ngakai kita tang sudahnya. Aku dekat nerang ke dulu ngakai kita pasal utai tidak gagak aku ngakai duit tu tadi. Tajak bakal nipan aku ngau duit tu dikrenyawa di India serta dibukung lutak. Rega ya, tetap 1000 ringgit. Nada utai kuliah ngubah penyempau mata duit tu. Bakal nyamga kita mensia dalam perjalanan penghidup sari-sari kita suah hamai ngasai ke diri di lebuah orang di kerunyua kusur undiang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji ngasuh kita nyawa saya kena bergaul. Nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita dan ngira kita labuah terap setingkap rebah. Kita tetap bisa regap bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita. Kau ya, penglica nembu kejaku lica nyok sepedau nyurung duit ngakai semua orang tibisi berdewan ya. Jatuh, kita nyarok cerita tu. Satu, siku penglica merik lica ngakai 200 orang tibisi berdewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit kendang lagi baru sepenyampau 10 kepin. Ia muka lalu ngerunyuak serta ngamah ke duitnya sambil nanya bala maiwah siapa dekat ngempu duitnya. Lebuah yang asuh niri ke jari dia semua orang buat Dewan dia niri ke jari magang dekat bempu duitnya tajapan udah dikerunyuak serta udah kamah. Kedua, tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya tang ia dekat nerang kengkai bala maiwah kebisi dia pasal bakal ni pat kita ngau duit 100-nya rega ya tetap 100 dikerunyuak di India pan rega ya tetap nyampaunya. Ketiga, penglica nyak mengkak nyebut nadai orang tahu ke mensia bukai ti uliah maruah ke rega siku-siku kitai tajak pan kita nyala buah terap setingkap tau ke nyau telentang repah laban sagi kita hidup dia kita tetap ngemuan regal ba orang-orang ti rindu ke kita ya jaku orang tindak mana setang maroh kita nya anangnya di kia plasar alai berindia laban nya uliah ngasuh kita majak tepurwa ba rundiang ti kusut setegal penguji simpul kita cerita tu dalam pegidu kita besar-sari ti penuh ngau penguji dia anang sekali kita ngemandar ke regal kita nya din dia orang bukai anang sesekali kita yang maruah kerga diri empu semina dikenal kita dekat nyulu serta berkaban dengan orang ti udu bermain dengan warga penghidup kita ingat bahawa orang ti semampai rindu ke kita sidayanmu serta dekat menulu ke kita buat tiap perkara laban semampai ngambu kita nya orang ti cukup berga tahu ke kaban belum lama ya terima kasih.

0: 班切扣，托班切扣，西得托班切扣，爱拉来昂扣。
1: 不，也那么待嘛看，包到我个猫呢吧？我不哇，别列了班包到。
0: 啊不，阿妈克拉罗的外呢松绑，克拉罗的班塞呢奥，那忙个伢的西得克纳得，没事克克纳得斯卡勒，克所有王爷巴里头。
2: 你查克马勒阿里，没包哟，人达泰斯泰人尼沃姆。Nya baru kita wangi si omoreng.
1: Ya, nanti mayu tu wangi kena di nasi sumpeng. Nyen nyen dulu nya semayan dia. Uliah menyium bau wangi dia nya.
2: Nah, kalau gede nai bilai.
0: Nya mat ya kok dewa nai bilai reti nya. Ini sumpeng tu deh sebaik ngosi dah nyadian. Nye, ya nama kena me deh ngena semua bangsa bau wanginya. Aku dia mada kena sitte sitte aja aw.
1: Mau tu serdah aku deh. Tu, luput orang bak kedai tayar kereta nyak nyium bau wangi nyak lagi. Ya, lagi mayu apa calai kita tiga atau lagi mu ne?
2: Nya, mende nan mu retai ne bilai. Lepas kita kalau mayu pejalai, mak ku ngana wangi to mayu mayu dek kagawai to. Nama kedambek nuka tayar kereta de ne bilai. Nya sedih ge pengawa de nya.
0: Ba, de ukai de kala Brunei yang ente de mansur ke Jako. Nama ini bilai mah dia sarinya ngaget tua deh. Kian ya kuya pulang ngaget menuan tua aku lu kian. Nyak malai tu deh nuka dulu. Tayanya ngambil kenyamai dikena likun. Belah rantau jalai aku mah dia bisa mengkini aku lu kian. Nyak aduk dulu. Mek kereta na leh lagi nyu nak selelir boleh hau berantau jalai. Ini dia kekangau kemungkini ya.
1: Oh. Ukainya munyi

0: luai deh. Minyak keretanya. Ini bakal kuda udah. Nyu ambil belah puat pasal sibu. Nih ingat dia boleh kita coba. Nyak isep dulu. Nyak penuh tangki. Tepam mama amat.
1: Nyak, siapa lagi? Ini sumpeng nyak, meh. Minyak kereta tu. Udah kelip-kelip api urian tu. Udah merek wani yang. Baca berpeliang-peliang, berpeliang-peliang ngigak kedai kekak ya aku. Tu maik kereta aja, meh temu ya nyak. Tak ada yang ngirau tu bukai. Nyak-nyak, rutiak keretanya. Kau pedak, meh. Insurannya sekali. Mune, ya mesti rame tu. Umai dia cuti sekali, saya dah upis berkuasa.
2: Nai. Nak cuti, saya dah nama tu upis pengangkut je PJ-nya, piok. Nai, saya dah boleh teripik lah. Gawak ke? Apa? Kadang nak mati rutiak kereta aku nya, ne. Kini kan apa yang gawai tu lah. Aku kak kin maik kereta aku nya lah.
0: Uliah deh, nak berarti utak kurang radio pasang 24 jam deh. Tadi nak ingat utak kurang nyak-nyak. Siapa yang sarinya tuan JPJ dunia sibu tu. Bisa ada sarinya tuan jelepin. Mu deh, ngalah ya. Ketua upis JPJ sibu. Kepada tua batik tuanya. Bisa sida upis sibu radio nya ngepus. Dengar dia madah sarinya. Berengkeh 24 bulan 5 tu tadi. Bisa kimpinnya. Ops hari raya haji nyentuh angka 31 hari bulan 5. Udahnya, off hari gawainya, berbaya hari nuai berengkeh sama deh, nyari penemu yang agak 5 hari bulan 6, nemu deh. Atau yang nyameh, ku nanya deh nama, kenapa deh sega-sega mai kereta ngabeng gawai deh.
2: Nai, kita bisa kereta wai. Kamandang ke kereta kita, menama guna kita meli ya deh. Nyai ya, gebesai gaya peda orang, nanti bulu mata atau nama, nanti semai aja, baru peda orang kereta, baru nyamai peda orang besai ya deh.
1: Banget mana pergi kok me kereta denya ka dipandang ke dek ke orang ya dek siko tu temu aku ente gawai amat ngilo dire dingirup kita itu wai ne sumpang ente asai udah sibingau tau nai buh minah kin kio ne uji tengenat ke derempu di rumah
2: aku ke pandai ge dribon te udah sibingau kumai dena pandai ge ko kumai dena laju ku dribo ku dai 20 meter 20 meter 2 kilometer jo kumai ukai laju selo-selo nemau aku mai kereta
0: amat jakok de wai inai tenya inai bilai ya sige udu mane yang kutai kerasang ke urang jako mari ada nemu ya kebenar ada ketemu untai ada nyati tejo ngok kena yang narino kuninga dengar de sarinya bisa orang ada ya pansi tau ke penyampau kes bebadi bajala lun sidien tahun kemarin 2025 dengar pendi yang nanya ana nutup ya
2: berapa deh
0: dai bamnua Sarawak tu bisa 21747 itu kes sidien bajala lun ya tahunnya kemarinnya dia nemu hari penyampa ribu-ribunya kemarin kedai 418 ikut dia rekod kelenyau nyawa ya nak sayau nyawa kita mensia nyunyau bekenya ajak aku deh nyubakar ke dibuai dah main uang 4000 lebih ya udah nyai ke bala bakar dia kan nemu berapa 189 ikutnya
2: balapnya ya.
0: Aneh yang gede nama ya ke nomornya deh de segau des bingau ngain minta puji ngeso ke kereta nama dia aja bisa kereta barunya tau
1: kedah ari ke buah penusahnya nyadi tebagi nana tayari orang kedai bawah nyempunya nemu deh mai kereta kelalu laju ngantuk nya ilap alaban gaya ari ke petang tau ke maya hujan
2: amat sete dah lagi ni bilai udo begila himpunnya maya riba namo bangan nak terantik ke dirempung atau medak himpunnya
0: maka dai ali rate ko te kita begulai ta 24 jam ko madah ke mega himpun bisa berarti ke dirempo dai
2: nya kau ga
0: di gam sekali himpunnya pajari dah wek kelekat dia
1: pok ko aku nya utai uliah dia seliah ke kita nya ka tu nu pula yang gai kita empu meh ke ngatuonya pihak ya nanti bakal nemu di rempu nak lansia berjalan maya petang siang ke kita mupuk bagadai ya nanti nak lah lebuah maya hari kelalu bangan hujan tau ke ngigak nu likun ngetu dulu ke nanai guna ketua tu beruman datai tang ni nama penyadi nanti tua boleh penuh sah
2: nyamai munyi kau jakau amat menyenai bilai bakal

0: Atau aku tahu nak lansia wai dari bo ente bakal aku bisa si kau dua orang kau kunya mai bergantai dari bo nya mai kudu mai dua dai laban te kuda lama dari bo ngan tua mata aku nak tan sekali kunungnya jalai nya
1: lagi lang ya wai nabi lai nak pia ngan tua mata kejai mengkan syarat kulin mata nya mengkan kan utup nya kita ke mana kedai sapa-sapa me baik kena bila aku bela tu ini sumpang kita ke mineh tu deh aku baik anak deriba anak nemu pemain kita aku ya ante na le tat ku mada kede mata de nya ante ngantu ngatu dulu berarti si jalai si te dake nemu dire kami deh jauh berkereta ane anak tu mu tino wa kita ya belelek dulu malam tak tu mana-mana ya pejalai kita itu bakal tu ialah dek kak bamek kucuk dia wai naik sumpang ya kumada kedai tinu wak kedulu lah ke mata adanya tiang adiknya mata kejaik adiknya kumada kedai kak tinu mata pansau di laban di majik akan merah tinu wak di malam
2: au nang amat ku dia naik gup hari kita yang punya tu mana kage pejalai kita deh ke kak Mina ya ku semangat ku kita semua utai nasi teknya di hari kita empu ga uliah nak ka uliah ga nyaga dari empu nak ka kita nesal dudi pihak ka kau
0: amat ga tan dia tau ko kena nya dua de nai ngat ko tadi udah tutup ka ka nama tadi di rumah dia udah ke bedau ne
1: dia nama macam-macam ni sampai yang nama tutup nama terkempai dia nak ngesal ka kau de ya jantung ko jantung jampak dah aku tu kesal ni macam-macam dia nama utek kode nya.
2: Nai. Amat namanya. Ni anak kenyo di ne sumpah yang. Tok gua mau yo. Ya nama utek ke bangat ni ngat tutup di baru meh entar deh ah. Nama ni bisa ngidup kapi tadi.
0: Oh, ai payap ku juang bili ya nyin na sai ku de sai ke berau tutup tadi. Misih balau cok meh ngaso meda. Na le nyunya de danau ni lo.
1: Dei amat kapan nanya di danau ni dapur nasiatnya uka api jantai api tare amat telah buah jantung ku ninga dei bayiaknya ai ka gucu-gucu ai nya dia dek gebaya ma nya kita ngesal ku pangan dire tu nyebut utai nak datai nak datai bakak pande dilai ya nya ku madah kedai wai ne sumpang nya sebengke ya penglikon utai di rumahnya prati kedai musim gawai tu ora rami tu api karan ai dek mbo bala ucok dek ngai kekai ngau rem main perasa mana-mana ninga dek bala GPJ bala bumbang mesau kita ber radio penglikun semua pada magainya kena ku sida ya nyen sida tuan Jerry hari upe buma sibu sarenya
0: bisa pe wai
1: nyu nah ucok dek ke atai ri pasau nan mun nyemrai nya nang aso hai biririt ngau rem mane kai
0: amat ne
1: dek nara teri ngari nya radio pasang apa ngode
0: nah hidup nya dia selawat kau. Bade dinga
1: de, mayu ambala tuan-tuan bejako mesan kita nya ke dinga.
2: Ba ku aku. Tu ila. Aku minah. Nah, dai ke salah seduai ngapas ngapas. Pedak rumah ku dia. Ya ke seduai nak minah ne. Entek baka seduai na dai. Nu de aku tu ngeriput ke balai polis ke ne. Ngasuh sedak ya morona bejalai de ke rumah kita kia.
0: Kenai kau dek dek ini bilai report ke puliah. Nai lapanya report ke puliah. Ngambil puliah ngabah rumah kita pio. Bukanai kenyo ini ku.
1: Nih nak aku tanya dek baru. Nya utai ker kumai kenai kerja kau orang putih wai.
0: Kenai kau.
1: House wash. Nya kemata ke rumah lebih kita pulai ke benua atau ke program pulai ke kampung balik kampung.
0: Balik kampung pulai ke benua.
1: Nya mio.
0: Bisa bok kenyo nih.
1: Kata i kedai ya, bisai namanya sebab bisai ku mesau madah yang kedai deh.
0: Aw,
2: ajak bisai polis melona bakanang nua rumah kita deh wai. Ukai gerati rumahnya nak dikunci mana? Biak ya, madah kurang semak nua kita dia awak muka ya kau lihat dipercaya biak aku. Nade bakar aku, madah kesedui. Suwe sekarang kena diguna tau mupuk tutup. Nanti uliah nyak. Suwe sapi ke temiti ya nyak. Nyak pasang. Ngambil kena banget pertayang deh.
0: Oh, kenyak ini. Nyak dek, dia ni lah dek. Dia bilai gambar main-main. Wah, dia kem dia ramah. Kami kan medok pengerami kita kian.
1: Oh, maknya. Kemana kedai. Amat dia ngasuh gambar main-main. Nak tahu semua ke pantai kita pilih gambar ke mana-mana. Wah, dia bilai. Amat agama dia penuh petunggi yang semua agama dia nak ngam lagi bangsa bukai merak kita.
0: Amat.
1: Amat dia mayu-mayuan lagi post dia makai yang nak tapis dia dulu pun ngai nyari kiga kepada badas meh. Toto dengar sikit lagi anak kelalu temu orang ada baru meh kita. Ngepost dia rempo to aku berjalan kanu temu orang yang dia ada dia kemana kedai mau tayes dia kemana kedai TV dia angkat kurang yang kak bisa CCTV orang jai selesai adolo kau batu kemana kedai kamera CCTV dia nya
0: lah tadi ya rundian dia ni nak guap
1: kumai ada sari doa aku hidup kumai darah kemare tau nyu tua ya aku tau nyu bakap pun kara peniau kena tadi ya rundian
0: hau kumai ni guap
2: kado kabisik mengkai himpun kok beramai kami mulai ngedere sebiliak wai akai amat agak raya ke bawang itu tok tarik na sumpah kok buat kunyum baunya ya wangi nama kena dia nyok ketemu aku nanti wangi ke mana ya ada yang nyemangat mau tu ya nu sebingau palok kula bantu
0: akai pedih agak ngenamnya wangi itu tarik nama minyak wangi itu setau nih yang tua uji tu hari nyanyi mai dah wai tu lain lah saya tu
1: kita minta butuhnya nyom dulu wangi nama tu wai ni sumpeng
0: nai wangi ya
1: karena nak minyak angin
0: minyak angin ya
1: kita ke nyom dulu nyom yang minta tu aku kaku butuhnya bukai butuh jayau dia tau
0: bukai ya
1: ngarai ya
0: aku tak mau ke jayau bisa
1: tapi butuh minyak angin dia sumpeng tau minyak angin perut tau ayo dia sumpeng ayo kelalu butuh minyak angin ayo dia bakal
0: kenal mau macam patut tu celap-celap dia tau ya aku tu dia perlu-perlu
1: kebangi berangin dia merah dia cap dia nya
0: angat dia tau bukan ni ngau tau dia
1: koyong menu nyedot dia merah dia nya
0: ayo
1: nyai kemitnya merah dia kawat koyong
0: nya
1: nya ayo
0: kena ini memuai bau tu.
1: Ya, meriahnya ya agak berangin.
0: Nak ulian nak ni agak kedai minyak angin tau.
1: Parai kita itu bayi ni sumpah yang tu. Ini bilai, kapok.

0: dengar banyak lagu kena aku merindang bala peningat kita ke tengah hari tu. Kebaru aja udah didengar kita banyak lagu Ari Suelin berbutik ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisik daripada aku bela media rama. Bala bakiah kita yang madah di rempohnya tadi Nancy ke udah datai di menua. Bisiknya kiruh bergagak ke kuih cuan, bergagak ke kuih penganan. Bisiknya bergagak ke ki, bisiknya bergagak ke biskut megak apa dengan ya. Mayuh megak aku berarti tak kemeda utai ke depan yang ke belah media rama. Lebih lagi Facebook kena kunci bala kaban kita rindu ke kita medak sekedak. Pemakai sekedar kue ke dikunci bala kita dia. Terima kasih ngakai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita sama bala lantang meh lepuh meh kita ke nyambut hari gawai ne. Umumnya ke jako tuai bergagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita ne. Merek bau meh bau gawai ni nemu sidak pangoli bau datai nemu yang kita bergawai retinya kita bisik cuan bisik penganan angau bisa tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita nepi apa ringa jadi ya ke daripada bakat muainya pen di alu ke kita dah tai ngabang agai kita megak peninga siti aja utek ke ditangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke pengelikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya jadi dia tu jam kita ke kapit mereka selamat tengah rintai
1: ya selamat tengah rintai ya.
0: Au, berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Au, mana punya kuda udah mau bau deh pasang api tu aku.
0: Au, ya meh.
1: Bau rambi gawai.
0: Au, bau rambi gawai. Nyuka selampu menuma nanti kita medak nyudah temuk ngatu pengrami bak pasar bak negeri deh pihak kedai.
1: Betul. Betul amatnya. Au, nanti cuba maya tu jam meh nak meh pasang api tu bau wapnya sih ya.
0: Ya.
1: Penuh. Tu depan ke ekspres. Ibu dia berkenyak nampi ya.
0: Au, siti utek ke Mayu Ahmad mensia ada tok enti aku munye ke nusi ngagai bala peninga kita dua hari to nyu nak pulai hari pada bilun di sibu dia deh bambek ke bala ke datai cukup Mayu dia tok deh au ba au jalai pun skuat nuju ngagai pada bilun siti dah gendo pakem pun penuh dia
1: Nah amannya nah
0: au gawai me kita enti iban udah mau begemuang datai pulai ke menua tapi aku deh.
1: Ya betul. Aku tu dah mumpuk mayu agak balang nampai kini rempu. Nampai ya.
0: Aku pekerja ni nanti. Tentu
1: ya Rino asli.
0: Aku jadi bisa mah agak ditau ngau tua. Mesti kakak ngau gua ramen wah tanya tunga na. Aku nak boleh pejakok kiri re. Ah hello nanti ku.
1: Iya.
2: Ngenyit nanti.
1: Ya, sih cara ya, jane. Orang jauh lain gaya bunyi ya. Nak pulai gawai tahun tu mah.
2: Pulai kan ni kena pulai. Udahnya kita pulai nanti kita ngelak koran dua lalu satu bulannya. Udah si daya ngangat kita datai.
1: Aw biar ni. Ringan keperudi.
2: Ringan keperudi ya.
0: Aw laban nyamai gak kita ngatur komisi tahun tu. Ngai kita madah kita nak pegawai. Saya ko bisik peluang magang pegawai. Laba kita madah 1, 2, 3, 4 nyu kena hari besai magangnya. Ante ukai orang kegawat sip. Ada yang kabula nak pula gawai. Ante semua tau. Aw
2: nyuran jawanya. Nyentuh angin 4 bulan.
0: Ya hari 5 nya mekai ngamik kesari. Mek komisi ante agi kak palak bebungau nya.
2: Aw nak hari minggu nak gawat.
1: Amat ni neh. Aw, nyampe kereta gawai. Kue tunjuk dah berdau neh.
0: Aw, kue tunjuknya bagi dua. Aku udah, tapi aku dah dijemal.
2: Ya, aku udah. Ngega ai nama tu gias ganti.
0: Ai mani,
2: ai mani, ai gias.
1: Aman pas nak sebutnya neh. Ngega. Senyian ingon tadi.
0: Asal kebola lah.
2: Amatnya.
1: Aw, semua ni ingon. Ingon ai je nama ai nya. Pasu. Nya pemilih nya.
0: Aw, ai bungai ni.
2: Ai kota ya, enti.
0: Aw.
1: Betul. Aw, kita juga bisa ai pengayu tapi ya. Nya meh. Sama agak saya ku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu, bakal bisa nama kita ai. Bisa asal puang minit kami di kapit. Nya tadi meh yang kanya. Nu dah mupuak mulai ke tempu. Nak ya pulai, nanti kita kena tujuan satu. Nuh dia berdapur, bunyi kursi yang tadi. Mumpuk anggap bau deh.
0: Ya, meh. Nanti kita bergagak kecuan penganan. Namun orang pangau, nanti sebilik atau bisik yang gawaikin kita ngabayang kau bala sida. Orang pangau, laba bisik bau tumpai kau ya. Nak pulaknya bisik benseranya. Nanti dia nak ada yang agak tumpai, tunjuk-tunjuk, jakok, tunjuk-tunjuk, apa tunjuk, ke sini, ke pesini yang agak orang kena dipedak kita, mesti ini bisa, tapi aku rentai.
1: Ya, aku tadi aku tu udah namanya, okay, tay, nyepi sekedar kue gawai deh, bisa kena kapan kengmai betungo duduk berkedai, udah nyepi sarang semut, terkini deh, kue cua, tay gawai minyak kasi kudin.
0: Oh, nyau tay nyau ayam. Tay
1: pantai deh. Eh, nemu gak tay berkenya emas ya, enggak pernah aku antek nak maya gawai lubah gak, kena kau nanti ya. Tahu ke antek maya kita bawa nama ke Bali yang bakal orang ke bisa ngawak ngulung asal lu kenal tay berkenya apa ya kau?
0: Tay nyau kena tahu nada ini pihak kau deh.
1: Betul, antek bakal ngagak sedap kue cuannya. Umah ya, spek kau. Pacak boleh ngantai duduk lama. Mai sekilo deh.
0: Sekilo nya ya tulang dek ngai lungat tepung ya tengah ngin sejat nya.
2: Ngai tembok
1: nya. Nya. Anya ka ko. Jadi ko ka ban aku tet huyo teh nya mai na mo cica ka jang te dia angka mat ya.
0: Nya senang dah ka nya mai ne ko
2: dah. Senang ya ke ka uli ya
1: ngin te. Ya ke ka ya senang ya ke badai. Ya ke buruk mengaku tu mana dan pula cek amburin.
0: Ya, 15 minit ni ngai aku. Nak po aku.
2: Ngai aku. Padahal simpai magi yang gamang kau.
0: Nyu bi mai.
1: Mana? Mana ya simpai?
0: Ah, ni ada bunga.
1: Malut tepuang, nu malut ngai namanya tubuh cuan dan magi nama punya deh.
0: Nah dai menya nangka nya menan tai.
1: Ya, dia ada orang agak sarang semutnya aku ada apa ikai ya, kira mana tu anya. Oh, yang kita nak semano nih, ya dia sudah tua lelak agaknya. Tapi lagi regau sedih tu rumah jadi ke, nampi ya. Karena ngaya
0: dia. Pulai, dia dah pulai pun lelak tu dah nanti nyu kita nyu minta tawar, nanti nyuwanya deh nyuma.
1: Betulnya, meh. Yang enggak aku main wah kita eh sudah mau buat beragak ke kue. Aku lino lah aja dia nih.
0: Aku
2: dah semai main menyantai.
0: Bagagak ke kue spet perengkah ngalih katanya nya cuan nya kibakan anyu pedih tanah bau apa la la la
1: yang
2: ngai genang nak keberat
1: apa ya aku nak kalah aku mendak orang agak kue spet ngalah mamak kan tu
0: pedih man pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benu bau kue spet maga aku kenal
1: ya
0: ni ya
1: benu bau amat yang neng nu ngaleng ngaliah penyakit bak kanan udah nyagiliang neng langsung jari kang
0: giliang. Dah yang neng jari ya agak bacuan agak angkat de tujuh sih dah ngosu do ni penyamai ya, macam kena nguluangnya deh.
1: Nasok bungai.
0: Aw, kena ya nguluangnya deh. Ante nyu damai dari hari tanya hari cuan ke betapa. Oh, nak nyadi kue nya.
2: Dah dah nyor yang tay malut nyari ni.
1: Kayaknya aku madang
0: kena sejari ngutai
1: tu
0: kan tu tak ada. Kena sejari kena dia kena keberatnya. Temanya ada ngulung nak kutanya segala cuanannya. Tepung deh panjang deh ngagaya ke segalanya. Ibu mayu mumah saya udah kali-kali asai ke deh. Gulung ke deh.
2: Jampat-jampat yang tadi.
1: Ya, tau. Tau seduai deh mumpuak dia. Berurua ke deh.
0: Nemaram. Tak nampak ubah kaliaknya.
2: Nah, nemumah. Berapa ribu bulan atau 25?
1: Oh, balak di bawahnya.
2: Atang, pelabak aku, Maya tu jam bisa mesti dah benua berdua dia kini inti.
1: Ya, mereka aku.
2: Kena angkat pangan diri, ya berdua. Nemu, Maya.
1: Betul, kena angkat pangan diri.
0: Sambil ke, namanya, sambil ke betungak air berbarinya nanti.
1: Ya.
0: Oh, laju ya, guluang.
2: Mana ya, guluang.
1: Oh, tiga lagi tu lah, saya rekuang pan-pan dia lagi ke
0: ini cerita nak berasai kena
1: kuleh. Oh, nyak meh. Nyak meh berkenan ke kue rindu kati ngenang gawai mengkitai yang kat ku dah mayuh peramu atau ke program kerja tu bawa genap rumah panjai nampi ya. Kita rumah panjai dia tu panai ramai lain-lain dia deh agak main tu mainnya kenangin tu hari ngantik jam kecukup tu ke pihak nah.
0: Oh, bisa rumah panjainya si dah yang ngatua tanya deh ngatua niti daun aku medak ba.
1: Betul.
0: Aplin jedua baru rumah tabuh nang ngungun sking gempurok dia dente. Sida 31 ribu bulan paginya bisa niti daun sida serumahnya rindu mam meda.
1: Ya, kami sama ba rumah panjang ke rumah dia bisa pengawak kumai kita ngalu ke pengabang ne.
0: Ya.
1: Au ente bakal selalu ya. Orang kenguginya. Jadi pengapa yang? Awak sudah nikah hari penai dengan itu rumah panjai nya orang rumah panjai nya menyambut nya pia
0: yang tadi oh retinya dia sudah ada pengambang lah nanti
2: nya dia pengambang nanti
1: baru rumah ringgit ada rumah kumpul
0: oh
1: kan pengambang aku ni ha
0: Oh, tanya lah, nak nak kodai kita kasus tidak nyadi pengabaian pula yang gay menuan tua kita gay nuci pingai dengan nyadi apa kenyal?
1: Nah, saya cara oh,
0: aku panjang kodai nyadi pengabaian ba tanya di amat sira baru mentua tin menikari nyak aku nyadi pengabaian.
1: Ada jang ya saja muka
0: sih. Ada jang ya mako. Lepas aku dah ngamai kuyen aku nyadi pengabaian. Yo,
1: kita nanti pengabaian.
0: Oh, siapa ngugi nyadi pengabaian kau? Aku kena aku sore lah nyadi pengabaian mako tiga.
1: Maaf lah, tapi ya, oh ya udah, kau jadi pengabaian, so kau agak berenah, ya mana lawak ni, oh,
0: pula ke bilik, nyu balik, nyu pula ke sida ya, kau jadi temuai, nak kau,
1: aman, ya, nyampe pengawak tu cukup dek kena tangkut muda, nte ya, jajak nyambut, nune ya, nang rasa kengepan, siagi ya, belak tahu, menyapa kau, pakau macam, nuku deh,
0: bersilai,
2: kenapa menyenang tay?
1: Apa nama cerita ya mana ke utai ke bagainya ngamek ke uliah mantai ke pengayau kita deh
0: kita nyadi tanya deh nyadi orang kaya baru
1: ya ya utai yang kasih kena ngamek kaya kalau yang ngerasa suap betul buah berapa utai nyadi dia
2: nanti ya duit silih sementingnya kok aku nya berapa nyadi dia
1: udah sekian ya uji dengira di palo nyentuk ke baruh kaki
0: rega yang udah berapa
1: Oh, susah lah banyak. Belayak lah banyak. Ini pengungsi. Oh, sudah ke laki sama agak. Dia mendak antai ya penuh orang ke kena baju guru, orang pegagu, orang pay. Berapa harganya? Berapa ribu nak kondai? Aman. Mayanya kita mantai ke pengayau kita. Tapi ya. Pengayau adat kita sebenarnya. Ada orang nemu ngepan ke dikena. Kita adat bangsa iban. Sama. Ba rumah panjai kami di Bawau Kin Pan Disik 31 rebulan Pan Disik ngawaknya ngalu ke pengabang jadi mesan meh yang kanya baru dengar radio nak ku dek ngai kena ingat baik ngepan aku nemu nak semua ngepan kita dia rumah panjai ni numpai minah pasar menya
2: iya
1: kena dainya nu beli ka nak ku dek
0: au nak le lagi datai ba datai bari bulan nyu bengam kita orang ngerasuk kan kita nak dai oh tinggal pasar ku nak dai jako nya ya ente yude nak sao kita
2: serumah kita ber dia gene ke sendiri
1: ya lini le hanya ne pasar au nya meh ngamik ke belak mai mainnya dia rempung kerja rempung kerja amat nya hari kita ini apa ya tak tua tu nang apa yang agak orang pengawak dia rey angka ngai ketua kena nya penuh ngamainya
0: nyu berkeran yang tua ante nyu hari dia rey nak kode mai gawai tu nya mainnya bengau na bengau na peni orang kena ingat keran yang
1: ini kuira aku dah oh ya ya ya umur kita sewat tu ngah tapi kau mang nak gak uliah nak kode Nah,
0: dari
1: ngasuh,
0: ngai
1: namanya
0: nyam mengasuh ke? Aw, mengawai nyam, mengisian rempong 8 kumeng bapak saw deh. Aw, ini nyam bos, gak mau kita ini kau deh.
1: Aw, nyam mengaku, aw dia mendak mayo program terkreativiti kerja tu, kamu ni kuda tadi siapa bapak nyai peramu ya segera bisa. Aw, ungu anak miet tidak ke? Aw, miet mana anak nama? Dia bisa gak mana miet anak kepan sedoai deh.
2: Nadai, nanti.
0: Nadai. Nadai.
1: Ya, bakal su. Bakal cerita aku kena nemu nak basikal. Ada punya subak yang dia kena nemu. Apa yang naik nak boleh beli. Jangan aku dah. Suai pun belajar nak basikal.
0: Siti dah ke. Jadi ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu. Dia subak.
1: Ya. Eh, apa tengah lama kita ni dah.
0: Basikal nak ngelalak mainnya. Aku dah nanti madak buat. Tanya aku tak main ke belajar je. Aku madak basikal.
1: Aman, kalau buku tek je. Ah, dia tahu, ngempas ke aku pasti kaya nak mana nemu main je.
2: Aku punya kedai mentai nak nemu main. Kemaya dia nemu main.
1: Tapi dia kan ngemai, kan nak mesti sikau. Pasti kau dah nak nemu.
0: Tahu.
2: Nak nemu.
1: Ini yang nak hati, nak.
0: Ibu hajar mentai dia tahu entai. Nyu datai batu
1: bulan lah. Ya, maka mana.
0: Mutainya.
1: Mana lagi mangannya. Tinggal je.
0: Tahu, sikit udah nak.
1: Aku kita akan nampak bisa berbasikal pun purus. Nyangkong kami tiga. Aku nama si awal dan nama dah lah. Lihat awal. Aku dah maaf.
0: Lihat awal. Nanti tengok meh.
1: Boleh lah.
0: Boleh.
2: Aku nyalai. Mentai. Nak nama bi lewak kumai. Telur. Ya gage tengkering. Aw. Aku
1: nama umen ya.
2: Aku kage belajar merti yang tay.
0: Nai bo. Nai bo. Kita tahu dah gago. Tuh nama dia.
2: Nama dia.
1: Nama dia.
2: Nama dia. Nama dia. Si dia lah banyak tay. Nyebab kau.
1: Aw lito sebelah tu buah saya lapo ada kan oh si Dian baik aku belajar bersikau lama orang
2: tu aku ngai buah
1: aman aman aman aw pengingat yang neng awak ni ngelak kan nak gak munyi ko sia tadi aw malah nak ari cerita gawai tengah apa bersikau
0: aw jadi kan nak rada kak gawai nak korente
1: betul aw tu sia ngamaga mau kami dah malam tadi berbagai menua di kapit dia Kapit Kaca Festival sudah diatur penangguhan deh. Penangguhan Kapit Kaca Festival sudah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal niti daun 23 hari bulan berapa hari pagi sudah mereka diatur. Bak bagi menua kami di Kapit puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawalnya hari mana pengawal pemuju bak bagi menua kami di Kapit pengawal niti daunnya bisik 28 isi kontijen ya baku mayuhnya ne lebih kurang bisik 700 lebih ikut sudah ke ngau bak pengawak niti daunnya kumpulannya bisik 28 isi kumpulan kalai lebih banyaknya mayuh macam kumpulan toksin ke ngau ke seminar ketai ke bangsa Iban sidak tim Cina sidak Cina tu mai nama kita itu Jenya katun-katun nutainya rindu benda ne udahnya bisik mega tim bangsa Peketan, bisik tim Bidayu, bangsa nama gini, tim Kayan Kenyah, owner bangsa Orang Ulu, tim mega bangsa Melayu, tim Sida Silat, ngah mega bangsa Kitayau, ngepan nanti ke mayuh macam perengkap kepan, ngepan kita Iban. Nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6. Pengawak niti daun dan yang kemari ianya malam penangguhan KCF 4.1 4.0 buat bagi menua kita di Kapit kak lain sudah di menjadi ke yang berhormat Datuk Jepesan Jamin Unyat di Malam Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Ngau Mega Adat Bumi Putra kalau yang mega adun in 63 Bukit Guram Bak Town Square dia out. Jadi kalau sama mereka datang, yang berhormat Dato' Western Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital, kalau yang mereka Saban Parlimen, P216 Hulu Rejang, yang mereka sama bisa datang, yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, Adun in 64 Bali, lalu mereka bisik sama, yang berhormat Western Nyabuang Ijan, ke mereka sama datang. Lalu, Mayu mega sudah hari upis ngari ke upis ke mega sama bisa datai lebih lagi Tuan Thomas Geoffrey Kendawang hanya pegawai daerah Kapit kalau yang mega pengerusi pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit pegulai dengan mega engineer Andy Lauren yang pengerusi majlis bagi menua kita di Kapit kalau yang mega chairman pegulai dengan tidak tu kengatu KCF bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di Hato Mega Bukit Kumang bab bagi menua kami di Kapit kalau bisik nak ikut finalis di negara ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit kalau ya Kumang sudah mulai ngagai nya no dia nak anak berjamin nangkan kenyak lumo dua no presi lalu lumo ketiga mulai ngagai juis. Ya, berkawal dengan pengawal ke udah diatur tunggak menua kami di Kapit demalam tadi utai kebukai jangka aku mengasih no udah kenduan lah laban aku nemu amayuh mereka upis orang kerja upis eh no majak cuti nyak makulia ngasai ke lagi bawa semua persetuan tu no puang ke tengah laman kami di tahun eh
0: nyo bisa no pakai yang kau dah boleh terpindah
1: bisa
0: Apuan lurus ke mana ya?
1: Jerawat ya ne?
0: Ah jerawat nak. Nyu tengah tahun baru bisa nu pakai mana?
1: Kau rentai. baru boleh ngasai kau tak kebakanya menyukulai pamau tak nama kena melintang sana jerak
0: ya jerak yang lama tahu nak kalah boleh ya kau piangan no
1: ya kalah boleh ya awnya meh nu dah berasa entahnya balau dah mampu cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu nu dah start nih dah start nabi ya sekolah
0: ya ngepun ni lah 8 hari bulan 6 sedap berengkah baru nanti aw nya 17 hari
1: nu lu panjai diri yang kanya lebih agak ya ke gawak bakal pit bak menua ya bukan yang kada mumpuk pinat mumpuk minah mumpuk cuti ngarap ke sama menjimat berbaik ke kereta bertengah ke jalan alun nya utai ke selalu diperhati kita nanti sebab nu bersebut ke nanti kena ekspres tu nanti ekspres sudah penuh anak majak ke lempu anak dia prabuang ketua sebab siap
0: ngai kelabuh kai utai kemunyinya deh
1: utai ke bekanya nanti kita kena perau anak nang nak dah ceket utai kemunyinya deh dia tau ke pernah makan kena ke jalun utai kemunyinya amin aku deh bisa yang kena perau tang nu ke semai amin ke bandiang yang kau nyamina ngelayang seberai aja dia apa kau nih
0: maka sidak ke nangan amanti berseberai kapit
1: nangan seranau seberai kia
0: nyung layang aku deh
1: layang ja seberai ja nah au ja me pria sama aman ada iman ya sibuk ke kapit aman ada ge tang ekspres tunga ke pelagu skin tunga ke pelaga bisik tanya ni teh ke jadual pian anta ni ni hari bulan ya minah undur bisik madah macam madah dah ya pian tang kai nengalo subo deh deh maka subo deh nurung ke sibuk amat sejam sekali bisik
2: au pisian deh
1: bisik denya ma
0: au kai pisian ge so pa ditambah ke penyampau spres ke berjalai deh
1: ayo nya ma ko mana nu pisian na de suba ma munyu ko sia ditambah kurang ni nak ka setengah jam sekali ka pulai di sibu ke nya ma sang ke sibu ke nya ne jadi ya me tinggal cerita de suba pepet pria muji are baru ane
2: sebab
1: ko ne malian no
2: ente maya ka ingat ke ne ingat muji ya
1: cuba sisi lagi siang kemana nih baju celapnya boleh ke pengingat celai nol nih
0: nama ada kenal
1: ya super yes to nalet jelo ikun celap mah
0: ya muka kau ada ganti pas kelas kenu kau ya okay first class nih
2: pas kelas
1: ya sama kena tay
0: baik ya nama otak jelapnya ya ai gede lek kulukin undurnya ai kebetar aja yang mesti ke celap
1: ya celap man sen pas pede to nu na dai bujur lah dai napa milu na dai mengeraya nya pelap ya
2: apa ada nu nyelo ya nanti nya ku ingat
1: ke tahu alit kasi ko udah nya nanti tama stres kak mana tv pasang orang stresnya eh bahkan kena kalah mati tv kak ko
0: iya mana nau kena mu yang merindang kita ada
1: nemu udah nya dalam stres tadi pama stres mau pu apa tapi berjalan sebenarnya udah muka mi kempuan ya itu saya aku pakai tapau
0: itu nyamai bagi yang gak spray ya kore
1: enggak man saya asal nyawa gak makai itu bisa mbak spray belat baik dia nguji medu dua dia nah
0: tambah sibuk di tau tanadai spray henti
2: nadai
1: ya
0: nanti dia kan depan spray punya ukai tak nyengala spray nak gak ngumai itu ngkai yang tanya sibuk kerusnya dente Aku ni ngai aku tu ne ngilenya kulo ngokilai belahnya aja aku
2: nyu
0: aku nyu besai berat teraja ngos parah ya ngai aku kredo kia di belahnya
1: nanti aku nak
0: kalah kau kasu aku teng ila gila nak kante lebo maya ka mulai ke pengingat nak ore
2: lebo maya tilanya
1: aman ya
0: udah nyu tuai ge umoi la ka ane macam
2: ne pada pada telepon nanti meda kami doa dia
1: ya lama kita cuba ne nanti ke aku siap pun dia stres
0: terus belah cuba resibo
1: Dia prabuang na.
0: Oh, ya gas spraynya dua tingkat gas hubang. Umat na.
1: Umat na, na sena gampir dunia saya kau bekerja. Itu kita ikut berkena ke jalan alun nya meh sama berjimat berarti ke pelikun dari empu perlu bah meh nyapa diri meh teulian ne.
0: Laba kita mata namanya ba Sarawak di tau bisa 33 daerah ngau 12 titik bahagian kita mata dan nyuka Selampur menua udah datai jalan alun ya, udahnya jematan ke Meraka sungai-sungai ba menua kita di Sarawak di tau nyuka genap udah bisa laba kunti retinya tahun-tahun kita mata penyampau orang bertengah ke jalan alunnya sikit nama ya Sabai. Mak oh. Kengau jematan batu lupa kemaru panjai bah Malaysia nyak pula perengkah dia buka 21 hari bulan tu tadi nyah. Di ini nak nyuka berbaik ke kereta rempoh maga yang rela nyak lelengah. Yeah. Lepas bas tau.
1: Aw, bengkai agak pas kan le. Aw, dah nyak dia mada sitik rumahnya. Kedi pasok kita itu ya, bisa kena berumah. Jai man entah ya, bisa sitik kereta.
0: Oh. Nyak, mungkin.
1: Aduh, ya, anu skuat nampi ya.
0: Ya.
1: Dia jai dua, tiga, kekak yang lain mak buah nyak sitik rumah.
0: Aw, ngeng kita tiga empu sepintu kita tahu dah berapa. Pe, ukai kan usi bisa. Tiang, ngeneang ke ya.
2: Tapi nyedi guna, nyedi tau.
0: Malah, no, no.
1: Alah
0: nah lah. Ngan ngeram ngeram pau kau.
1: Udah telanjur menekan mana.
2: Nah, boleh tarik baru.
0: Ya deh, kalau bapriah nak ke kapcunto ko ngora bukai ken dan teh ngeram pau antek kita pula gawai tu lah. Nah, datai bala made bala ipa dan mau deh pakai yang dia ke mana kedai. Kuah nyurut ngeram pau.
1: Au, ya nyak meh nyak utai ke reti ya pemansang nyak nu dah. Nontong nak banyak ni siapa?
0: Antai sobat perahu penuh apa penaik sobat eh?
1: Tidak ada perahu merinsok betul.
0: Nama deh. Sitek pemaduk merinsok tidak ada perahu sobat. Ini kau buka hari kita ini. Nama kena ngemai ya deh. Ngai orang bila buka kena ngemai perahu kita ke penam kinti. Betul. Kau kepia teh ya bisa penti yang pau.
1: Bisa nama aku kita bisa pemali ya tak di maya tu. Aau, udahnya antek dan ada tak keperihan mereka dia beli hanya ini speednya neh. Dia tahu dia menda jenama utainya mal bergana ni buah ke mal berganya. Kita agak pemerat ya 30 kos kudanya. Ya ke agak orang laki 40 biah 30 biahnya. Bisa mengasuh patuang kita.
0: Kau enak.
1: Labang dia menda rumah panjai. Rumah panjai yang deh balat mat ya. Nama dia atas dien.
2: Tinggai
0: mana nanti kena ingat. Kena
1: ingesan ya kena. Ngesan ya deh, ngesan ya. Nanti aku ingat ke niang apa aku ngesan moto 40 kuasa kuda. Deh, pama ya dah 40 nu besar nal ya deh.
2: Besar lah. Dia besar pada aku.
1: Ya, malam ada aku nak pelaban nak tangkat senyaknya. Aku.
0: Aku, dia tahu anak kau nyu tenyak kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya. 15 kuda pria dia ngesan ya.
1: Betul au dia tu nu nadai nak aku menda motor ai ni boh ni boh ra bukai nya ngau kami sepili nadai nya
0: nadai dia
1: beli orang kena orang belum mak sepi buat
0: au nya me nyu tanya ado kora baru aku nyu bunyi kan usia kedai entai nyu kan na mo ko ngemai kuda lima soba kita nyu skor kile kan
1: anu
0: na mo aku ante ake bisa orang lawan ka ko soba deh. Ana mau aku ante belah lubuatnya. Nama muka aku ante nyuda berantaunya deh. Laban apa dah?
1: Lawan
0: kita ke depan perahu kan? Nana mau na. Aku dah lama nyoba ya. Laban kita ke dia ubah dia deh. Dia ulu sungai. Nada itu kenal. Kau sebab angka wakanya orang nak bersikau.
1: Anya me.
0: Uji ke nama bersikau nya sungai muto ai kada nama mau.
1: Lagi kelaban.
0: Lagi kelaban.
1: Ana dai ante bang aku nak medau nanai kalau nguji pedomit subak maya nya Malaysia deh. Nak aku nguji nya ja mana aku duduk bak ni mo.
0: Ni mo nya ja aku deh.
1: Ni mo. Ante aku masuk ra.
0: Au.
1: Masuk hong lawan nak ke nemu.
0: Negi lah ngode mayo orang dinga ko madah rempong lah dia mengang ni mo. Eh dek nya po dempa orang tep ni mo nya nyau.
1: Ya terbai ya wai.
0: Nya aku nya ukai nemu nya ente ngede nya po terbai. Dia nak terbai ya dalam 3 jam deh dek merau nya.
1: Tolek na beti mo nya.
0: Au
1: ya ke kita ke nama nya nyali tukang tu nyua ngeluan nya nak ke nemu.
0: Au
1: ngapo jari kinau ngapo kena du tano orang dege tu.
0: Jo nya mantap motor orang
1: kurang. Mantap. Nadai apa ya nya. Au nya me cerita. Kena mulai ke pengingat enggaknya kita bisa berkena ke perahu panjai air langkang benung berbatak berjimat ke
0: au
1: sebuah
0: kenurunnya ini benung ngerti yang kelek mudia mudia sungai dia tau
2: terang amat
1: terang amat nyanyak mereka aku sama berjimat meh laban ngai ke kita ke nama yang tak berbatak bukannya kan jadi kena selipau aku deh
0: nadai ya kau nak tanjuk panjai ngai
2: nadai boleh lah wah nyanteng
0: au.
1: Antai kita tiga tu, nanti ibu orang tak lembu dia, minta batik orang.
2: Bukan bendau, udah
0: ya. Ya, okey nak kak ngau berbatik nanti lah banyak ke dana. Ini ibu DJ, ini ibu terjun kurang.
1: Tak beliau, gey.
0: Ujian nanti ya, terkena kamar.
2: Peci air, nak tahu kasih DJ, kuci air.
0: Antai mama rantau, nak dah aja kok nyau.
1: Ay, nak angkat, meh. Biar
0: angkat, meh.
1: Okay, hanya ya mas ya cerita ngau tuai bakal ke sekali tau.
0: Sebedau gawai ini kurente.
1: Ngau tuai gawai ke penamu puak dan sebedaunya. Mari selamat hari gawai, nes tuai. Tajak pan ke tahun tu kita tiga nak uliah. Abu gulai gawai ngarap ke uliah ngelih bidai. Eh, tiba nak.
0: Uliah atau kita dari belakang maga yang nyantai.
2: Ini tau, telepon tau.
1: Hebat mah. Aau nyajam hari ku ke sekali tu. Nanti ngamanya mega selamat hari gawai.
0: Lagi ante, dengar ante ante nak nak bergawai nak ke kita bergulai ni lebih dah nak nak dah. Kau mep tara nak bergawai kita tiga nya.
2: Gawai nak sudah tiga tu.
0: Aau.
1: Ada tu dia. Mungkin ku suai angka nyama ada belas kaya.
0: Sama gawai ante.
2: Sama gawai ante.
1: Terima kasih
0: yang
1: sudah
0: wai. Bye-bye. Okay, bye-bye. Nyak berita rinti dulu entah deh, nah, Mbak. Baik, terjam kita. Jadi berkongsi dulu, tanya dulu mana. Apa kau ngau program Sarawak ku sayang? Kita nemu kemarin udah temu di Bintulu, nah. Kira ke Bak Utara ni udah, ni Selampun dua udah, Limbang, Biri, Bintulu. Jadi berengkeh hari 28 ngagai, 26 ngagai 28 hari bulan 6. Terus ke Kapit ngagai Adab Tengah Sarawak.
2: Ya.
0: Dan nyak ba minggu kedua dalam bulan 7, 10 ngagai 12 nyak di Sibu di Tok. Udah nyak pun bulan
2: 8.
0: 8 di Serikai, 7 ngagai 9 hari bulan.
2: Udah nyak
0: ke Penudi berujung bulan 8 mega di Mukah. 28 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Berarti nyak ba zon tengah to empat lokasi si dak yo.
2: Empat ite lokasi.
0: DJ Iban pai ko ja. Terima kasih ya.
2: Oh, empat ite lokasi dor kami sebuat meh dekat data inti ada penanggul uliah meh data ne si yo. Nanti mega di Kapit to ngepun ke ya ba Adab Tengah kita ba zon tengah to. Sarawak program Sarawak ku sayang.
0: Kelimpe hari nya mayo mega program-program bukai nya di nyuka sama noi lah kita berkongsi ke biar kita berkawan dengan pengawal ngilin bidai ni Mar dengan program mari upi-upi seperintah buat menua kita di Sibu di tu tunggak ke zon tengah dan sebenarnya relik lah untuk gawai dulu ilan usia ya
2: tengah ke kita mayu kita nuntung pala kita
0: dah. Ya.
2: Kami kan ngau kian ko
0: dia tahu relik lah kita ilan kita itunya beramai deh. Ketua kura dulu lah bari ar besai magang deh de nyari pengada de nya ga agung de nya nyari lusa nyu ari
2: raya haji tampuang ngawesa 31
0: gawai kita
2: gawai
0: ya besengah ya meh
2: besengah dulu
0: ila nampuang baru ga gawa gaji tetap jalan ni rau okey udah tau program peniap ngidu aku.

Maya aku duduk kediri, ingat ke seke orang tidak dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekan jari nuan inai agak meruan di pedak. Jakok aja nuan semampai di kingat berari. Ricih nyawa nuan di ingat aku berari. Maya aku gawa asal kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kan min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nak apa penyino hati. Cukup nanya maya ku inai. Puang udah mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pada kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisa dipeluang musuh enggak ku palan ke penudi alain nuan ngenduah. Baik kaku utai kereka dipakai nuan. Kebaik gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke pedalai nuan nyamai. Bukanlah sejalan buat Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Semina di Paya FM Sibu.

baru kita pada lama program peniau penghidup aku di keluarga terus dari WFM ke minggu to ya. Jadi aku terima kasih ya ngagai peninga kebisi udah nganjung kenang dire ngamek kebisi di kenatai kaku pada lama program peniau penghidup aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu peninga di aku ada kayaknya ada ke situ kenang ke bisa diterima aku dari siku peninga kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya di aku dekat mai kita mendengar sitik lagu dia kena muka program peniau penghidup aku.

kira 5 tahun ku dah lalu. Ujung ketuaya nyade kaban kegembuan kawa kecukup rapat aman. Aku suah ngangau ke ia umang. Laban ia ngembuan mua kebaji sempama kumang. Tubuh burak lis serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemaneh ia peningas sampai dikenang aku belama. Penelap ia ngau pementas ia lemamaya begulai ngaku. Entik dibanding kau penghidup aku. Dia umang jauh amat kurang. Apa inaya ukai orang ke pemisik. Hidup seminat nganar ke pengawak bumai bertanam ke sayur. Sidap menyadik megak mayu amai bisik tujuh ikut. Umang anak tuai apa yang inaya. Nyangka anak tuai menyakini. Dia umang cukup nemu hidup ke diri empu. Nyaga peniau diri. Nyaga jaku. Serta oleh dikandau jadi ketuai buat semua pengawak ke gereja kami. Umar megak nadai kalak sebanang ke penghidup diri. Laban ke kaban aku. Aku memayuh nyanggung ya. Berbeli kanak sabun. Berbeli ke simpu. Berbeli kemih ke dempak kami duai serta belanja bukai. Lebih maya kami duai dia buat sekolah. Duit dibayar ya pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belanja pulai dengan mansi dengan sekolah. Sekumang ke pekaban, dia maku nyadi orang tik nur ia bercerita ke penghidup sidak sebilia. Bercerita tentang apa yang ngina ya. Biar megak bercerita tentang balam nyadi ya. Ia megak sesuai nyebut kat ngubah penghidup sidak sebilia. Entiknya mak ke dunia hari. Udah mujur hidup ke diri. Bisik pengawal. Aku peningat kadang nyabak ningai nusi pemerintah diri. Ningai nusi apa yang gunanya berkeradai ngigak belanya kesidak menyadik. Sinuk mega ningai belanya menyadik ya bisik nak sekolah baik kelalu suntuk. Aku tajak nak banget senang. Terang aku beruntung. Bisik belanya menyadik aku ketuai. Sidak memantau apa yang ngunai aku, nyeku aku, merik aku belanja. Nyak me peninga, penghidup kita ibat dunia, semuanya nitih ke penekak Tuhan, ukai penekak ke tempu. Kita semina oleh bersampi aja ngagai Tuhan. Aku suwe mesan umang ngajakoknya, bersampi anak kurang. Tua sekolah pandai. Ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mempeninga sayau. Semuanya tinggal mimpi buat siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang seumur penghidup aku buat dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal ke aku. Ninggal ke bilik penayak ya. Ninggal ke menyari. Ninggal ke paina ya. Agak belalak ngasai ke penyayau. Penelap ngepementas umang. Pengudahya ke parai sakit dalam tahun 2017 ubah. Asai ke bola aku. Lenyau sikok kaban ke cukup manamat ngaku begulai. Semua kami nanda nyadang ya bisik ngemuan pemedis ke ngasuh umur ya. Bangga nak panyai riau berunya injau. Sakit umang lalu raya. Naban kenyawa ya. 3 hari aja ya ke dia buat hospital. Ngujung ke lelak. Laban nemu diri merinsa. Ngai ngiroh apai. Ngai ngiroh inai. Ngai ngiroh balam nyade. Ngintu umparu ya. Peteng dunia aku dia tu. Lenyau kapan tidak kesayau aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh. Nak nyangka nuan nyalam ke cerita pemerinsa nuan nengalik pemeris kediri. Bari nuan balak raya, aku semina oleh ngeranau nalai nuan, ngengam cari nuan. Aku nemu nuan bisik ninga jako aku. Benar aku ngasa nuan ngeriang karti diri empu, ngeriang diri empu ngelaban pemedis nuan. Patut nuan ngelamak terujud, peniau nuan mamau, bakal kenemu diri dekat ninga ke semua kami. Nuan bisik riman batusu nuan. Habis tua sekolah ila sama tua kerja ku jokok nuan. Nuan ananinga kaku ku

Aku nuan makat aku lama tu sebab nak mu nyamang nuan kedulu ninggal kaku ngeleka ketari janji kau kapan antara tua. Ente aku ngenang nuan mang nade nuan nyama aku pemenih nuan ngake aku ngelama tu sebab nuan kaya ngwadat basa nuan sekali pun nade kala naya kait mata aku nade kala nelih katiku ngelama tu nuan sayau kaku. Bahkan nuan sayau ku menyari nuan. Nuan sayau kaku. Bahkan nuan sayau ku diri empu. Tiap kali tua beranau lemai. Lebih maya tua ke diau bak budiang. Nuan semampai nyebut balam nyadik nuan ke diau di menua. Nuan semampai madah ke diri nak betih si daya. Nuan semampai betati ke balam nyadik nuan kena dari sekolah. Nuan mega madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apa inuan kan upe inuan ngau kitab nyade. Nak membunyi kaku ni ngam yang aku nemu maya utai dipikir inuan badalah ti inuan dia tu. Dia tu inuan udah jauh-jauh hari aku. Nadai ngau aku bercerita. Gama inuan medekayam aku. Kena aku mantup kati lelengau ke inuan ngelamak tu. Gama tua yang dituci aku besar-besai. Gantung aku berbilik penindu aku. Ngamik semik semampai bisik daripada aku berlama. Ngaku semampai ngasai kenuan semik dalam penghidup aku bersari-sari. Genap hari memang aku bersampi ke pengantian nuan buat dunia baru. Lalu minta nuan impai aku. Impai apai, impai naik ngebalam nyadik nuan. Laban semua kami belak nak beteh nuan memang. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Dicerita ke aku ngagai laki ngawanek aku kududi hari. Ambil sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana ngok aku. Badunya tu. Nak alih kenang aku mang pemanih nuan. Bak dalam kenang penghidup aku ngelamak tu. Entik bak sekolah. Nuan uci kasut baju ketua. Tajak aku nak ngasuh. Dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku. Bahkan nuan ngibun diri sebilik tajak tua seramau dan nuan bakal kemenyadik tuai bak dalam penghidup aku tajak tua orang bukai nadai kau antara tua spina bentara kenama kaban aja nadai age orang ngaku bekagai meng nadai age kaban ngaku cerita nadai age kaban ngaku ketawa lelenggau aman maku meng nak lama dage datai hari pengadaan nuan. Sunyi aku 3 tahun tu aku dah lalu. Nadai belagu ke nuan. Maya datai bahari ada nuan. Tua memang selalu nyepu. Dian seretai. Laban pengada tua. Nak jauh pangan diri. Belku kaki yang lama tu subak. Tengkilak kaku ku memang mata pelik. Laban nuan nadai aku. Nyepu dian. Pemaga melaki yang dibeli aku ke tua. Dia tu memang. Aku semina boleh ngenang nuan. Padahal sampai aku. Biar mega aku semampai ngenang apa inai naik ngobalam nyade ti selalu de cerita ke nuan ngake aku penghidup kita sebilia ngarap kedudi hari memang aku nak berjanji aku nak bersemaya tang aku nak uliah nyemak penghidup aku mujur kedudi hari aku nak uliah ngiring balam adik nuan ngamek kulenitiah kesingkang penghidup orang bukai biar mega memang aku ngarap kesemangat nuan lantang di mang di menua seroka ngotok meang-meang kenang maku sikok kaban kekalak begulai ngenuan bak dunia hinjau laban dia tu aku semampai ngenang duan bak segenap sampai aku nak ngira lepuh maya aku ke dari pagi biar mega lepuh maya aku ngelelap ke mata malam hari.

Ya peningannya anak aku main kita mending ke program peniau pengikut aku ke minggu tu ditando kenang tu tak didinga-dinga kita kena malam hari ma hari YFM kucing ngau aku pengelola program peniau pengidup aku Lucia Thomas Kasau nyurut ke direk.

0: buena, buena, buena. Mayu ama ego tablin wan pulai ngaluar e pasal. Nyaru yun berang spia tapi yang kamu pasti ya perago. Ya nama tablin wan mayu hanya ah.
1: Eh, melihat engka kena dekat pegawai tu puyo. Ukai bakal kelama agai gawai tinggal seminggu tu deh. Nyamai agai, nyamai. Kebuah ya, ngai nak beli dulu, ngai kiruah bersekut kotor deh, ngau mensia mai mu. Dia nemu, pama bala mensia beli ke baraya. Nyamai, kau dah hantai dah beli dulu deh.
2: Ya tu, saya kau nui seminggu dah tu, dah kau penuh apa sah tadi ya, na?
1: Siapa?
2: Amai nyadi kau nawi tahun tu, nanti piok ni puyo. Dua tiga hari tu aku dah mendak ya ngalu beli utai belama. Tak nadai tentu puang jari ya pada aku, penuh belama.
1: Eh, kira ke berangkut. Meh aku berapa hari tu apa sunai. Meli-meli udahnya. Kira-kira aku gak lebu maya malam. Sekali agai gak bisa empai cukup. Bedau genap. Kenapa kau? Nyak meh kebuah pagi hari site. Nurun baru meh kau. Meli utai ke bedau cukup. Deh deh. Tau, baru pemakai aja apa sunai puyo. Bedau agak boleh ke garai. Baru kena pegawai lah. Kain borek ketahuan yang subahnya. Dah senat kena. Ngai nak, beli baru aku. Milih kain borek baru aku tau. Saya, you know mas.
0: Nawi, nawi. Ama benar, nuan tahun tu. Nawi, namanya nyedia ke derek beli ke garek baru maka yang kena pegawai pihak. Mbak maya ekonomi kita ke benua ndak tentu maneh tu. Beklimat mimit menawi. Kita ke sama nak nemu deh, nemu tanya deh pergi lah lusak ngagai benua kita itu. Tu nyunga sak buat e beli ku tai berako. Wih, bakal ke setahun ya begawai.
2: Udah ke menua-menua berperang-berperang tu. Benar nak perintah madah ke kenim kita itu lah. Ya, sama paman deh nawi. Nama setuju ku aku enggak penuhannya puyo. Begawai bisik sigi begawai mesti tai tangan nami. Ndak ibuah nyau kelalu bertimbah ayah ngangkut barang bawa kedai Cina kena begawai.
0: Nalam ya kedai Cina nya.
1: Cina nya sekali baik ku pulai.
2: Ni tiah kemuliah di rempu meni alah lalu ngira orang ti dekat ngabang. Kita ti nyari pabang piyo ga. Nama utai di bantai orangnya aja. Me pakai nanya mantah. Ngai ndak lebih-lebih ya kita.
1: Ruai ni tau. Tahun tu aku tu sigi udah ngada yang dirai puyo pesunai. Kita seru me sigi di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1000 bulan tu ilah.
2: Udah ngadang ya ko yo. Kirau tik nama te dadang
0: tu. Udah bisi prabu ya ruai tu. Ya nama nu ada ka belaki pian nawai.
1: Nara.
0: Sapa caluan deh. Nama narai kuningan wanya buat maya kita ke bawah
2: om lebuhnya daerah ni kan dia buat dekat belakang kau. Dia terlambu lama ke landia, landia si dan awi itu lain telah ni puyo.
0: Ya aku tu.
1: Ini sebarang seluar ni buat utai.
2: Ramai besai kita bulan 6 tu ilok nama udah berketu.
0: Ya aku kau.
2: Yang bunyi puyo nya tanya tu. Orang ni calon ni nama ni.
1: Seruai tu hanya kelalu kakak ayah kakau. Ni ngat aku. Madah dekat mai kita serumah makai gawai. Ngapa dah? Seruai dekat nikah gakau tu. Bukan. Eh, apa
0: nanya aja. Tu apa sunai?
1: Narai udah calon tu puyo apa sunai. Nya me dekat merek kita makai serumah ha. Ngicak gajar ke tau mayu agai pea ya. Udah datai gawai tu ilah.
0: Ni meh tu apa sunai tu nemu program nuan deh nawi nawi. Engkau kebisik orang bujuk yang nama nak datai nama kediri dan nyerobak gawai tu. Meh kau nak ati tadi deh. Ngama mai ke lalu dijadi ke sekali deh. Nampi aku nuan tadi pesunai.
1: Ini jemputan siapa
0: seruai? Aku ni kau jaga melayu sekali jalan.
2: Aku setuju mai nyerobak gawai tu nanti nikah. Satu belanja nak kelalu besar. Kedua, dia lagi ngeluh sama gawai.
0: Namanya wak kira.
2: Kira kurang aja biarnya. Ayah lah, jika dia beli. Nanti ukai sama gawai, nak nikah. Main mau nyebut. Agai nuan awi, nyawa kita serumah. Jauh, pandah lah.
1: Majek, majek seruai tu. Majek aku urkan nikah sama gawai. Nadai au, nadai, nadai. Agak singa minggu. Meh aku tau. Bisa pengabang datai mai ramai gawai tu ila lalu dekat nguntiknya kira kelain cito
0: tanya
2: bagus baik.
1: di nabadas.
2: Ya merun dia nembut mairun dia ya we.
1: Pahai.
0: Namanya nama kendiri sudah pengabaya mega gawai. Apa tahu di bagai penemuannya nama ya?
1: Siapa?
0: Kita kembali bagai ke pengalami kita semua. Nama sama benda bisa kabaya nama kendiri.
1: Apa hai kita? Pama ngabayangnya datai si kok ke nama kendiri. Ayo mat
2: malah kayu kita lah. Nada cukup lanjut namanya tangkat-tangkat. Ini udah gawai. Betul ya, sisi ngigau manuak ngigau nuat kesayat ambil ke lawak.
1: Iya, mata. Maje seluai itu nyebut rami nikah maya kawainya. Eh tamak ke bilik dulu aku.
0: Ya kira kira rami.
1: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik seluai barangau. Lagi nyorka ngagak kue cap gak kau.
0: Aku apa lah kawai apa seluai.
1: Tumu ngagak tumu kau udah. Pilih dulu baru punya tak kenal lain. Ya.
0: Ria dia apa seluai. Mai mau tak kenal lain. Udah gak apa-apa sah benua mayu masih aku udah dulu pulang gawai. Lila nama utai kan kikang sebenarnya pasal aja bisa temune pesunai.
1: Iu mau masnya yo. Nak jadi pengaku tu lagi nama manja di tunai suai. Baiklah pernah baru gak tamak bila aku dulu aku tu puyo apa sunai. Baru loko mereka selama hari gawai 2026 ngagai seruai ngai ke nak dapat ila nyebut selama hari gawai
2: nebura nama kediri nak pansut
1: mau mah mas
0: au menawai nawai selama hari gawai bekak ka
2: selama hari gawai kan
0: dapat pansut pilih
2: kan dengau kira pengayu lah selama hari gawai nawai puyo
1: selama hari gawai.

Okey, peningannya meh ranau secangkir kopi ke ngali hari tu ke bisi dikeluar ke DJ Nanau ba YFM hanya dengarap ke terpindah meh bala kita kaget mengkam gulang kami ba YFM ke jam dia tu nyunga jadi jako ne ko dai okey nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupuk ke misi gawai sitik dagai aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si daya boleh Facebook kenyak mah kita sikit ngin yang ke kami kena pula ke misi itu nah. Au gari di sibu nanti kita merak dia tahu banget aman oh jimat kita au meyang je yang balam adik ke berkena ke rantu jahlai ke ngali hari tu ani bantu berombak nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tahu atau pakai yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama bela berjimat meh apalah kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke dituju kita bakal ke sekali itu jadi bala peringan kita berarti ke mayuh mega pengawak atau ke perambu ke udah diawam ke bala direks rumah lebih agak nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook mana ga Facebook tante dikena kita tengok mana deh laban hari Facebook tu aku berarti ke utai dari segi positif ku utai ke mana aku mendak si daya mayuah ngatur pengerami bergulengo direks rumahnya nan sigi kena patut digagak laban kita ke jarai bergulai jarai bertemu ngo pengadire alai mainnya ma kita ke uli yang atu main, uli yang atu pekit ngau diri serumah. Hukai tua bapa pekit kak ngulih ke prais. No, teng. Hanya siti hari tua uli ngempit ke pemanah kau ngau diri sama diri yang.

Peningannya antara lagu gawai kada kena aku merinang kita ungkap ke Sarito nyu nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelat tengah hari hari YFM Sibu Sarito sari hari 1 25 hari bulan 5 tahun 2026 dia tu kita nyu dah ka mupu lalu ngangkat ke diri hari studio aku ngau ati kepenuh basa hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production. Selamat ngintu hari gawai. Lagu gawai sidak ya. Ngotok mupa dulu aku. Jaga pengerai, jaga pengikun. Pemegak ngarap ke semua kita muju. Lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026. Mupa dulu aku pengeluar program hari Sibu. Lucia anak tu berkasau.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berilang Kita, Media Lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentang dari hari

Ya, jam kita Yasmina lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih yang agak pengelola program kami hari Sibu FM. Kemudian bulan kita bawa ngelah tengah hari ni datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Kalau ngalih hari ngagai bala peringat semua ya. Ke bisik mendiang ke kami. Kelebih lagi kita kebala nembiak. Ke benua bergigak ke pengawak bisik berita mana lagi out. Ya, kalai Mr. Adam Melangi. Dekat Beranau ngau siko temuai ke bisik di kangau kami ya. Berkawal ngau escape fair ianya Mr. Frederick Kelvin bersali lagi ya. Mengulai ngau kita. Ya terus di TC Radio nama kini Randau. Dua itu lagi. Lebih lagi bala nembiak kita ya. Nyedia kedirik lapan udah lagu gawai. Dia seduai dekat berengkah beranau ke perkaranya. Perkara berkawal dengan pengawak tau ya. Lebih lagi latih ke bisik di sedia ke lagi ya. Jadi kita berperinan dulu dengan lagu gawai. Ngamik ke kita engkau anak kita bisa berluar kini ya ya ke benua bergigak ke pengawal tau mega tau kangau dulu duduk bertisi radio ngamik ke ampir berita hari temuai ke bisa di kangau kami ke konti kami ni Mr. Fred lagi ya mulai ngau Edmund Langi lagi ya. Untuk kita dengar ke lagu gawai dulu. Mabuk tin dua. Berkenyak kita peningat mayu. Buah kita ke ngabah bubu. Nanti ngasih-ngasih mabuk tin dua dulu.

0: Scholarship biasa 100 tapi enggak scholarship 100 kudu ramah dibuka sekali.
1: Ya peninga mai mah nyadi dia tahu kita ninga ke Randau Mr. Edwin Langi ngau mega temuai ke bisik di kango kami ke konti di tahu. Jadi mulai selamat ngale hari ngagai nuan Mr. Edwin ngau mega temuai ke bisik di kango kita ke konti di tahu Mr. Fred nah. Jadi dua terlebih dekat Randau ngau suat so, berkawa dengan SKFA ke dekat dia tua tau penerang kesiliak kita ninga kerana tau ngau lenak lagi.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan Nancy Nangai ke udah mungka program kita ngau siti lagu gawai. Jadi buji bakal ku dah disebut Nancy tadi tau ke GB. Jadi aku berasa itu megah menanti laban datai buat studio kita ke sekali tu mai berita badas tu nih. Berita badas kelebih lagi apa sering mai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu berita badas ngagi semua bala nembia anak kita ya di serata menua Sarawak tu di Selampung menua Sarawak tu laban temui ke datai ke sekali itu mai berita badas ianya Fredrik Kevin Buseli pihak nama mana tuan ya. Betul. Jadi ya tu tadi pengurus kanan Community Innovative Learning Ari Tegas. Ari Tegas. Jadi kira ke merik non peluang madah ke apa natai diri impu tuan nak?
3: Oh
2: ya.
3: Okey, cuba ya merik sama ramai ngagai bala peninga serta DJ. Terima kasih ha megah ngagai YFM Laban Uda. Beri peluang bagi kami untuk berkongsi ya berkenaan dengan Escafe tu lah. Jadi bakal kelemah itu aku dekat berkongsi berkenaan dengan Escafe tu ianya nama penuh yang Sarawak Career and Training Fair. Jadi singkatannya Escafe lah. Ianya sikit program te besar kedadu dianjur tegas dengan Kementerian Pendidikan Inovasi dan pembangunan bakat Sarawak lah. Ianya ia bisik career, ianya orang ke benung bergigak ke kerja. Sidak Labang Mayuh Company datai menawar ke peluang-peluang pekerjaan. Pihak megak sidak ke benung bergigak ke tempat palan nyambut belajar. Ke universiti ke sidak ke gigak college ke. Mayanya Mayuh megak ke college ke universiti di kangau bala kami lah. Untuk para belia untuk terbenungi ke palan do belajar tak lah. Jadi program tu udah dianjur kami bermula 2012 subak lah.
2: Lama udah.
3: Maya COVID aja kami nade nak udah ngadu lah selama 3 tahun. Jadi kali tu adalah tahun yang ke 12 kami ngadu pengawal Escafe tu. Jadi setiap tahun sigi yang pun apa namanya sambutan yang sigi banyak lah memerangsangkan apa
2: orang. Sigi mayuh nambah senambah ne.
3: Setiap tahun nambah kadang-kadang beribu kan nambah berkesubah seminar 10,000, 15,000 dia tu tahun lepas manggai sampai 30,000
2: pemayuh orang kedatai kan? Orang ke Medak udah yang tadi orang ke bergigak kerja gigak ke nun nyambung belajar apa ni mana metodnya.
3: Jadi jadi nyak meh Escafe tu platform penting lah ngagai sidak ke lepas sekolah tu ngagai graduan ngagai belia ke benung ngigak hala tuju pendidikan sidak ya lah. Sama ada dalam bidang TVET ke STEM ke akan nemu lebih lanjut lagi berkenaan dengan pendidikan percuma. Tiga bagi kita mesti peluang ya.
2: Siti inisiatif ke cukup manah ditumbuh ke Perintah Menua Sarawak ke de pegawai premier kita ya. Namanya belajar nak berbayar. Laban orang sigi rindu pengawa utai ke nak berbayar tu tuan. Jadi kelebih lagi Perintah Menua Sarawak ngau nak ulih nyedia ke peluang belajar nak banyak tu memayan tuan ya. Datai berarti keni bagi pelajar tahu ke namanya tadi jurusan ke de kedekat kita eh. Ya ke de sedia ke palan ke bisi namanya ngau mandang ke nya maya tu ni maya pengawak tu dekat dia tu tuan tentu rau dekat mu tu.
3: Okey, jadi pengawak tu dekat dia tu maya 6 ngau 7 Jun nya 2 hari lah berturut-turut. Hari jam 9 pagi ngakan 5 lemai bertempat di Hikmah Exchange Event Center Kuching.
2: Ah oh, baru bak pasar
3: tu ne. Pasar. Ah pasar gitu.
2: Bak padang pasir aku rasa ba. Oh.
3: Ah area berdiam ya.
2: Ah oh, bertentang sekolah Cina Chunghua dia.
3: Betul.
2: Belakang RTM ya. Ga.
3: Oh. Majma mall dia.
2: Majma mall dia ga. Au au.
3: Nak jauh dari RTM tu meh. Jadi pengawak tu nak ada berbayar lah. Siapa-siapa boleh datang mayuh aktiviti kebukai disediakan lah sepanjang program tu berlangsung.
2: Oh, mayuh pengawaknya. Nanti kita mendak tadi hari bulan tu 6 ngau 7 hari bulan benung kemisi gemayanya. Amai-amai udah habis namanya orang benung pulai dari menua gemaya tau.
3: Ya,
2: atang tu meh peluang ne ya. 6 ngau 7 hari bulan munyi kada keranau tu hari pun tadi premier kita bisi awak maya tau meh nuai berjadi namanya pengawak pemandang barang tu ne. Oh, jadi mana benar jadi ane ingat peningayan dua hari tadi amaya ya 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu ianya hari 6 hari Minggu ne ya. Hari 6 hari Minggu 9 pagi nyentuk ngagi 5 lemai. Bah Hikmah Exchange Event Center dia. Bah benar aku yang seraya kita rawan tadi baik bala anak ngobaik bala ke benung ngigak kerja, benung ngigak pelajar dekat nyambung dini ne tuan ya. Oh, jadi nuan tadi hari pun tadi nuan bisi mana mayu ah ko nuan yang tadi agensi ngau palan-palan pelajar ke dekat ngau pengawak tu ni nak pemayuah ya tuan ngau pengawaknya ke tahun tu ne.
3: Okey, nanti tahun tu kami mensasarkan lah target kepada lebih kurang 25,000 visitors lah
2: orang kedatai ni. Okey.
3: Lebih daripada nanti boleh lebih 30 mana lagi.
2: Aman.
3: Tapi 25 kita target. Okey, jadi untuk pameran institusi para university, college, sidak majikan, company-company tu lebih daripada 120 hektik booth. Ya dekatnya lah. Dalamnya megak bisi agensi bantuan kewangan pendidikan berkesidak ke benung bergigak ke dini no bisi bantuan beasiswa. Mayanya bisi megak agensi berkaitan dengan beasiswa lah.
2: Oh, kira yang bakal one stop center betul
3: one stop center. Ya,
2: oh, maka kita datai tubuh murus tubuh kusung kenya. Kita ngigak dini indoor ke dekat nampung pelajar.
3: Betul.
2: Udah buliah saya tadi interview apa semua. Alu ngigak indoor berkeni kak namanya tadi ngigak nur kita yang tadi ngigat loan kena belajar.
3: Betul.
2: Oh, okey mana nah kira dalam city eventnya tadi event, semua
3: mesti dalam.
2: Orang ngigat kerja pun interview ke mayanya ne.
3: Terus interview. Okay. Nanti bakal sidak yang bernasib mana nanti interview mujur terus diterima bekerja.
2: Okey.
3: Laban company kena baik kita itu mayuh company ke besar-besar. Jadi setakat sehari itu tadi bisi lebih kurang 2,000 lebih peluang pekerjaan.
2: Ia ke bisik?
3: Ia ke bisik ditawar mayanya.
2: Disedia ke mayanya. Disedia oh, okey. Kira ke 2,000 yang tadi kira nganti bala semua bala nembiak kita ini betul tadi ini?
3: Betul.
2: Jadi pengawak ke pasal tunya mantan di peringa ya. Kita ke Baranau tu tadi. Aku ke bertanya ngagai Tuan Fredrik tu tadi pun nyuran siang ngasih hati. Laban ninga utai masa tu nyendia ke peluang kerja ngagai balah kita di Sarawak dia tu. Kelebih lagi tuan ni laban aku pun kemari bisik macam premier kita madah menua Korea Selatan pun berguna lebih 1,000 engineer dari menua kita dia tu. Jadi nyak peluang ke mana ni tuan ya? Jadi tentu ya tadi bak dalam pengawak mandang ke barang tu tadi senentang pelajar tanya peluang kerja tu nama utai kenariat ati ya kebisik disedia kita maya tu tuan.
3: Okey, pengawak bukai kebisik disedia ke bala kami hanya beke stand playground lah yang untuk lebih kepada permainan biak dalam bidang STEM, permainan biak yang sekolah rendah. Kadang-kadang nak, kadang-kadang kita pergi satu keluarga deh, kadang-kadang main abang yang bergigak ke tempat dia belajar, tapi menjadi engkau ya. Jadi menjadi itu tadi boleh join apa STEM playground. Lepas main permainan STEM, STEM tu adalah permainan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Lepasnya kita menggap isi pertandingan Sarawak Minecraft Championship iaitu berkademiak ke dekat menunjukkan bakat sidak dalam bidang kreativiti sidak ya dalam bidang apa nama digital tu jadi sidak boleh join Minecraft tu selain daripadanya megak kita bisi Sarawak Rocketeer Challenge yang tu megak bisi showcase lah berkenaan dengan roket.
2: Okay.
3: Laban bisik balan demiak kita sidak akan agak showcase berkenaan dengan real rocket no? Ataupun roket sebenar. Selalu yang bakal kita mendana di peringkat sekolah tu selalu yang roket bakal roket air, roket angin dengan agak tu sigi amai-amai roket tu.
2: Amai-amai
3: roket ni. Sidak ya. Which is utainya boleh terbai, ya bisi bahan letupan ya apa semua deh untuk terbai ke roketnya. Jadi bisi di showcase, bisi dipandang maya pengawal escape free itu. Laban kita kak menimbulkan minat sidak dalam bidang sains tu tadi deh, dalam bidang engineering. So, nyak kebuah kita mai semua pengawal itu lah. Selain dari kelimparnya kita bisi planetarium Sultan Iskandar Dome. Ianya sigit dom ke apa nama ya, ke interaktif video lah berkenaan kau angkasa lepas lepasnya bisik kids fun zone bisik youth icon sharing bisik career exploration by Pekeso mayu lagi lah escape combo stage tu escape combo stage tu ianya stage ke bisi macam hiburan lah kita bisi ngangau penyanyi-penyanyi tempatan lah. Contoh hebat hari minggu ialah hari minggunya kita bisi ngangau mawat
2: bisi datai nah
3: beri hiburan ke orang ke datai deh beka hari 6 kita bisi ngangau beka sida PB ngau Alex Wan so orang-orang budak tak dah di kagau kita
2: amai
3: untuk,
2: amai
3: apa menarik crowd
2: amai.
3: Memberi hiburan ya guys tidak ya
2: kelipah
3: harinya yang paling best sekali adalah kita bisa jadi lucky draw nya sikit wajib lucky draw tu pelbagai hadiah lah hadiah utama macam bisi MacBook bisi permainnya siap peti ayis
2: nasi gigi sedia ni
3: mayu tadi besar-besar barang-barang elektronik lah
2: kira ada rumah umur ke data itu tadi bisi peluang menang ya
3: bisi peluang menang
2: jadi aku rindu meda program ke bisi diatur kita tu tuannya derintai kita target balan biak
3: remaja.
2: Tang dalam tempoh kesamaan yang tadi kita bisik ngayat balan biak ke bersekolah.

0: Ya, kita bergulai baru dalam ranau kita ke lemah itu, ranau YFM kita. Kita ke bergulai dengan pengari-ari tegas, ianya Fredrik ke lemah itu. Jadi, tua nyambung ranau tua tadi. Nah, tuan ya, tentang pengawal Esket Fair 2026 ke dekat diatur 6-7 hari bulan 6 tahun 2026 telah hari 6 ngau hari Minggu. Jadi tua tadi ngetu ba program ke bisik diatur kita mayanya lah udah mayuah udah ditusi tua tadi ya udah dikenang kita tadi. Jadi tentu ya kita ba tegas kelebih lagi bisik pengharap kita ba senentang pengawal Esket Fair 2026 ke diatur tu ilah ya berbanding ngau tahun siti tu tadi.
1: Jadi kami harap Esket Fair tu ialah udah nulung lebih mayuh lah rakyat Sarawak, terutama golongan belia kita ya, berdoang pergi ke kerja dia tu ke nyamai ke kerja dia
0: tu. Amai betul tuan.
1: Harap ke sidak ya mujur mai tu ilah laban baka kami agensi tu semina uliah berkini menganjurkan hotel berketuk deh.
0: Oh ngatur
1: ya. Berusaha aja sidak ya lah berusaha untuk berebut peluang peluang kebisik tu.
0: Amai.
1: Jadi kelipa harinya mega kami harap program-program ke dianjur kami tu mega uliah apa melahirkan lebih banyak bakat lah terutama dalam program-program kebisik apa nama ya berkaitan dengan skill lah. Laban tadi berkata tadi lupa aku cerita dalam masa yang sama mega kami mega bisik ngagak pertandingan Ultivet skill competition lah. Laban dia adalah platform untuk sidak ke dia tu benar belajar bak institusi TVET tu. Contoh yang bekas sidak ia pakar dalam bidang makeup ah. Sidak ia benar belajar pasal makeup. Untuk main platform untuk sidak ia mengetengahkan bakat sidak ia untuk nunjukkan sidak ia skillnya tadi. Laban mayu hadiah disediakan untuk sidak ia lah. Awak makin meri kena orang meri semangat dengan sidak ia lah. Harapkan upaya-upaya berketuk mega akan membantu melahirkan lebih ramailah bakat tempatannya, terutamanya apa namanya untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi Sarawak tu lah.
0: Jadi nyak tadi ya, utai ke diselinti yang utai ke dekarap ke kita. Lepas nanti kita medak yang tadi mayuh orang. Okay, seminat di Kuching aja yang tadi. Tentu orang benda bukai maka di Miri, di Bintulu, di Sibu. Tentu mega dekat ngau pengawak ke bangsa tu, dekat ngau bergigak ke kerja, dekat bergigak ke peluang no nyambung pelajar. Tang tentu nak ulih datai benda tu. Jadi nama utai ke namanya ulih dia tu atau kena berjalan ke tegasnya tadi lebih nentu ke kanan dua ke bukai di Sarawak sama empit ke berita badas ke di baik Esket Fair tu tuan.
1: Okey tuan. Jadi program selain kelimpari Esket Fair tu, laban kita nemu Sarawak tu besar ya. Nanti kita yang agak berkunci yang nak, of course, tidak ya hari Miri, hari Sibu, susah ke datang
0: ya. Ya, nyak aku.
1: Terutama sidak ke dia pedalaman, luar bandar. Jadi, tegas sentiasa melihat ngagai luar-luar bandar tu. Ianya kita ngagak sitik ge program ianya mini Esket Fair ngagai luar-luar bandar contoh ya beke Prodi A program Project of Dream Realized Roadshow sebabnya ini sebut roadshow dia kami dekat ngagai 14 lokasi di seluruh Sarawak ianya kira ke mini Esket Fair ianya tadi nah ngagai seluruh Sarawak to ilak mula bulan Julai agak-agak Ogos, lebih sebulan lah. Lebih sebulan kami berjalan membawa sidak institusi, membawa sidak industri ke menawar peluang pekerjaan, institusi ke menawar peluang pendidikan. Awak ke sidak bukai ke di luar di kuasa Kuching sama melak ampir nerima peluang-peluang ke bisik Esket Fair. Jadi kita ngai sidak ya ketinggalan tuan especially dalam info sekurang-kurangnya nanti nyemak sidak ya nak buliah kerja mayanya ataupun nak buliah peluang belajar mayanya sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan info ngagai sidak ya.
0: Sidak ya
1: boleh menggunakan infonya untuk sidak ya ngagak perancangan sidak ya. Nyak meh program yang dekat di baik kami tu ialah lah. Selepas habis escape free tu ialah.
0: Jadi nuan tadi nyebut tentang info dekat my info ngagai bala rakyat kelebih lagi. Bisik media rasmi tegas ya awak ke uliah di di titiah uliah di pedak sedap penerang tu.
1: Okay. Jadi ngagai peningah ke dekat nemu lebih details ataupun lebih dalam lagi apa program ke dianjur tegas boleh ngagai page tegas lah TEGAS tegas Facebook lah Facebook berdia kami dekat ngepost segala program-program yang dianjur kepada kami lah
0: Jadi bisik berdia ya
1: udah follow lah page-nya.
0: Follow page laban penerang ke sili ya. Senentang mayuh bengkah utai peluang ke bisik di sedia tegas yang tadi ngau pejalai kita maya mandang ke senentang pengawak tu elok bisik diatur ya.
1: Betul.
0: Jadi ke sekali tu pesan tuan-tuan ngagai mensia mayuh terdekat datai maya tu berkeni ngangau kurang nesa orang datai meh 6 ngau 7 hari bulan tu.
1: Okey, jadi aku akan ambil peluang tu nesau bala peninggal kelebih lagi peninggal YFM bakal kelemah itu datai ya ngagai SKF tu laban saya awak peluang udah
0: mesti
1: tu. Jadi rugi tu kita nak datai. Faham gak aku bayangnya kita agi benong
0: agi benong
1: mesti berami gawai tapi aku pun nyambut gawai ke tapi aku mengorbankan sedikit masalah tahun tu aku nganjur tetok apa namanya maya tu lah so harap ke sidak ya ke nyambung ngikat kerja nyambung ke, ke nyambung belajar kadang lupa lah kita mai dokumen penting kita bukan resume sijil apa-apa dokumen ke yang perlulah baik sekali mayanya ilak okey rata awal nanti uliah mayanya laban sikit tertemu setiap tahun sikit mayuh orang
0: mayuh orang
1: memang crowded lah
0: amai
1: jadi kita pun perlu berdaftar dulu daftar dulu dan kita pun mesti beri dog gift lah setiap orang ke mendaftarnya diberi dog gift ke bisik kitchen bisik lah dog gift yang menarik lah escape fee tu
0: ngagai orang ke bisik datai nah ya
1: ngagai orang ke bisik datai ke orang ke udah sidak ya pulai sidak ia dipinta kami untuk menjawab feedback form nah penemu nama penemu apa
0: penemu sidak ya senentang
1: programnya
0: escape fair tu tadi nah
1: udah sidak ngisi borangnya begak kami bersih meri ice cream
0: cuma
1: sidak ya seronok lah program tu just enjoy and relax saja lapan tak perlu bergawat lah datang dia masa apa kan ingat kerja siapa kan ingat tempat nak nyambung belajar, nyambung belajar, sampai ke bermain boleh bermain, makan miak-miak tadi, makan sidak ke santai-santai, kat makan apa semua, bisik food food vendor disediakan.
0: Bisik orang ke berjual pemakai benda ada ya.
1: Okey. Bisik hiburan, bisik pertandingan macam kami mengagak bisik mengagak program baka cat show mayau
0: menang ke mayau
1: mayanya juga hanya adalah salah satu program sampingan lah untuk menarik orang datai
0: amai jadi kira ke penguat atau ukai tak berat begini kok kita tadi nur kita berperindang nur kita yang tadi muka rundiang kita maya tu moga nanti kita dekat ngiga nama ko kita yang ngiga contact connection pun
1: connection.
0: Nah segi maya tu nak ni jadi cukup mana pengawal tu aku nesau tadi nuan udah nesau aku nesau lagi sekali tu ngagi semua bala peninggal ke bisi ampit mendiang ke randau kedua tuan Fredrik ke lemai tu ya berpadah ngagi bala kebukai maya kepulai gawai tu lah ya berpadah ngagi bukai jadi di Kuching 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu lah bulan Jun tu 2026 bisi pengawal diatur ba bandaria Kuching dia bahimah exchange event center tu lah. Jadi ya ke dekat ngegak kerja, ya ke dekat ngegak palan nampung pelajar, tau dah time yang tau. Balana anang ditinggalkan leban bisi penguat di sedia ge sedia.
1: Ya,
0: nya di mayang tau tadi kita berperindang, seraya kita berperindang, kita ngigak penemu na tuan ya. Okey, nya di nya tadi agi rindu mai beranau dengan tuan-tuan. Tang aku dekat nyemetak baru nyebut senentang utai ke perlu nak tahu nak de baik tu tuan ya. Sijil-sijil ke bekawul ngau nama sijil sekolah, sijil pengelandia ke bisik ni ya. Udah nyata di dokumen ke bukai ngau resume. Jadi tu tadi berguna de kena orang ke bergigak ke kerja ngau minta kira ke minta belajar mana. Ana ingat peningai ya, ukai datai tubuh murus pi aja tang berbaik ke sijil kita original photo state semua sudah disahkan resume ngau dokumen-dokumen bukai ya kada sai ke kita oleh nuluang kita lebuah interview tu lah. Interview lu terus interview na tuan ya
1: interview
0: walk in interview
1: kepada aku tadi bisa 1000 lebih 2000 kekosongan
0: lebih 2000 napa tuan yang kuat siti ni ya. Okey, jadi hanya mentadi peringat pelapak aku nak tok meh ranau aku begulai ngau siko apa mesai ianya pengurus kanan Community Innovative Learning hari tegas ianya siapa ginti ukai Mr. Fredrik Kevin Buseli ianya tadi udah datai mai ke kita berita badas ya kelebih lagi berserimai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu ialah kelebih lagi ngage kita ke ngigak kerja dekat nemu dini nu kita nampuang pelajar nitih ke pengerindu siku-siku tadi dengan di anak ingat kawal tau ke pengawak ke dekat diatur ba nak jauh ba Bandaraya Kuching tu senang aja ba Bandaraya Kuching ya nanti kita datai ba Bandaraya Kuching dia tadi segi nyamai datai kita bisi bas disedia ke datai ba Belah Maiwah ya ngagai pengawak ke dekat diatur nya Escape Fair 2026. Terima kasih ngagai tuan-tuan Fredrik nya diharap ke bisi bermaya bukai kita berandau baru senentang nama utai ku dah jadi 6 atau 7 hari bulan tu lah. Terima kasih genuan, selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai dengan genuan tuan.
1: Selamat hari gawai pagi DJ dengan gaya seruai.
0: Udah
1: beri peluang dengan gaya ku lama itu berkongsi berkenaan dengan SKF tu lah. Harap bertemu baru kita tahu ke dunia lah.
0: Ya, okey, terima kasih. Pelabak kunin, hanya jamai ranau kunua ke sekali tu.

Scholarship biasa Sarawak tu entah yang mengal scholarship Sarawak tu kau dua ramai dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak presis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung gak pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 gue mengal atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.

Ya ge sekelas jalan kami bawa rentak ngale hari sekali lagi merek selamat ngale hari ngai bala peningat kita eh. Kagi mendiang ke kami bawa YFM baka ke ngali hari tu. Jadi pukul 4 lagi kita dekat mulai program. YFM Rock ya, ngagi kita ke rindu ke rentak rock. Tentu ke kita di TC Radio lagi. Apa ngau cerita tuai? Pukul 5:30. Kenyak tusun program. Ungkup sari tau ya, bawa rentak ngali hari. Tiap hari satu. Ya udah tentu mayu macam pengrami peninga. Di Prambu, bak menua kita sepemanjai tahun tau. Jadi ngambil ke penemu ramah kita kelebih lagi. Kita Katolik ya. Kalau semengkah pengalami tajak pentau agi lama tentang mana benar lah kita nyedia ke diri ni kita orang Katolik di Kuching ni tu. Kalau semengkah pengalami di saran dekat di Atul bulan 8 tu berserimai ngau pengalami makai lemai Apostolet Iban 2026. Kalau pengawak tu dekat diatur bah sebuah palan duel makai ke Tebilang di Kuching kena 15/08/2026 jam pukul 6:30 lemai ya. Ya mana nal nanti kita peningat dekat booking meja dulu ya. Penerang ke sini, ambil kita pin ngau kertas. Ni kita bala peningan. Ambil luma telefon tau. Tau nanya ngagai Lydia ya. Berkawal dengan perkara tau. Ngenak lumur 017-734-3662. Jadi aku lagi nanduk baru nombor telefon Lydia 017-734-3662. Lalu pihak mega kita tahu bertanya dengan Viviana ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192. Lalu tanya mega ngagai Eric ngenak lumur 014-783-0928 014-783-0928. Jadi bak lemainya semua ada pinta ngena baju batik ya. Nyak tadi sebengkah pengerami ke di Prambu dekat di Atul kena RM15,008,2006 lagi bisa 2 bulan lagi ya. Kita peningat mayu lah. Baik ke Kabar Melayan suku juru kita ya. Nyak tadi mengkah gerah ngagai kita Katolik ya. Tahu telefon ngagai 3 ikut komite pengaturnya. Okay, JK-nya ya. Ngambil ke kita nemu ngau silik lagi. Berkawal ngau perkara tu kelebih lagi kita ke Diau di Kuching.

0: Ianya tadi lagu dari kemayang band kena melindang bala peninggal kita kagi mendiang ke radio. Kelebih agik kita kemenun di rantau jalai. Maka sekedaknya mulai kedirik ke rumah panjai ya. Jadi bala peninggal pihak megak kabar melayan suku juru kita benua ngantik pemulai kita berjimat lebuah kita di rantau jalai ya. Tak berubah ya. Kelebih agik kita ke dalam perjalai ke jauh ya. Hari kucing ke Sibu kini atau ke kucing ke Miri ya. Nanti asal saya ngantuk ngetu dulu berarti sejalai. Ya peringat mayu lah. Udah lagu ke dibaik dia pemisi gawai kelebih lagi kita ke menuan pemisi jam ke dia tu. Dia kita dekat bulai buat program YFM Rock.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, sebulai sejalan.

0: FM Rock.
1: YFM Rock.
2: Dengar ke YFM Rock Ninting hari 5 pukul 3.30 hari. Agi hidup, agi rock, hari aku, Amis.

Y aquí es la señal en Kami, Bawa Wai, Rock, ke ngali hari itu ya. Jadi lagu ke Tumbah. Biar aku dekat nebah Siti lagu hari Masterpiece. Kalau Raban Masterpiece itu kebenarnya ditumbuh kena tahun 2003. Ya, band hari Sibu tau ya. Jadi ngakai Raban Masterpiece engkau bisa ingat ke kami ya. Ada tentu kita dekat nemu ni bagi lagu ke terbilang hari Raban tau. Ku udah tentu lagu Sino Kumansari ngarapkan wanita pulai lalu penyanyi tau ke vokalis band tau ia nyak daipa Masterpiece lalu pihak mega lead gitaris Willie Edwin, gitaris Kennedy Edwin, bassist Watt Marcus, drummer Harold Vincent, keyboardist Valentine Jimmy, ngau Rosli Khalil ya. Hanya penerang berkawa ngau Raban Masterpiece tu. Jadi ke sekali tu aku dekat nebah lagu hari Raban tu. Datang ke sekali tu lagu hari ke diberi nama Misteri.

banyak tadi lagu hari Raban Masterpiece kena menambah lah peringat kita ya. Kerindu rentak rock bakal ke lemah itu. Ya, mulai selama-lamai dengan kami Ina Peng, Pitong. Ya, kita ingin dengan lagu kedua Ali Bon Jovi. Kalau aktif buat tahun 1983, gitaris Richie Sambora, John Bon Jovi dengan PWX ya. Jadi terbilang ngau lagu It's My Life. Jadi ke sekali tu peringat aku mai kita ninga ke sitik ge lagu ke terbilang. About tahun 1986, You Give Love a Bad Name. Itulah sejarah kami buat YFM.

Ya, pendengar Mayu, jam kita 13 minit lepas pukul 4. Lomai lagi ekskres jalan kami bak lagu-lagu rock baka ke ngali hari tu. Jadi kita terus tengok yang ngagai what rock. Jadi ngagai kita ke Rino ke what rock. Kaya jak siku hari penyanyi rock kita ngembuan batas nyawa ke cukup mana. Jadi ke sekali tu kita ingat ke lagu ke dekat di baik ya. Kaban sampai mati ke lebih lagi kita ke bisik geng keras ya. Mana-mana lagu tu dituju kita ngagai pangan diri.

lagu ke di sana What Rock. Jadi datuk aku mai kita dengar ke cerita lagu hari penyanyi induk kita. Lagi Stephanie ya. Ya teruslah jalan kami Bak YFM.

Ya, pendengar Mayu, kita terus berperinang ke sebab itu lagu Melayu ya. Kalau kita dekat dengar ke lagu Ali Rahman Mei, sudah tentu walau pendengar kita Mayu hari nak ke Rahman Mei, Siti Rahman ke di tubuh kena tahun 1985 di Malaysia.

Ya kita nguyen agai raban Scorpion. Ya. Yeah. Kita bilang lagu, ngau lagu Still Loving You. Always Some Way. Ya. Yeah. Sekali itu aku dekat Melinang kita ngau raban band tu. Ya, terus segelas jalan kami buat YFM.

Yeah, lagu Hari Raban Scorpion. Kita tengok yang agai Raban Nari Evelyn Ben. Agak sekali tu aku mic kita dengar ke lagu aku Arino ngau sayau.

0: Scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi demi akan nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak presisto 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat akaunten unorang ngau kebuka. Itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahil.
1: Ya, pendengar mayo kita ingat ke lagu dari Raban Raja ianya Siti Band datai dari Indonesia. Kalau penyanyi ya lan Kesela. Ketebilang ngau lagu Benci Bilang Cinta Pihak Magak Yakin Cinderella. Jadi sekali itu aku dekat nambah lagu Jujur dari Raban Raja ya. Terus mendiang ke YFM Rock. Setiap lagu ke berentak sentimental rock, slow rock kebenarnya ya. Jujur.

Ya, lagu ke dibai Raja Ben ke sekali top ninga. Kita nguyang agai masa Ben ke dekat mai lagu rock and roll ya. Ya, terus kelas jalan kami ba Y FM Rock.

Ya, peningkat maya nak rasa jam kita tinggal 9 minit lagi. Ya, ke pukul 5. Kalau pukul 5 tu lagi kita akan menang ke berita nasional di Palang Berita Kuala Lumpur. Anda ingat apa ngau cerita tuai pukul 5 setengah tu lagi ya. Jadi ya, sebenarnya aku nyurut ke diri duit lagu kena aku melinang kita. Lagu ke Terubah Hari Bumi Putra Rockers ya. Sudah tentu peminat Bumi Putra Rockers sudah baktisi radio. Lalu nangkan kena lagu Hari Raban Rock School ya. Ya terus silai-silai dengan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih agak kita ke benua mendiang ke YFM bawa rentak ngalih hari bakal ke lemai tau ya bala peringat.

Studi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: inisiatif Budi Madani Budi Agri Community secara bersasar diteruskan. Bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rataian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemegak ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega Bisi Dibai Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digaga dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digaga dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke hati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial tik berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lagu ke ribai Eddie Kui yang kena menenang peningat kita. Kagi meliang ke wifi yang bakal kelemah itu. Jadi peningat main pukul 6. Kita dekat mulai dengan Emelda, Johnny bawa asal dan lemai. Mana ingat, 5:30 meliang ke panggau cerita tua ya. Mulai dengan Thomas Tengkung Laka. Yang agak kita kaget mendiang ke YPN, terima kasih ya. Kelebih lagi Napeng udah ngayan ke radionya ya. Nama pengen Napeng. Apa pun kagak ke kue. Jadi bala peningat kita. Terus dalam bergulai ngol kami. 24 jam kami ngol nak ulia hari YPN merinang kita ya. Ngol macam rentak lagu. Ya, maka mula program kami keseluruhan bersedia mulai ngau kita barang maya ya. Ya, nak kata aja aku mulai kita bawa rentak ngalih hari mulai ngaku baru. Macam ada penangguh hari tiga tau bawa rentak ngalih hari megak ya. Terima kasih semua. Lepang kau dah sekelas jalan dengan kami. Kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Pagi tadi mulai dengan aku nge-Sam ya. Dan sangkan Ken Michael. Mula nyami Melisa. Dengan pengelola program Mari Sibu FM ya. Jadi peringat mayu lah. Ningat ke kita dengan lagu Roslina. Ngau megak di tangkan ngau lagu Ari Heli lagi sebelum kita ningga ke panggau cerita tu ai.

0: Cabanacu,
1: Ni Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

kita bertemu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tu suantik ke 80. Rumah munsuah pan udah mega alah. Lalu angus tang sesetak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya ke benung nyadi ngangus ke rumah. Balak jaban kemati tadi lalu dia suah kenyua tu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak ya kudah mati dibunuh balak jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi malah buka ya kesama datai ngau yang ai pemati jaban malamnya ianya bakal sedak aki geraman ya ke bernama Juntang majau mpawa ngau nuga sama maka ngau rahnya tadi begau lalu ngami uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi sidak ya mai pala ya kuliah sidak ya empu kurang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanya menyanya ya ke uliah sidak ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nying kawam pala jaban nyalai udah sidak ya bertemu sidak ya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidak ya mpu beguai guai guai malamnya ngai kenyang temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyang tu tadi semina dah suah bungan uyangnya mai 5 igi pala aja. Lebanya mah keterubah ianya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngayau berbunuh kurang nyalai anak kuai kalau mayu ngkanya pihak mah kau penemu bengenu ianya tadi ya kebunuh ya mayu tinya ada baik magang nak ada baik ya yang munsuah kemati dia bunuh ya balak bengenu ian 5 ikut nang nadai hati dekat berbaik kepala laban 7 sidak ya ngagai menua nyaknya tadi dan dekat medak gayang kenyut lebuah ya ke berlaban ngau munsua pemulai sidak harinya sidak ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban dekena sidak ya berami sanawari. Nanti sidak hanya datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dan nak sigi begiga maka jakuk lalu bisik maka jakuk bukai jadi jakuk ngayau berbunuh tadi lalai ke tak disebut dan kenyuan tu penemu laban kenyuan tu udah pintar udah sidak ngalah ke rumah jabannya tadi. Sidak ya lalu dah baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kenang urang hari panggau lebuah ke berjalai malam hari berkenyak tadi sidak ya namanya nang tak asai ke berjalai siang oh narai utai ngacau mata sidak ya tampak magang utai kira umah siap penglama sidai udah berjalai sidai lu datai ba bukit sigi ya ku umah siap peninggi bungai nuing lalu mai sidai yang itu dia dulu ngetu batu cuam bukit tu
kita malam tu nanti hari ketawas kita belalak di tu dulu dah ni nemu ngkai kat kenyut nyagik lelak udah kau tajah ngomong suah tadi berilak kita mupuk baru ngigak bagi menua kertuju kita pihak deh kau mungkin uyang bejaku nama dia denyak sida apa lalu ngagadunyu daun biru alai sida yang nuh malamnya udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak manai mati lalu mejam ke selanjang mata tisi nak berasai sida tinduak arepan lalu tawas mega terberingkas siang beliau panyau mega begau bijelangket baranau kubalarang ruai panyau mega rarangai ngembau ditatai panyainya mentang sidak sebuah dudani megang sidak yang lalu ninyau menua ya kerka digagai sidak ya udah nyak lagi nampak gak menuanya dapedak sidak yari tucung bukitnya tadi tajak tucung bukitnya ukain tu ya kenyengala ketinggi aman kau cerita indah bukit lesuang tau ke bukit balau kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah agi uliah pedak sidak ya ke berdiri lebuah sidak ke batu cuang bukitnya tadi nyau kepuas sidak ya ke bayam menua sidak ya panalu pedak ke sungai siti tungak kekibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik-ketik kita nampak ke sungai yang buat tak mana nar sungainya pedaku kadang nak mayuh ikan bak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil yanya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin okay. Bukan yang ngau sida buka ya lo sama merniang lagi itu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi semua sida sebuat tadi lo sama berarti ke sungainya udahnya sida lo sama setuju setuju magang dekat ngelawak sungainya laban menua bak sungainya agik puang baka kempai bisi alai orang diau sidak sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke nuju sungai ke pedak sidaknya tadi nak lama udah sidak ya berjalai alai sidak palu datai maka bak batang sungainya tadi nak lama tak maka kena sidak nyingkang jalainya tadi pedak sidak ya menuanya jauh menuanya hari menua ke bisi orang laban menuanya tak baru nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sidak ya nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sidak ya menuanya laban nyandang segi jauh hari menua kebisi orang ngibun dah orang wan laban sidak ya nadai mendak bekau mensia bisi udah nujah menuanya dia sungainya berkerangan lalu mayuh mega uang ya ketinggi serta deras benar dia sidak ya tetemu ke siti kerangan ngau batu yang jauh ya kelanai serta mana alai ngenuah ke diri lalu hari nyak mimin bisi siti uang kaumas ya peninggi
Lalu pak kaki kerangan kalai sida yang tu yang tadi bisik ke situ lu buat ya ke dalam serta begini lu wong lagi depeda sida ya. Eh, dito kita ngedua buat. Tak mana luar tua saya pedaku. Luar kita yang agak langkau. Lalu kita nyak nuruan hari itu pergi kau. Jadi kita setuju maka. Biar kau punga, biar kau. Nyama buat. Bila aku biar mah. Kurangan yang buat tadi. Nama ada sidak buka sama nada yang munyi. Lalu setuju kau penemu renggan seruai punggaknya tadi. Udahnya sidak ya lalu ngelengkak kemak. Kena sidak ya. Berbaik ke utai. Sidak perlu beramuk berpantap kena ralas. Dikena sidak yang agak langkau warau. Alai sidak ya diau. Nak berasai semua utai kadeguna pan. Udah megang sidak ya lalu ngentak ke langkau langkau waraunya tadi alai sidak ya diau sidak ya udahnya lalu ngeja pengawal buka mata nadai beleman sidaknya kau cerita wei ni ka beleman nasige ora panggau kati kau dah hari mayanya sige udah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya kau ukai baru hari kepadamnya mata panas tu tadi baru nikah kira kemaru muncul ralas semuanya nyak kerumah orangnya tadi tengah hari darah orang ketua yang buat semua tajak pelangkau sidak udah temu tang balas sidak ya tebal lagi mengkang berkedayau bak mualang kau dia bisiknya tadi sidak ya hanya lalu ngidup kapi minyak bak mualang kau ya. Lalu bisik keduanya ngigak ane raras kena sidak ya ngagak langkau penyalai namat ke sidaknya boleh utai lebuah kau gigak lemainya tau ke hari siti lebuah sidak keberanau ngupangan diri lebuahnya tadi sidak ya nadai medang ke jemunayan entah kini ke penunga ianya kini nadaian hanya mak ABC ke dia lalu antu pala lima ikinya ya kuliahnya panagi bisa ke dalam mak ianya pihak ku sidak. Eh, engkau berak kini. Pihak kau. Sekedak sedak kebukainya tadi. Bersawat lepangan diri. Tempai lama. Udah sedak ya ke. Beranau kianya tadi. Dia sedak tak. Badang kenyut data ya. Hari babas. Hari atas langkau sedaknya. Nyawra ruya. Kenuk ya. Ngesan siku rusak. Kira ya baru. Rimbun ikau. Tanya kenyit mebala mayuh dia sadi. Medak kenyut kengesan rusaknya. Jampat nah dia boleh rusak. Datai ke sidak dia yang tadi. Lalu agi berundang sidak begini kau ya bolehnya. Dan tanya pihak tu dan kenyut. Datai mebala mayuh dia lalu lengkap dia rusak yang tadi. Poi gat bidi amat terpedak kerusaknya tadi nama kami sebuat narai gat terpedak utai kata sekian nama deknya sigi bijalai kata sekian bagi gak dia tadi kan biar aku sidak nanya ya eh nadai aku tu nyengala ngigak jalu tadi tama lebuah ku kemantap kayu kata sekian lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangan nuang medak ku ni aku kak ngalau ya pihak aku kenyum
Kenyai ka? Ku sidak ya. Eh. Ukai bidiaknya. Sige ya kekap. Mati bak muaku. Pihak ku sidak ya. Medak rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udah nyak. Api nah sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ke tunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu udah baik. Bunga nuyang tu. Beranau ke pengawas sida. Ke dekat begiga. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekeni kan, laban nak kalah datai dia. Tang ku hati sida ya tadi. Menuanya, dan diperhati ke sida ya, sigi natai kalah depan sahab mensia, lalu mainguh jelu. Hari itu, berdau ke baru Ahmad. Agi uliah, alai kita minda. Lebih hakiknya tadi, berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat, mika utai ke papas, tangan yang terlalu jauh kita ngai kena rewa luar kita hanya ngintu utai kauliah kita nanti kita hanya bisa boleh utai ngai kari nyanyi malam lagi pihak kemungin uyang jadi dia ikat ikat kenyut nak ni pun minda dek mana dia tak ngawan langkau kita itu pihak udah mati dulu buliah hari kami pihak aku mengenu yang sedak sebuah sama setuju nak ngasung kenyot yang pindah lagi dan dia pun langkau ke sedak ya eh pihak aku kita pihak kan aku tahu tak ni aku kita ya. Sikit nak mansah nak mentah penemu kita aku tu pihak aku tu dan kenyot nyawat sedak ya nama dia udah nyak tadi dia sida namiku yang kau mengenai nuyang lalu nyendiak diri dekat bagiga bisiknya tadi begulai dua iku ke sida ya tang bunga nuyang sedoai renggan semangati ke diri sedoai ya dekat bagiga ke kampung bagiga jelu bapas jadi sida punga bulan menyimbang ngawakit bukit sama dekat ngigaikan laban ikannya main Muhammad dah pedak sidak ya bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kediri diri nguan langkau sidak ya ya lalu berundian ke pengawak ke dekat dikakak tau ke kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah lima igi ya dah udahnya tadi ya lalu lapannya sikit dah udah salai palak munsuahnya lagi basah udahnya kenyut pan lalu ngagak para alai ya dekat nyalai palaknya tadi nak beleman yang ngerja utainya api pan udah ke hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah ke desalai ya bak tisi kerangan tapi yang air dia. Danya ya lu duduk di dugau, bak mua langkau. Berarti kai dia. Nak ke jauh, hari langkau sidaknya, tang. Metade. Langkau nya, kalai tudah kenyuat na tadi tak. Nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya. Duduk dalam langkau nya tadi. Mata yang nang semampai merniang
ngagai lima igi pala ya kersalaya bampara bat bihai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan api nya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah tu kau dia tadi tak kenyit kena ya ni ngau tai tak Munyi kaki je lau ke Belanda. Bagai hari atas langkaunya tadi. Hari langkau sedang kenyut ada. Gedinga ya. Ukai kenya kaki mensia lain kat munyi Belandanya tadi. Jadi, kudanya aku cerita. Jalau ke Gedinga. Jalau banyak kini. Ya, perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utai ke memunyi ya tadi nuju langkau si daik ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayuh jelu babas bayak kenyak bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan lepas kena raih kalak dia tujah orang dah dini nak mayuh jelunya dia Jenak dia sedaya nyium bau mensia. Utainya nak ngirau kati sedayanya. Udahnya tadi ngkenyun lalu ambil ya sangkuah sumpit. Lalu tepuk ke ya lajak sebatang. Ya perlu sedia pediri. Ngempit dinding langkau sedaknya tadi. Sambil mata ya merniang ke atas. Ngakai Tunga alai utai kemamungi jadi ngayanya tadi. Ya. Jadi, nak nemu maki tayau nama utainya kini. Kantu kini, jelau kini, kedingan kenyuatnya tadi. Mari acau mbak tusun ke 81 ya. Kita ningak ke. Nama utainya aku. Irau-irau aku. Labanya menuanya. Menuanya sikit tak menua nak kalak dia tu jahurah sikit mayu hantu luar ya. Nak mu makitai pendiang ke kampung cerita tu bak tu suan dia ke 81 lah nyalai ke sekali tu terima kasih ke kita bala mayu lah ya aku dah dengar ke cerita kenyut PCT tu bak tu suan ti ke 80 lah nyalai mu puak ku au Bye-bye.

0: tayang dari penerbangan pilihan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang 2.7. Menu kita ke sehari itu pagi, program ini ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandua kita ujau.
2: Dek, kita banyak mana sepinta, dek. Nak, kita kerenah, nak, mutem pakitai. Nak, ini biluan, nak, kacau ya, anak.

0: Pegulan Sejalan.
1: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tanti mantap belakang selalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
2: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo dapat dengar. Bisi siko lembiak, bengal, agu nak boleh berjaku. Tang yang boleh berlagu rek.
4: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ke bodoh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
6: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menung sapa juara carta kenyalah minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
7: Alah, dulu.
8: Sialah, dulu.
6: Nanya dia setari ya. Lagu ngau kami.

Ya, selama lamai peningan nyak tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak ke tengepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 1 25 hari bulan 5 2026. Jadi lemai tu peningan kita bergulai dengan aku Imelda Joni tak ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ngagai pengelola program Nancy Nanggai yang sudah bergulai dengan kita awak rentak ngelih hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang sehari tu peningah tajak pen gayari kami tunggak ke kucing kita hujan muak ke ngelih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar dien. Jadi ngagi kita nyangkanya agi benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pula mulai gawak kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini oh, lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkau pengangkut ya lebih lagi ngau gayari kita ya ke benong hujan berketuk ya. Ok, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang bak Hello Y Limbang udahnya 6.30 lemai dia no aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjong pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com bimaga kita tahu WhatsApp ngagi nomor konti kami bak nomor telefon 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningah dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi bak program Berancau Tikai ya. Lalu pukul 7.30 terlegi dia andur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu peningah bah awak sada lemai. Jadi terus segulai sejalan ngau kami bah YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tok lagu ke Dubai After Gaun Bungai Ambai Kesulai.

0: Tuan Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Ya, gawai tum ketumba lagu kedibai wat mit peningau dan merenang kita iba awak sada lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengeluar program kami RY FM Limbang. Ba hello Y Limbang bakal ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1 25 2026. Jadi idar aku ba hello Y Limbang nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi ianya program ke disebut program Randau Community ke bisi diatur ukas bagi menua Limbang ke berengkah diatur pukul 8 pagi nyentuak pukul 1 ngali hari itu tadi ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisi digulu yang berhormat Datuk Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke Bisinyadi pagi tadi, lalu berita ke Bukai ianya

Pukul 7 lemai nyentuh 8 malam, pengawak bergambar nitih ke pintu, 1 hingga 23 pintu. Lalu pihak megak program ke Bukai, ianya pukul 8 malam, jakup pengelalu hari tuan rumah, sidak di melanjan dia. Lalu pihak megak pukul 8.10 minit malam, pengawak mandang ke tanda asal. Lalu pukul 8.25, encabut tiket bertuah ke terubah, bisik diadu ke pekit ngajat. Lalu nyabut tiket bertuah kedua. Lalu pihak megak 31 hari bulan baru maletan, bisik ngadu ke pengawak berlagu terbuka. Lalu pukul 10 malam, encabut tiket bertuah ketiga. Lalu pukul 10.15, nintuk agai pukul 11.30 malam, pekit makai mei, pekit berlagu kumpulan. Lalu bisi diatur main zigzag game. Pihak megak bisi diatur pekit ngirup tua. Lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka. Lalu 11.30, nintuk 11.50, pengawak nyendia ngirup air pengayu. Lalu pukul 12.30 malam, ianya nyeradak kai pengayu. Ya, program ke bisik diatur 31/6/2026 bak rumah letan tinting melanjan Lubai Limbang. Lalu pihak mega aktiviti hari gawai sedaya kelimpah hari tadi, pengawak jangka pemayung gula batu berlagu kumpulan bersitik timnya tiga ikut aja. Lalu pekit makemi, pekit ngajat, pekit ngirup tua berlagu terbuka ngau zig zag game. Pihak mega bisik diatur pengawak lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjangnya bisik berjual tiket mainnya. Jadi biar tak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah. Dia kena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai. Lalu pihak mega kena 1/6/2026 pagi, pukul 9 pagi, lalu ke pengabang orang lelaki. Lalu pukul 12.30 hari, gempuru makai deruai. Lalu penutup ya 2/6/2026 pagi, numbang ke tiang panji. Bekanya ke atur gawai sidak tuai rumah letan anak buda tinting melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal dengan pengerami gawai mega di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi menua bukai pun sama pelabak aku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi empat ikut tuai gawai ke udah dipadu ke ba sebedau tu sida empat tu inya Inggo anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Irian gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29/5/2026 paginya pukul 7 pagi sidak berumah panjainya meresi atau ke ngabas pendam. Pukul 12.30 hari berancau ketikai. Lalu pukul 3 lemai pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai futsal orang lelaki kelimpah hari pengawak anemit. Bisiknya begak pengawak sukan dikena ngergas kaki isik maya gawai. Lalu pihak megak kena 30/5/2026 bak pentas bak rumah panjai rumah girang anak alul Lubai Tengah Limbang. Inya pukul 3 lemai inya bisik diatur sukan neka anak mit kategori bisik dua kategori dipekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun. Pekit ngiga gula batu dalam tepung, ngisi air dalam botol dengan span, lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9 hingga 12 tahun, ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan span, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak megak, 30/5/2026, diatur suka nikah ungkuk ureino, bak ruai rumah panjai. Jadi sekedar hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena mas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, pekit makai mi pedas. Kelima, pekit ngindik gelembung. Ya tadi pengawak sekeneka orang Indok 30/5/2026 beruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke disebut rumah panjai menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi pihak mega 30 hari bulan 30 bulan 5 2006 kelimpah hari suka nikah anak

0: Miat suka ni kau reindo, pickball orang lelaki, futsal orang lelaki, bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pia mega berserimbai dengan orang gawai, ianya pengawak kebaru pelabak aku di rumah panjainya, pengawak nukar prize hari gawai toka pertukaran hadiah berserimbai dengan orang gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta meli hamper atau ke meli prize dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pia mega 31/5/2026 berengkah di pukul 3 lemai program belabuh inya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik pukul 8 malam makai gawai baruai 9:30 malam pekit garik gap ungkok 6 minit 10:15 malam gemburuk beruai tuai gawai lalu 10:30 malam bersampai tau ke semayang berkat pengawak gawai lalu 10:40 malam pengawak mandang ke ajat lalu pukul 11 malam jaku lalau ari pengerusi gerempung Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggong lalu 11:50 malam nimang ai lalu pukul 12 malam ngirup ai pengayu lalu 12:30 malam pekit ngirup tua lalu nak uleh masih daknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5/2026. Lalu pia mega 1/6/2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang. Lalu 2/6/2026 pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu program dekat ditutup atau ke program nutup gawai berumah girang menuang lubai tengah tu dekat dia tu 3/6/2026 Ketegal mayuh bala tu tadengkanya udah mulai dari negeri Nur sidak ke gawak ya. Lalu 3 bulan sidak dekat nutup gawai pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka pukul 8:30 malam penguat semayang pukul 8:45 malam jaku hari tuai gawai udahnya jaku hari tuai rumah jaku hari penasihat J3K ngau jaku hari temenggong lalu 9:30 malam ngerebah keranyai pekit joget pasangan pukul 10:30 malam lalu ditangkan ke pekit ngirup kopi pekit makai es krim air tua nya tadi sekedar pengawak dikena ngericah ke program atau ke pengerami gawai ba sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nakat tu dulu hello Y Limbang berita dikunci kaku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan semua peningat. Ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya Dominic Inau. Udah berkunci dengan kita berita hari Limbang. Ba hello Y Limbang. Baka ke lemai tu. Lemai hari satu. 25/5/2026. Jadi udah lepas tu lagi peningat. Dia aku dekat macam pesan berat. Ngomaga pesan berbatang. Ke bisi di anjung kita. Ba email kami. yfmiban@gmail.com. Ngomaga WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Apuah. Nyamai amai menti pia.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini jadi pesan ke Terubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Anu Lineng Lo, madah ke apa ya, lo singka tau ke singka, udah nadai kena 25 bulan 5 2026, hari 1, ba Spita Besai Kuching. Jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai kepembelayan, ke dia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Manalang empat buah rumah, sekayu batang lintang, pakit jumbit serta kemembelayan ke bukai. Ia kena Allah dirintai ke ditu, ia kengelala lo singka tau ke singka, lo singka tau ke singka ya. Jadi niang tu dekat di intu berbala mayuah, kena 26 hari bulan 5 2026, barumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Kunando pesan tu baru, isi pesan tu, pesan pemati tu datai hari Anu Lineng Lo, madah ke apa ya, lo singka tau ke singka, udah nadai kena 25 bulan 5 2026, bak Spita Besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi niang tu peningat dekat di intu berbala mayuah, kena 26 hari bulan 5 2026, bak rumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabang belayan ya. Jadi pesan tu datai ari terumah cuak ngari ke sida ya sebilik, ngari ke sida serumah nesau semua kabang belayan, ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Aku danuk baru, kita ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke Pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup Sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agi, kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernama 010-399-9535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Jangguak 011-476-4738 tahu ke David 014-238-5591 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan gawai antu tu datai ari tu rumah cok ngari ke sidak serumah, madah ke berantu niang Julin anak berdindang tau ke apai Janguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawak berantu niang Julin anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 barumah cok anak berdindang munggu sikup sungai sebakung mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Okey, lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernombor 0103999535 tau ke Jennifer 0111476 4738 tau ke David 0142385591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga. Pesan ngetah sulit serta ngambil ente balu datai hari. Okay, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limi anak aka tau ke indai kerikap tau ke nama kangau ya serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limi anak aka tau ke indai kerikap tau ke nama kangau ya serani serta ngamin terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kemembelayan ikedia rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuneng, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang, Bukit Mas, rumah Tayan, Sungai Lepung, rumah Sibau Lubuk Lemba, rumah Landan, Teluk Mulung, rumah Jaman, Teluk Mulung, pemegang rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuk Ulu Serikai, rumah Andy Nyempal, rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, pemaga rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemaga kemembelayan Dinanga Pelagus Kapit, Stabau Oya, rumah Dagang, rumah Tatum, Penyuluk Layau, Mutuk Layau, Ngau Penebek Layau, Rayah Julau, Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Rose Rusak, rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7:30 lemai bak terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tahu ke Kerikap bernombor 016 835 3262 tau ke Kasin 014 626 0072 tau ke Undun 017 859 7097. Nano isi pesan untuk peninga pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu niang limia anak akar niang lemie anak aka tau ke indai kerikap tau ke dikangau kengau nama serani serta ngabin terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 jam 7:30 lemai ba tuai rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tau ke kerikap ba nombor 016 835 3262 tau ke Kasin 014 626 0072 tau ke Undun 017 859 7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber email YFM bakal ke lemai tu.
2: Scholarship Biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi demi ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat akaunten unorang ngau kebuka. Itok miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemailah.

Ya, gi nampung baru pesan berat kita baka ke lemai tu peninga. Jadi pesan ngetas uliat tu datai ari kayu ane tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, biri tatau serta ke pembelayan ia kebukai. Ia kena alah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat. Niang laleng ane kudi, niang laleng ane kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5 ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nangat tau ulu anap tatau. Ya, penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau ba nombor telefon 010-960-3637. Ya, kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan ia kenglala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang laleng anak kudi, ngetas ulit ni yang laleng anak kudi tau ke indai isu, tau ke ini jimbau. Ya, kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 ba rumah sidak yempu, rumah saran nangatau ulu anap tatau. Penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010-960-3637. Ya, lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke apai ros. Udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berangan dua buah rumah, nangas sekarang dua buah rumah, teluk sebuyau, langkung tiga buah rumah, tisak dua buah rumah, rembai, lidung empat buah rumah, tekaluang dua buah rumah, lipat tiga buah, kejemut tembung dua buah rumah, tabut dua buah rumah, kubau enam buah rumah, sepemanjai jalan lidung, buyung tiga buah rumah, tanjung sekarang, skim sekarang isu banget, Tebarung, Bintulu Sungai Segan, Skim B Meradung, Bukit Sangau, Girirang, Seri Aman, Putat Kucing, Sibu Kenawit, serta Mega Bala, Kediau di Semenanjung, Miri, Pemega, Kapal Melayan di Kebukai, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang, ia kenglala kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang. Ya, jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang itu niang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026 serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, ba pendam Saka Jalai Lidung. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201. Ya, kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke Aperos, tau ke Aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat diintu bebala mayuh kena 26 hari bulan 5 2026 baru meh Francis Jua kawung sekarang, lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, pendarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201. Ya, jadi pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen, Patrick
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23.05.2026 yang tu dekat di intu bebala mayuah kena 25.05.2026 ianya sarito ba rumah sida iampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ya ke Ngelala, lebih lagi ke dia buat 3 buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, kemelayan di Suang Kapit, Macan Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kemelayan ia kebuka ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, bernomor telefon 017 379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peninga pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23.05.2026 yang tu dekat di intu bebala mayuah kena lemai tu 25.05.2026 bernumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM peninga lagi maca pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ba Ibau Kapit rumah Setiam Skim B Serikai 5 buah rumah Panjai Jalai Ulu Minus rumah Anthony rumah Man rumah Duris Simpang Koko Bayuang Serikai rumah Keli rumah Garai rumah Unggu rumah Christina Minus Serikai serta kepembelian dikebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galeng Lucius anak Jalin tau ke Galeng tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25.05.2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah bak rumah John Merutun Serikai kena 26.05.2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27.05.2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor bini ni yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galeng tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25.05.2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah bak rumah John Merutun Serikai kena malam 26.05.2026 ianya kena malam hari 2 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27.05.2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai bini yang tumpu bernumor 013-282-4152 ya. Yang tadi sekedar pesan ya kesempat dibaca aku bak awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu Kedibai Gwen Sanggup Aku.

0: Selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program berancau tikai. Topik undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi kes data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peningat aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peninga enya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal dari segi undang-undang. Nanya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakura putih section 12B itu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ya hanya data controller mesti madah ke case berkenya bisi kekak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruh Jaya PDPA. Ia notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kena buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisik nemu data breach bisik kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti commissioner tu tadi udah dipadah kah? Udah nyak commissioner nentu kecara serta berkeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya oleh diputar ke peringkat yang ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bala peninga ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissionernya dah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala peningan merik tanggung pengawak. Ini merik tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu. Pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis. tau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B tu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2 ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya ke kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu tidak utainya nadai dipelalai utainya nadai ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau nganatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisik ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisik dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisik orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang empu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang empu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data tang maya utainya kekaknya di data controller tu ba penemu ya nanti utainya kak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya ya madah ngagai orang kempu data jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia lalu bunyi ke dah sebut akunya tadi ianya kategori data jenis data keberkait ngau pengawak data breach dekat nyadi lah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utain teka nyadi atau ke udah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data ya, ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat yang ngagai orang kempu data jadi awak kaku merik cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta tiap baka bak bank bisik nyadi data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang. tahu ke kak kena curi orang. Itu aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitih ke buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner, lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korampu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bo banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi nanti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller, ya kempu akaunnya tadi tau nukar password, tau ngemata ke merati ke pejalai duit ya dalam akaunnya, tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu, freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 and subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat section 12B subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai sawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3 data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court. Ia ke dihukum kena mata duit tak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail nak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bala peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes civil aja tang jadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA, meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak meri notice nak madah kora kempu data semina ia perlu diberi bukti kenunjuk ke ya nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya ia disebut compliance pressure nya data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesilia awak ke data controller nya nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya A is a data controller jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA. Yeah, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain Serikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B menggak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability ya tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1 A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke Ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis bak section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mangga A pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu ke bukai.
1: Ya, jadi nak kita mendeng ke program Berancau Tikai bulan ngau Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di Bay Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki Ai Gawai YFM segulai sejalai.

Club Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Selamat lemai, Datuk kita bergulai ngaku Imelda Joni, bawa berita lemai hari 1-25-5-2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelatih ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju, jadi penyungkak dikena negap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebata asur ngau pengelantang antara sida di udah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemayat antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangadiri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntuang ke rebak orang ke dudi hari ilah. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutuk bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngonya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atur inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo nyak ngayan ke perintah menua tu udah bebendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngau mana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Semalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungkak dikena nagap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek batang payip sama laju SPL nyak cukup berguna dikena ngada ke kuasa karanti entap nakal serta ulih nangkup guna industri. Projeknya senutuk bendal ngau juluk ati Sarawak tidakkan ngeluau nyentuk ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawatt lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutuk lebuh ia ke nemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berebak ngaunya Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu. Disadang dekat belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang dekat dibuka endal berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuk ke 1,500 MW kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkul dua blok 500 MW di ke dia tu benung digagak. Kelimpah harinya projek batang payip semalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri semalaju. Projek tu endang sebagai ari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalai ke atur dikena ngada ke kuasa ti setimbang ianya ngena gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julaihi megak muji saup ke diberi raban engineer, raban teknikal ngau kontraktor ari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke dipejalai ke. Ia madah ke saup raban pengereja pengawal ari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya ndak seminat nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawa ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam timpuh kepanjai. Datuk kita benar mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching.
Rambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Indo Rombilia Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari ke raban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU nya sebedau tu nyau udah kat tembok tang sekedar buah penemu ke baru bisik di kenatai ke nyang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sida maga udah diberi tempoh 6 bulan nun nyernih baru RUU nya sebedau ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak nun ngerami ari indai rengat Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan ziarah kasih Ehsan Aidiladha 1447 Hijrah. Ia maga sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidiladha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Sentubung. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Nyadi pemun ti cukup berguna, dikena ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua, serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengau berumah ngau perintah loka, Datuk Dr. Pengguang Manggil, madah ke penyerakup ti tegak megak, jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita, udah ia kenguluk pengerami makai lemai, berserimbai ngau ari gawai, kadiatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP meluan di Julau. Ia madah ke sitik-sitik ndu semina dekat buliah pemansang henti semak mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngebuan kawa tik rat lebih berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandiak diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks jakuk ya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks jakuk ya dibaca pemasai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari tinggangkat ke ekonomi bak sitik-sitik endo serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya maga bisi merik peluang endo raban nembiak mantai ke penaut sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endo orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang kraft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK Positif Ketum. Dalam pos Facebook resmi sida, upis kereta darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa air kemik bisik dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik mega udah dipejalai ke agensi tik berkawa setipak ngau atur undang-undang ke benduang dikena. JPJ hendang endak emplita ngau ulah bala driba perangkap pengangkut mansia mayuah tinguna utai ke ditagang. Labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai tik sama bertengah ke jalan alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak bergulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena nentu ke semina bala driba bas tik amargas kompeten serta nak berkena kedadah ajak dekat dikemenal ke mic perengka pengangkut mensia mayuah.
Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungkak dikenak negap ke agi penglikun kuasa di Sarawak. Palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-enggat dalam tahun 2027. Nyandakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemegak ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noor. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Megak BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati, dan megak endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu, ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial tik berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Peringat semua, keempat tiang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketegak sungai, kitai kering entik bergulai sejalai. Kelingkang terbilang ketegak tintiang, pangau libau berberita ketegak keliling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawum runding. Batang lupa terbangka ketegak buja senang, rita geluang bergemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuyang sawum singkang, labanyak meh cara kitai bersukuang bertulung direk sebangsa. Ngamik ke kitai nak mudah lemik di pelepek palak patung, nak mudah ikat di kecia arung beraduang, nak mudah penat di rakat tampuang perempuang, nak mudah rapak di pedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai.

0: Niaga bola kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: begulai sejalai.
1: Ya, YFM sedang lemai peninga ngelalu ke kita. Ya, ke baru bulan ngau kami lemai tu peninga ba awak sedang lemai nyedi hari kami di Bandaraya Kuching lagi mengkang mesi-mesi hari di luar din peninga ngarap ke kita ya ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya. Jadi ngaji kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngaji kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi surat bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alain do kita jam ke dia tu peninga ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung mak kai kini ngah diri sebilia au serta maga kita ya ke benung gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujung ke awak sada lemai kita sari tu 25 hari bulan 5 2026 hari satu
2: perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mupa bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising ngirup aib bisa anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita. Gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Ya, jadi ya beri selamat malam ya guys. Semua bila peninggal kita ke malam tu, ya ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempuh tu. Kurs mengat
0: jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pun dah pinjin tentu mayuh pun buka ema ke diatur nuan tang ulih ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami bak program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi bak tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai kak di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanja bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngendu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu.
0: Oh.
1: Jadi nyak kebuahku untuk milih ya. Bekal kelemah itu tua berkenang ke pasal mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi ambil kemandian nanti orang di rumah panjai maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jakuk main asal dia. Mm-hmm. Ambil kemandian beka pengabang, bala pengabang datai.
0: Oh.
1: Lama main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit ke rumah orang ke dua sedang ngabang.
0: Mm-mm.
1: Tau ke kemayar itu, lepas kita serumah itu tadi, nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah, lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelandia, dia soh kita berjakuk ngelalu ke pengabang, lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nak ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelemparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datai di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besai kita nang bala tua rumah yang tadi bijimat amat nangis ke utainya tadi maya macam utai kena manah tau nyade.
0: Mm-mm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeliga mega utai ke depan surut ke maya nya
0: teka sebut orang ai ansah
1: ai ansah banyak beda sedo pangan bejaku mantai ke ai ansah ambil ke mandiang yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup air pengayung bisik gak ada seorang ni mangai pengayung
0: yeah. Kap
1: bisik gak sekedaknya tadi niri ke kayu bak sekedak nur dekumai ranyai bak sekedak nur dekumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia bedau orangnya tengah jat ngamik buahnya berjakuk ke orang kelak dia suah ke orang kelandia berjakuk dah so berjakuk ke mayanya.
0: Ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi
1: ngerami
0: kita gawai. Mana ya?
1: Lebih lagi bekal dia tu ya. Nyoka tiap pengerami gawai lebih lagi dia ngeri di tu. Gawai tu di itu berbala mayuah.
0: Mm-mm.
1: Nya bergempuru balai raya.
0: Oh.
1: Lalu mayanya asal saya kena tentu temuk ke gawai. Nanti ada yang ngatur pengawak utik, ngotundi, macam-macam lah.
0: Mm-mm.
1: Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Bak sekedar nur kalau aku dengar pekit ngkeratu orang kesedaknya yeah, anak ngepantiknya nyelai dah.
0: Nyelai, au.
1: Ha, jadi, mayanya. Lalu, lebih maya ke pekit macam-macam ke jakuk ke tau depan sud kita yeah. mayanya. Jadi, nyak kekat kenang atau apa ke kelemah tau. Jadi, sekedar contoh ya, jak ke kenang tu lemah tau.
0: Nak semua.
1: Bala peningan tu din jenggak ku tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedar dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ketengau sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main ada hanya badas meh
0: yeah.
1: jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: jadi bak kumpu tu pekajar beri besai terima kasih ya hari ke bala peninggal kita berluar dia laban nanti kita minta beratur sitik-sitik rumah panjai bersrimbai kuari gawai tu nang mayu ya pengajar deh ambil ke mandiang deh baka bertikik ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tebal lagi nya tadi nyu berami baterempu
1: rumah panjai
0: terempu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sida yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayau agek tu dia pengajar jadi tajak pan nya balan nembiak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku berguna tu atau dikenal
1: berguna nak kelimpar nyami kembali hari ke asal kelia lebih banyak begawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panzut.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Maneh kage, maneh ngambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke.
0: Ya.
1: Kelimparnya ambil ke bandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek nyadi pada aku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur peniau anak ngentap ke peniau diri. Bakal raja jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo kalau udah temu gawai lagi melah pinang kau gak jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita ninga kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini. Atang munyi kunuan malam tu seminar sekedar re contoh aja mengke de bantai ketua ne. Jadi terus ngaje nuan pengajar.
1: Jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: anak
1: tua
0: ngau,
1: bareng ke pengelan dia tua mana berkayuh ngayuh ke perahu lagi
0: yeah.
1: Jadi kenok kuatir kudin awak ken bala peninga din ukai semina dengar ke aku aja kutap-kutap ya aku dia tau tang DJ mga tau nguji ke namanya pengelandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau dek kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke di kerindu ati nuan lah lagi jadi kini ke lalu terus ngage contohnya tu kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh jadi bala peninggal tu laban nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi boleh live pa Facebook bisa penanggul ada boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peningah semua ya. Jadi di jaku main teka aku pansut ke dito ya contoh ya lah. Contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dasar kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula bergari, metu dah bergari. Datang buka kita enggak. Sebedau saya niki ke rumah. Orang ke sabuang, orang ke nemu, orang ke landia berjakut. So, dulu bejakok dulu keliak bebiau.
0: Yeah.
1: Jadi dia tahu orang yang kita yang nyobse ngarap baru tajak pakainya sekitar lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kedai sebut aku dia tahu hanya jakok dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama ngantik jaga ku ngantik bala tuai pengabangnya ke dasar bejakuknya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu mah belabuh nyebut nyadi aku tu kada pedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk hati kudian. Bakal lama galau tapang mikai tumbuh di lebuah dandang umai. Belakang tinggang seludang baju kirai, pala lingak-lingak, tangkup tempuga, ujak lelaga, langai tajai. Jari kanan aku depedak kita, megai teran sangkua gansai, jari kiba megai tabak, penuh pamping piring renai, tu gaya tak selalu pegai orang ke. Bejakau dah. Jadi aku dah tua itu, baka semalau nampung lacau, baka nenak nampung beragai. Biasa orang kembu pengawak pun gawai itu, ngelalu ke penatai bala kita pengabang, ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai. Bayak ke kita ke induk, lelaki, biak ngau tuai. Bala kita sigit lalu ke bala kami serumah itu, penatai. Jadi awak kesama ngau kami berami, rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang. Jadi bala kita ke datai di tu sari tu da peda aku betuai ke sano tu tu tuai pengabang sida ya.
0: Sebut nama ya mana?
1: Sebut nama kita dia. Jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet ari kulit akar tubai. Segi juriang baka putih yang mata geraji makai. Namah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap ati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau megak. Ndang sadang kami serumah ditu. Sigi nak datai tunggal seorang-orang. Nadeng imai. Kita tu nang datai. Nang bisik petara nyangkung. Bisik petara ngaruang. Nang bisik petara megai. Ngiring berjalai. Nyak kebuah bala kita ke. Ke bala kami ke ngelalu. Ke penatai bala kita ditu. Nang bersedia ngob. Tengkira pamping piring renai. Lalu. Nambah kenyak, kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi yang lampai. Ngambil kebala kita kedatai, berasai di kemesai. Awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang. Nyangka sebedau kita nurun, ngabang kita tadi bak ungal. Maya kita kelelap tinduk sekenyap. Nangi ke kita bisik mimpi ringan, nak nyamai asai. Maya kita kebaru pejam tinduk de malam. Nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai. Jadi sekumah kita berjalai berkenyaga. Dia rentu jalai tadi. Nanti kita bisik jai burung salah tenung. Dipimpin beluai jeritan beragai. Utainya nadai tau ngasuh kita menawa. Nadai tau ngasuh kita sendika. Nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai, nak sangkai. Laban ditu, kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang. Jadi, maya kita nikai lagi. Kami itu bisik ngagak ke kita utas, bisik ngagak ke kita lebas, bisik ngagak ke kita atur penatai, atur penyangkai. Nyo salah kemunyi jaku. Jadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit, utai ke kamah, utai kerenya. Jadi kita bakia nak dasoh kami nikai, ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia, anang irau dito kami udah merik kita jin selan udah daripada udah daripada ke ngau jaku tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke begawai awak ke pengawak kami itu tadi lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilok petang nyadi tara ke lalu ke kami ngemar bala kita nikik lagi inya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai bala sidak anda mara raja pengibai bala sidak pulang gana serangkan kirai bala sidak sempurai ari pangau ragai ngau bala petara begiang manang genai awak kesida ukai semina mai ka kitai pengaya pengraja ta megak tau ngaso kitai gerai nyamai lantang senang di yang urang nyalai dito dia tau bala kita pengabang nanti kita nyudah cukup bersedia lalu ma kita nikai ngagai rumah panjai kami dito anang sanggo anang kajo anang rawan anang segan anang kakang anang kekayang lalu mewai nike baik nike sama nike serta bala kita petara ke nulung ke ngaruang kita ngagai rumah kami dito oha oha oha jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah temuk jako kak na orang ngau ke oha
0: au au
1: jadinya Siti Ari ya. Junto bisi 2 3 te me beto tanto Siti Ari Junto namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi artinya ba ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapenda ngemar kita bukulai ngo kita datai bukul rindu ngabang goleng kita lalu penatai sidak ya disegerkan ulung kita lalu teh tenak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ka tang tajak ya ditinggal ya mega de basa de berek kita
0: pakai
1: utai de pakai utai diru sebakang ngop ngabang bukai seminak sidak ya dia so kita naik buah ngau kita nikik ke rumah
0: nya maya kenike ke pengabang nya
1: nek. Ke pengabang.
0: Udah nya nike bala pengabang nek.
1: Nike bala pengabang.
0: Maya nuduh ke sida ya. Bisa enggak main nek pengajar?
1: Jadi datai ba sida ya nike lalu duduk lalu perintai bala pengabang nek deh.
0: Iya.
1: Non kan nguji nguji ka.
0: Tahu ga?
1: Oke.
0: Aku nguji jane ente salah lagi. Dong madah ga?
1: Lain nang ngacau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi kita tahu ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kulukat timang dekat pan kita nak. Lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke induk, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, air tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngeri ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anda ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran ya? Au. Udahnya... Lebuah udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih ada. Au. Hanya contoh ya, hanya pengajaran.
1: Hanya contoh. Contoh jakut kita tahu dari pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita nikik ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngenak jakut di kenoko kita. Nyamai di dingamnya. Kelimpah hari ke pas nyak tadi. Jadi dia tahu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya begawai kemudian nanti gawainya diatur kita balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke beka pekit kumang jadi nanti kegaya ke daripada perhati selalu lama tu pedaku. Kadang-kadang kak tetabar ke nanti semua beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengar kak tahu yang saya beka lawak ke cukup digulai daun tubuh digulai biciang ya jangka
0: ya,
1: tu ianya ambil ke mandiang nanti kita ngatur pekit kuman ngatur pekit keliang kini tentang nyak dah. Kita nak tamata-mata ngangau ke patudah penyertanya Niki ngagai pangau. Lalu ngak mandang ke derempu tang mandi yang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tudah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tau. Jakut sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman. Laban bisi jakutnya tadi tahu ngaso ya lemik semangat nanti salah. Nanti salah kena. Tan salah sebut deh. Ambil kemandian utai terkena kita berbandian kayak pendiau ya tadi salah. Tahu ngaso ya nak lantai hati ya. Jadi tahu minta pun ngar bala peninga. Ambil kemandian nanti nuan. Tak berengkah ngau ya induk tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala pisit.

0: Kayak ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
1: au teh ke mana-mana
0: teh ke mana-mana nya rindu ate ning nya di nya seberapa apa orang teh nya di MC dunia hari mai ka maksud ke penemu bentato bejimat ga
1: patut milih
0: nangin ke pangka au nangin ke pangka nya nak atau ngasu hati bala nak tu hati ngau nikik ngagi pangauin tadi.
1: Nah, lainnya perenguat mua tu dah nikik. Nyum
0: perenguat
1: tu dah. Ya, jadi ba orang ke buat pekit kumang, pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati kiapan bisik nama aku kita pejuluak ya.
0: Ya, pasti pejuluak.
1: Jadi sedak ya dah suah milih ke dirimpu. Jadi nanti ya kena plate nombor tiga tu. Atau pejuluak sedak yang pun milih. Jadi utanya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau kia nikiknya lagi pemandai MC-nya. Mereka ngayat kia ngau pejuluak ya.
0: Nanti dikang uji ke contoh.
1: Sama tu aneh.
0: Contoh lah, ambil kemanian. Nuan tu dah suah orang tadi. Jadi MC lemah itu. Lalu nikik. Namanya penyerta kemegah pelik nombor berapa pilih dek?
1: Nombor tiga.
0: Tiga? Okey.
1: Aku nguji kian eh. Okey. Jadi ketuk ke pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegah pelekat nombor tiga. Kecukup gaya di atas panggau gantung. Pedak pemajik gama tudah, bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik yang gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasu hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyung ipuah kerarang koyan eh.
0: Jadi ke selalu dia perhati kurang ya orang kan ninga ke bas tentang tu aku ngena lebu ngadang. Jadi nyak lah kebuah bau juang ya lagi bisa ang munyi.
1: Ya kak stimal na ya.
0: Stimal. Jadi nanti nikah kat udah ke nomor empat contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sida ke betekang duduk bersekut tadi sama belak berarti ke tu dah penyerta pekit kemegai nomor empat ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah. Bermua ceria tujum lelegup. Ngenak ngepan cukup nemban bekain sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Bakar daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngaso hati orang laki berai mentan di dalam tujuh hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang.
1: Yeah.
0: Jadi nanti bau juangnya selalu nanti namanya nanti sangkutnya betul.
1: Temboh
0: nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap brut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
1: Hanya
0: minyak
1: mana?
0: Wangi ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah. Dia tahu.
1: Aku deh.
0: Okay. Ujib dah.
1: Tu nombor 13 ngena ke pelekat nombor berapa?
0: Uji nombor 5.
1: Nombor 5. Ini kuai. Ini yang tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5, tuan-tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik gama tudah, bermua ceria berkulit pura upak. Ngenang gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak mereka gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasu hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Oh, okay. Ya, ya,

0: Yang tak nombor 5 je
1: ni. Yang nombor 5. Mm-mm. Jadi nikai udah temuknya. Tentu tempek kurang jari.
0: Ya.
1: Oh. Jadi uji maliak ngagai pangau bala kita pengabang kepetekang duduk tatam dau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nomor 6 bergamal gangam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria bakal pengermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadah setipan. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenyang ayun lunai bakal penerbai burung unan. Patut berada indai tu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayo keran. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki. Berai mentan di dalam 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ya. Oh, jangan ketemu enam ni. Ani kek gak ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 7. Pedak pemajiak gama tu dah. Bemua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapu. Perhati ke pejalaya. Kengenjiang ayun lundai baka penglabuh daun buluh. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruh. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
1: ni. Alu kada mau orang ni kada. Jadi gagane tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia di luar din bala kekak nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambilnya ni.
1: Selekat dua tu. Lekat jakut dia tadi.
0: Tahu kenapa.
1: Tahunya jadi ke lalau kita ni. Kau ni. Lebang nak ngepan.
0: Tahu.
1: Tajak petinya jarang. Sekali setahun je dia buka. Engkau tak ke dia. Kat lekat kemagian.
0: Ya.
1: Ia nyu jadi. Lekat jakut merapuh kena dia tu.
0: Tahu.
1: Tia banget merapuh. Nyu nak mana. Nyu
0: baka ya,
1: pun.
0: Rupak.
1: Pun karak. Ke penuh leban karuran.
0: Tahu. Ya.
1: Jadi kira ngomong pas ya. Meh. Benar, ya ke mana-mana ada pedak.
0: Oh.
1: Dan yang nikah kap, tu dah bala, tu dah nama penyerta tu tadi, ke nombor 8. Oh. Lalu pengabang, dah suh tua, sama bala berarti ke penatai sidak ya, bala pengabang ke betekan duduk besar. Oh. Sidak berarti ke tu dah ke megai pelekat nombor 8, ke cukup amat ipak. Pemajik tu dah tuai bermua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tu dah tuai ngenyang ayun dondai baka terbai penerbai burung ka lalu gadai nai ngelareng ngi aku manuk sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ko inai ya. Kita nyak tahu ngasuh hati kita ke laki berai asai ke debata. Tiap-tiap malam selalu nyabak insak temepak ninggang lubang.
0: Apa ni?
1: Berai lah. Belum ada empat jayau ni.
0: Empat kati ku kita pada pemaji Indo atau kekumbang ke dihadi yang apa tu MC tu mana. Jadi ni kek gak ya ke nombor 9 ni pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama dianti-anti. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senayak bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
1: Okey. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 tu tadi. Lalu kita ingin so bala pengabang tu tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah ke beramal imun peniau. Pemajik tudah tuai umas ya agak bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup neman berkain sidan bercurak mansau. pejalai itu dah tuai ngenjang ayo nunai bakal penerbai burung bangau. Patut ke berada inai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau. Tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau seorang orang.
0: Nyumah mau tu dah kundane.
1: Nyam ya. Iya mudah-mudah orino entade.
0: Au kumbai ne. Au tu nyu ni ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajian ne. Uji maliak ngage panggau magang kita pengabang ke petegang duduk bebandiang. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bemua ceria bakal ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenanggepan cukup nemban bakal sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenyeng ayun lundai bakal penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar. Pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merenyang, biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merenyang.
1: Empat menara merenyangnya salah singkang. Terus lagi lagi baru tua beranau ke
0: Panjai.
1: Empas namanya sekedar lagi jago di to lalu kebuah jagonya dikena.
0: Iya.
1: Okay. Kita mada nikik gak tu dah ke megai plat nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasuh bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia gak. Berarti ketudah ke megai plat nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas ya gak bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang. Ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan ngenak keruncuang. Perjalai itu dah ngenyeng ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang. Berada indah ya, ngelar ya, merik ya gelar. Perau bidar buang luncuang. Tajak lingar, ya nak nangi karam, nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang. Jadi itu limpang mimin hari
0: ya kata dek
1: jayau tahu enggak
0: kena perahu
1: kan mana enggak
0: tunjung ngagai ya ke nombor 13 tu pengajian eh uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke begamal imun namai pada pemaji agama tu dah bemua ceria bakal kerembai bunga teratai. Kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman bakal insidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya ke ngenyeng ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perau berangai panjai, tajak linggar ia nak nangi karam nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban ialan ia nyeliah kekesai tipuk lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke mayar itu. Nemu berdikari menyana.
1: Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke dengar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat kata dah. Namanya rajin hidup berdiri, rajin ngigak penemu. Udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau sidak ke duduk duduk berkerindik. Bedau tu tadi ke?
0: Bedau.
1: Mai bala sidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya landia betundik landia bunga deh. Pedap majak gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk manok lansi ngenak ngepan cukup neman bekain sidan berias burek atau kemayar itu. Mayuhan orang ngenak kain burek. Berarti ke pejalai itu dah tuai ngenyeng ayun lunai beka penerbai burung berui. Patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya. Tapang kedang galau pelai dan berebinan di tepan sarang induk manyi. Entik dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
0: Oh, perisik menyanai.
1: Selampai artinya. Okey, saya setengah pak. Nak yeah. Orang tek panai, nak ya bisi pengelandi. Nya lai ya, bakal manyi tek perisik, mayu madu dah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey.
0: Tunjuk ke petudi tu pengajaran eh. Sidak ke pekit kuman.
1: Tidak tak, kuman.
0: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk bebala sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah bermua tucum bakal ungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena ara. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembau berik ya gelar pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
1: Sama
0: ngenyeng tadi menyana.
1: Madu.
0: Jadi sidak ke kap milih leka jakuk ke dekena tu katiko kita. Tau berarti ke pengajar laban kadang-kadangnya nak setipat engkau orang ke kat dia diang tu hanya
1: napa ya? Betul. Ke berkata tadi tu induk di pelajar tinggi pak
0: man daripada tu. Tau nak tau.
1: Laban ya ya aku dah bisik kerja. Ya bisik pelajar tinggi. Lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
1: nama kerja
0: mana
1: ke, mana jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 detik contoh ke bisik itu tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri laban tua lebih maya berarti ke sudah ke ngaur bapakit ni tadi nak tahu bercipi ngati ngaur sikut-sikut sidak tiap-tiap ikut sidaknya tadi sama mantai ke pengelandi diri sama mantai ke namanya gaya diri empu maik diri bak mua bala mayu nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun mesti ke berarti ke perkaranya deh jakut terkena mesti ngipak ke utek nyadi deh
0: iya.
1: Okey, tuan nerus ke kenang katinti semua keliang dah.
0: Keliang.
1: Ini ke contoh nah.
0: Nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tuan ni ke piajak. Dulu nang pengajaran eh.
1: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nyokur lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kur lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah. Tang kita nemo lah keliang tu tadi. Patut ya bisi perangai mangah, bisi perangai berani, bisi perangai buah isi ia tegap, keriang ko jakoi bana, ngenak leka jakoi keriang deh.
0: Yeah.
1: Keriang mat, ura bujangnya. Ko kerti ya keriang bakal batu. Tang, anama ko kita, bisi sergah, bisi sergah, bisi cara yang main diri. Uji kita berarti kesitik contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang dia audito. Sama berarti ke unggal da penyerta ke megai pelekat nombor 1 ke bergamal sigat udu. Nya pedak aku ke nya DMC deh. Pedak deh penyigat gamal tu dah. Ngenjang baka gamal antu gayu. Jadi pilih dia tau. Ba kenang jakok dah kelia selalu sidak yang bersemak kan tu buyuk. Jadi antu buyuk tu antu te kak menua no ngadungan orang nak mandiangnya dia nyala tiu lihatnya seliah mega ambil antu gayu tu mana lah semua kita segi kak
0: gayu magang
1: gayu magang tu dah nyak ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada indai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sida biduk lingar peraut laju entik dah depan nak meniti ke diri karam tersudo ngerencah pupuk gelombang beragai. Jadi begitu kita ngena lebu lebu nagai.
0: Au.
1: Din tadi lebu ngadang. Ang ujung deh.
0: Au.
1: Jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah. Bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu guyo.
0: Au. Ya. Au bisa ngena baka namanya kesebut sedaya ngena antu jelau batu ni pengajar.
1: Antu
0: bakal antu jelau beruang mangah ku.
1: Lagi kita mendak.
0: Oh, bisa ni. Ada
1: uji ya. Uji tu
0: mendak. Oh, tu nyung agai sidak kengau pekit keliang. Ia akan kena pelekat nombor dua tu pengajar ni. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor dua kebegama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng bakal gama antu gerasi belabung dilah. Ngenanggepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai yang ayut lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut beradai inai ngelar anak bujang itu antu jelu beruang mangga.
1: Antu anyu.
0: Anyu jelu beruang mangga. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
1: Nyuntai. Jadi anyu tu lekai jakut dia ngembar lekai jakut jelu.
0: Au.
1: Jadi orang ke bujang itu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kenyak dalam timang dalam pelanai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering bala jelu ke regas
0: maka tu tadi peluang
1: ke bisa bala ular ke apakah ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa ambil kerja dah bisik kan jangka aku bisik mansak tu lagi.
0: Au.
1: Nanti kita ngenang ke si, Niki ke si kau dekat ngau ke MC lalu sidak yang ngasau bala pengabang ngadang bala pengabang ke dasau ngadang ya. Bala sidak ke benung bertekang duduk berbanding duduk berimai merti.
0: Au.
1: Sidak ada baik berarti ke peserta penyerta kemegai pelkat nombor tiga kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejam baka gamal antu gerasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gading gaya pejalai yang ngejam ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indai ngelar anak bujang yaitu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngau teka nama rabing rabing tu bunsu bayar. Bunsu bayar bunsu bayar lah.
0: Nya ada sebut bunsu rabing
1: nya tambai bunsu rabing antu gasi ni siang tu antu ti mangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai anti nak pia munsoh ke delapan ya, tak takut ke kira?
0: Iya, nanti nyuli pelipai. Okey, jadi nikai enggak?
1: Siti agak lekat jakut dekat ada terang ke kudito. Ada suah ada sebut tadi. Nyelai tangkai ranyai sepati yang lekat jakut ranyai. Jadi lekat jakut ranyai, nyukat tiap tiap rumah panyai lebih banyak diri kawai. Sidak lalu diri ke ranyai lebihnya. Nyonya di utai ke telebak dan kerja ke mayan itu. Dia kena sidak. Tang ya, ya kiamat ranyai itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tiga orang itu datai bak pun ranyai sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya ngambil buat buahnya jadi buah ranyai itu di sebayan din ya antu pala pengaruh pengaruh tetau ngaso berani, pengaruh tetau ngaso boleh padi, pengaruh tetau ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te gawean tu, lebih ya udah boleh buah ranyain tadi, baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawean tu. Jadi bak menua kita, menua ulu air, menua batang batang air, batang kari. Lekas jakuk ranyai tu, nyak panuang. Panuang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak ba atas panduangnya bisa digantung kurang nyade ka simbol buah ranyainya buah banyor tau ke buah inya tau ke buah pinang mansau ngau tangkai digantung dia nyadinya nyade ka simbol palak munsuh ti uli orang ti ngayau kelebih ge baka ba, gawai kelingkang deh jadi pak ka tahu deh macam lagi
0: aje
1: bisa peluang dan macam
0: jadi itu ngagai kemegai pelekat nombor 4 atau pengajaran eh uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke tegang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyeng baka gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup nemban begaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkau tangkai pengelipau. Ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
1: Anyu jelu rimau.
0: Au, ngerayau makai belalai.
1: Lalu ngerayau makai belalai. Jadi leke jakuk ke baru dia tu. Ke kala nadai jarang benda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu bak aba leka timang leka pengap lebih maya aku mansi pun penatai jakok to leka jakok piasau tau ka pasau ku sida buah pasau inya sebenarnya jakok to arti ya nyor
0: sama arti engko buah nyor
1: kelapa buah pasau pasau
0: baru aku ya aku ingat tak aja
1: jakok to tau datai ngagai leka timang labana orang ke Nur aku boleh penemu tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor dia berjalan mega nadai
0: temu ke leka jakut
1: jauh deh ni yang memang bugan kelia jadi udahnya kita ngasa orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nomor 5 kebegamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngenyam baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai besimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerkat nyelai buah aranyai uti patut berandai inai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripak di pemanik nintiang lemai.
0: Nyak ya ke nombor lima.
1: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
0: Ke nombor enam. Uji malik ngagai panggau bala kitai pengabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke begamal jelan orang. Pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakul lawang. Ngendang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai.
1: Ya, mudah aku tak ada. Orang lelaki selalu disemak ngagai
0: ular
1: kebisa-bisa.
0: Ya, ke penudai ya pengajaran.
1: Kemudian kita ngenang pasal mai pengabang ke betekang duduk babala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana pedak gamal tu dah bergamal ganggam maka gamal anturaya ngenak ngepan cukup neman begagung nangkin pedang besirat mansau jera gaya pejalai ayun lunai beka kedekat nyelai tangkai buah limau muna patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tuda anak bujang yato pesilar ular tedung kaca enti mantu nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga titik leka jakut dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibuk ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak munsur
0: jadi
1: nyak gaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tua kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapiah lapis jakuk kita mm-hmm. sebut tu ada itu tadi. Ngamik kentik ulian tadi. Bala peningat tu adian. Nak siti-siti kali bisik boleh ingat ke sidak. Lalu tok contoh aja sidak ia tahu semak ke bala orang bujang agai perau. Tidak tahu semak
0: ke orang bujang. Ya, munyi kita. Kreativiti sidak ya. Apa pengajaran ya. Asal tanya tak jauh lari.
1: Agai kayu tapang ke depan manyi. Galau kayu karak. Kalau kayu galau ke pemadu pesai.
0: Mm-hmm.
1: Serta mar dia tebang. Atau ke wong ke tinggi bertingkat. Bukit tip maduk tinggi. Semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai. Ngau sergah bala lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Tadi. Semindah siti jalan utai ke depan aku. Nanti uliah bala peningan di atas den. Ambil ke mandi yang baka sidak ke kena lelanyang. Adat asal laki ni kita yang ada. Nanti lelanyang ke laki. Patut dia ngena lalanjang nya bulu burung kepetul lanjang nya bulu burung terbaik tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak mik bandian bak tapu ya bertangguk kenyalang.
0: Au.
1: Tambak lanjang nya bercampur macam bulu.
0: Au. Jadi dia berkenyalang.
1: Ngai ke bala jurin tadi bisik maca, bisik nemu reti budaya ngau dalam agi bak budaya iban ya tok madah kenya bisik penanggung mimi aja tok aku ya
0: au kenya nak tau di pegulai ka
1: anak jambuan nanti bakal bulu ruai nanti bulu tinggi kenyalang tajai sentuku kayak nyadi bulai lebih sama bulu tinggi
0: au
1: nyadi bakal bulu ruainya tadi bulu baru ah nyadi dia tau kena indo kena mia.
0: Ya.
1: Tang orang kenyadi bujang berani tadi tiuliahnya. Enam bercampur kenya sete.
0: Iya. Jadi nanti bawa orang kenyadi juri itu pengajaran. Ya berarti kau tanya. Tapi ya lah benda sidak tu sudah tentu ya direk orang kau penemu new take
1: patut kena. Sidak apa?
0: Iya.
1: Dia setuju ke sidak dulu lah.
0: Lepas sudahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik piaja tan sidak ya berandau ngau pangan direk.
1: Tapi ya. Mayu balas sidak ya. Iya. Kesiko.
0: Iya berandau ngau pangan direk mega na pengajar.
1: Nyade penemu tu di tu mega. Penemu oleh manusia, penemu mm-hmm. oleh utai kerja tulis, urut putih. Jadi, ukai penemu aku lah. Sebenarnya oleh aku semina manusia, ya, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Yeah. Ada setahun ngagai tahu sitik, ngagai tahu sitik.
0: Jadi yang sudah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajaran terima kasih ya ke penerang ke bisik dikunci kenuan jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak ya lah aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sigap guna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau merek buah rundiang mengagai sidak
1: deh ya meda tabur ke ditu sidak tau ngatur pada ke tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
0: iya au nya bisa pemendari pengajaran eh
1: dai nanda ngeca segi dia tuju ka
0: iya
1: dia kena rugi ga ku ngena mengkreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
0: iya nya segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
1: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay. Sengaja tang bepun dari pengelamai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kita keningang aku pun sama belak gerai nyamai lentang senang semuanya tahun-tahun lebih sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magang-magang
0: tahu le gantinya
1: tampak rita tampak nama badau ngenaknya lebihnya kita nade nama arti
0: nade apa nade nama nade utai menyana nade utai ganti kita
1: nade nama amat mana yang enaknya nyak lia tang kita dia tau nak naik buah.
0: Kita mendak mendak gak engkau kata ko kita nya ubah apa masang kemayari itu nak pengajar.
1: Nak cara mesti apa pikir psikologi ko kerja ko baru dia.
0: Ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke engkau kami bawa FM biar mereka engkau peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam tu sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagi mega berkenang pasal tegawai bersangkut pawut ngau gawai ne
1: piring awak ke bala peninggal bersedia awak yeah. Sedap mansi bisik ngagak tanya deh.
0: Oh, jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Awak suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Awak antik meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun berkawun kau tingkat piring ni pengajar. Jadi terima kasih ya gulai baru kita buat tusun tangkan ketuk ilang.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak harganya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagi mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka akan menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya tak tanya lah, tasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah. Dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit, boleh kita dapatkan hasil terutama untuk gunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia, Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noor, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab ti digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

lagu Ari Richard Lee ya, Terpada Mimpi. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Gulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lupiak muka kita dari Menua Bukai ke Ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik ke malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun. Lebih lagi kita ke engka benung belalak ke malam tu. Pihak mengkak kita ke benung kawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah engkau kedua atau lagi. Ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita. Kita ke dekat berperindah engkau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Lalu bakal selama maka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita berkulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mending ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu hari itu 25 hari bulan 5 dah lama ke okay, ya kita bangsa raya dekat nyambut pengerami hari gawai. Okay, itu hari Isali Sweetie Sayau.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Oh.

Lintah hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.

Okey, hanya lagu dari Linda ya, nganti pemulai nua dari gawai. Jadi kita ke dekat mulai ke diri ke menua hari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikena pulai tadi likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau likun ke menua lalu pihak Mega yang bedau kita ke pulai tentu ke Mega rumah kita yang tadi likun tahu Mega minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua. Lalu tentu ya Mega ngarap ke kita yang tadi teriba ngau likun Mega ba rantu jalai anang kelalu laju Mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segit nak mindah ke buka hayang. Jadi tentu ke kita tadi teriba ngau likun teriba ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datang ngulikun ngagai menua kita yang okey. Jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta abah Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Cecilia Kumin. Malam tu ke ya dekat peperindang lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peninggal YFM ngabala kaban. Okey, lalu pihak Mega abad dua mari semunjan kak peperindang ngau siti lagu gawai dari Melissa Francis ku ya air mata ba ari gawai nuju semua kita meh ke dekat nyambut dari gawai nak lama ke. Okey, lalu pihak Mega Seri Enti dari Seloi Sebuti Mega dekat peperindang ngau lagu gawai ke malam tau ku ya nuju semua peninggal kita. Pihak Mega Boniface IP hari selepin Mega dekat minta tebah ke lagu gawai hari Ricky L segelas air gawai ku ya ngakai kita ke dekat nyambut hari gawai. Okey, lalu pihak Mega Noel Leon ke malam tau jadi bah awak pemerintah malam tu ku ya ke minta tebah ke lagu hari menua lagu Renjan ke lebih hakik ku ya lagunya merindang semua staff ke gawak ba PPD Selangau lebih hakik bakal sida joiner satu lang Zachary Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ku ya hanya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak Mega bisi peminta hari Linda Pilim tau ke Indai Derian hari Sari Serikai jadi ya dekat berperindang lagu hari Ricky Anderson ku ya seperti yang bunga jarau merindang peninga ke malam tau ku ya nak boleh disebut magang ku ya beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu guru gerai nyamai nguan manua. Okey, lalu pihak Mega Sindung Ndun ke malam tu. Hanya dia Mega dekat berperinang siti lagu kawai dari Melissa Francis. Air mata bari kawai. Jadi lebih lagi kuya nuju Penny Ching di Limbang. Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching. Selamat hari kawai ke dekat datai ko ya. Okay, lalu pihak Mega N Lee ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu kawai ko ya. Lagu nerima kad gawai. Merindang kaban WhatsApp, kaban Facebook. Pihak Mega Cheng Suni ke malam tu. Dekat berperindang ngau lagu Ari Jospin Jalin, lagu Nubai. Kena merindang hati ajak ke malam tu ku ya. Lalu ngaunya meri selamat hari gawai ke dekat datai. Okey, lalu tu siku lagi peninggal kita bedau kita berperindang ngau lagu Dundang Das hari Bintangur.
Dia ke Baperindang ngau Siti lagu kawai hari Ricky Anderson terantang tawa ko ya dikena merindang bala kaban Facebook pihak mega sida Edward Langkau arau sebili ba bintangur bala menyadi ya ba batu kawai kucing sida Jessica Itan di bau ngau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita peperindang lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu gawai ngau meka lagu pemerindang ke bukai malam tu. Ya. Yeah. Dari The Crew ngau Phyllis sempekat pengrindu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Khairi, Melissa Francis ke malam tu lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau air mata genang diri sebilik ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi bak tahun ke bukai uliah mega kita pulai ke menua lalu pihak mega engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati itu sehati mega nyambut gawai ke tahun tu tang utainya nak uliah di seliah ke kita peninggal yang lapan nyak meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama uliah ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi bedah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar hari peminta bala peninggal kita yang atau hari Van Sheila Ngulan ke malam tu. Apa bising nganjung pantun tu. Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuyapu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuyapu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jap meh nemu nama teka reti pantun nanya ni. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu tu kaya nuju sidak painai ayah ibu sidak ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyari kita kaya ke pengarap Islam selamat hari raya haji kaya. Okey, hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kak berperinang walau ku hari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tuak darah nuju semua meh ke gawa shift malam ko ya kakak istirahat serumeh ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau ko ya. Okay, lalu pihak meka Serina Kubu ke malam tau jadi minta tebah ke sitik lagu hari Josephine Juri Nuan Siko ko ya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau hari penti sekarang kelili dekat berperinang wala ku hari ika ku ya malam agak muda dikena yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu meri selamat hari kawai ke dekat datai ku ya. Okay, tu Sujar Sumerino hari tuba ulu sebuyau merindang peninga ngau siti lagu gawai dari gelebat kawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Inuk Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke bukai meh ku ya ke nang suah di tujuh pesan pihak muka Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau ku ya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena berinang peninggal kita nyuka mood gawai ku ya. Okey, lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Kawai merinang sida Bang Fabian Sedom Terence Pingus Arts JC bala sidak sebilik bala kampung Kerangan Balai Ringin
bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Weasel ya. Pihak Meka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu dari Reza Reho, lagu gawai datai agi ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai. Tok Dara Liana ke malam tu maka minta tebah ke lagu hari Reza Reho gawai datai agi ku ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey hanya maka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperinan dulu ngau. Setiap lagu kawai itu hari Ricky L segelas air kebisi dipilih peninggal kita. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperinan ngau lagu-lagu ke bukai ke bisi dipinta peninggal kita ya.

0: klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kaban pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wooha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelur topi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikenal nangkup peminta nyeroma ngintu pengerami Hari Raya Aidil Adha. Direktur Upis Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelur topi diguna kena ibadah korban di Serata Menua. Yang madah ke pemintanya nyadi katur pengawak ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikenal nentu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelur ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup bunyinya lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengkah pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerumak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitiah ke undang-undang jalan alun dikena nyaga pengelikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih lagi pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup bunyinya engkai pengarah berita, udah ke nguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonyak ia muka merik terima kasih ke sukung ngau penatai pupu raban bangsa ke nyadi tanda berbatak asur kerjasama ngau penyerakup di majak tegap bak kandang meluan-meluan. Lebih 900 ikut orang ngelingi kandang meluan-meluan besi datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ila. Menteri Pak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak kaudah dirintai bak sepemancai pengeraminya ila. Tunjeng kaum betung kitchen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai. Sama dekat diatur mayanya ila konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tila bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan. Pengeraminya disadang dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 ikut orang serta dipasuk lebih 100,000 ikut orang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tila bak Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penglandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pak pengawak pemandang. Programnya nyengkawam Palan Pelajar Tinggi Perintah Ngeluar, Pemekuh Inasri, Agensi Perintah, Kelimpah Hari Palan Pelajar Ngau Latih Teknikal serta Vocational. Sama bisa diatur mereka hanya interview terbuka ke mungkur sektor pengawak berumah, ngagak barang, servis, minyak ngogis serta industri teknikal. Ia berjakup menyinyak bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu bahawa RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah kasih dan terima kangang unyit berkawal dengan penusahnya pukul 11.49 pagi.
12 ikut raban dari upis bomba BBP Batu Lintang ke disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngakai penusahnya. Lebuh kedatai raban bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rosak ke tegal ke di empat api. Raban bomba mujur ngerara api ti nyerarai ngau rumah ke berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa ba penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai, Salam Malaysia Madani.

Okey, ya lagu dari Rosalina Rami Wai megak lagu gawai dikenal merindang kita ke malam top ninga ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai meninga kita yang megak mayuh ke minta lagu-lagu gawai nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engka bisi bala peninga kita ke di atas tadi benua ngaga kui roti ngaga kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngaga bala temuai maya ri gawai tu ialah yang ane anda berjimat maka ngau api ane ninggal ke utai ke di pandua kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawal kita empu ke malam tu mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninga kita atau ini tinggi ke malam tu yang minta tebah ke lagu Ri Swelin Koya Serarai Api Denam dikena yang merindang bala kaban meh. Okey, lalu pihak mereka Alexis David Bicu hari betul minta tebah ke Siti lagu gawai hari Angela Lata Jua nerima kad gawai nuju bala kaban Sida Cecilia Malun Alice Spencer Sylvia Andrew Bada Majori Albert Abby Mary Cindu Mpuyau ngau bala bakih bala kaban ke bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari gawai ko ya. Kena merindang semua peninga YFM. Okay, lalu pihak mega BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin ngan Chow Tikai kena ya merindang peninga YFM ya. Lalu pihak mega Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai ku ya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di Kenawin Indai Chi ngau Indai Raymond aba Bakuang selamat hari gawai nuju kita semua. Okey, Mary Calo Ucu ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari artis lagu buka pintu buka ku ya dikena yang merindang Sida Kathleen Bribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jaspin Campo ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu tuak dara ku ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ku ya. Okey, lalu pihak mereka Jonas Tulang ke malam tu ya, dekat peperindang ngau lagu hari Ramles Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Goriti Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Giah Gelingi Seli Helena Sia Joseph Vicky Usin, Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Eh, ya, tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Lokak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lepuh dah jalan lalu dia kita teriba mengasai dirinya lelak atau mengasai diri mesti sebenyang ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

yang lagu hari Larry, Trisha, Dale Vincent dengan mereka Richard Bergumpuro Pak Ari Kawai. Mereka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peningat. Lagi awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi. Kita dekat gulai bawa program Retro 15, program ke dikeluarga Ken Michael. Kita kerindu mendiang ke lagu-lagu retro, lagu lama atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi minta tebah ke sitik lagu Kawai, Kawai Belalai Pak Langkau Mai Koya Ari Edwin Ngau Rosita ke malam tu. Okay, lalu pihak mereka Mami apa minta tebah ke sitik lagu Kawai Ari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okay, lalu pihak mereka Griffin Sanggau Ari kena peluang tau ku ya mari selamat dari Kawai menuju semua raban bangsa daya ke ngintu hari Kawai pihak Mega dikena ya natai ke pesan Kawai menuju bala kaban ke udah ngau begulai kawak jadi pengajar sekolah bawa SK Sungai Paku Kapin, SK Batang Air Lubang Tu, ngau SK Basing Kelili ya, ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai timanah belama koya serta meri jerki betuah belimpah dengan pengawak ke digagak kita oha kayu guru gerai nyamai. Okeynya Arya Griffin Sanggau siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak Mega Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu Kawai meh ko ya nuju pala jauh atau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jessila anang nganti lama ko ya lagu nuju bala kabana Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ko ya ngau sida serumeh ba pelikung baru seratu selamat dari Kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manua. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak Ninga lagu Kawai kuya ri Angela Latajua nerima kad Kawai. Merindang dirimpu ke Empai Tinuak makuya. Lalu nuju sidak serumah ba Ulu Bayur debak rimbas. Nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew Kawan ngau sidak sebiliak ba batang kerian seratuak. Ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey, lalu pihak Mega Indo ke Nawit ke malam tu. Ba awak pemerintah malam ko ya minta tebah ke lagu Tuak Dara Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Icau Lang Michael Dana pihak Mega Mary Ubon Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janel, Sasha Ambanda, Bibiana Rubina, Dublin K. Baca, Ngau Mayu Hakim meh, kuya bala kaban ke nang suah di tuju pesan. Ya. Upah Cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Temawai, minta tebah ke sebarang lagu Kawai meh kuya. Merindang bala peninggal. Ayu Bibi ke malam tu Ari Selangau dan ingat lagu Sewilin Gau Acan lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Mega Rosaliau Mega ke malam tu minta tebah ke lagu Sakit Kawai Ari Acan Gau Sewilin merindang sida James Sanyau pihak Mega Sujar Sumerino Ginda Landi Gau Pala Kaban Kabukai Jim Visions ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi itu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai. Berdau kita berperindang lagu-lagu ke Bukai ke malam tu ya.

0: tengenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nyata
1: ni macam. Asyik macam tu kan. Suah mak aku tanya orang mesti terkini asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day.
0: Oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita ke Jako, awak ke lembah kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak Siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu kata ya nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimpu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengediri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa dayak. Jadi tahu ia ngintu gawai dayak mau cara yang pun selamat gawai dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tak ya Kapian Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah ke lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana irawan untuk sehati, gulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya. Itu lagu Ari tahun 97 Suba, Savage Garden, To the Moon and Back, but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pihak megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengulah lagu tu dipansuat ke. Apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui. Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu Ari Bion Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

Day We Find Love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dalborn, Lebuh Mayanya Subak. Ya kita bilang Lebuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lebuh Mayanya. Lalu upiah juga lagu Rizwilin Rahsia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemandah ke malam hari Sabtu kita.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai berpengujung Retro 15. Dua itik lagu kepenudai kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudai, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, buat tusun nangkan ke tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Bangsa Jalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala dua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.

0: akhirnya bukan aja jembatan cancel di Tapola, semua jembatan kita pola 22 buah dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama, laban daftar.

0: Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingati kami Wifan segulai sejalai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri.
1: Mm-hmm.
0: Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tik nak manah ko kita runi yang tik negatif aja utai baruni yang ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngagai runi yang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita medak api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah ia meletup, nya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat, ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai, belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntun oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu, pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa, anak beranau ngau orang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: sajurai 635 belasar dua bajurai ngemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: saya tu. Saya terima kasih Lok Kamrik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan lalu hari ini ikut jalan mah lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Sri Aman.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebun baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngon menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak duit itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ketuangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya kota semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
2: Lepas sama lelak. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh, apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang ngaunya.
2: Sekian mana tuan nya dia tanyo mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun tuan.
1: Au leban munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Timang Kerabat Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Kami, Merenang Kita, Nintiang Hari, bermacam lagu.

beza yang kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal Perangai Sekedak Dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakob kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar untuk berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan, penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang, tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik lekajakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu

0: Pasar ke Suku Penghidup Tau ke Ajar Orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana serta ndak dulu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas mading ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Le
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu. Nyamai kempuah itu si.
0: Nyamai. Kempuah itu nyamai.
1: Kau uji ke? Oh. Kau uji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makan. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Selamat Hari Gawai.
1: Hai, namanya bagaimu Jap?
2: Jap, kini kenanya. Wih,
1: apa mari gang, nama tu binci yang bapak setiap mayohnya.
2: Nih, deh biabu nyau, nyau nang lalah. Aku sekumbang di dah butuang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, dia nyau pandak ke gamal di pedakku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa,
1: mak ayah dia kia?
2: Eh, babalik ke perengkau mimit menya, kena kita bergawai lah. Kita nyau kan gawai dah tu bunyau.
1: Jap, mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya padah ke mimit.
2: Oke nama tu punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupik aku. Nah siapa boleh nama, nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampak nak dien baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
1: Pedak di perut dinya, nyau bajak besai-sebesai. Ayah, mau mayuahnya ait beli dek. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nih, nyangkuang bala kaban kita hilap nih. Ya katanya dek, patut nyangkuang bala kerak.
1: Tusah, baik dek tujap.
2: Nih, lapa tau tusah dek punyau?
1: Katina tusah, nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gede pinjau dia lah. Pulai ke aku gede pek dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
2: Nyau, bisik 10 ringgit dia nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat hari kawai, nuju pala kita.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, bukulah sejalan baru kita eba awak pengerah pagi YFM. Pagi tu ba pagi Aria ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari yang kecukup saya dalam bangsa kita daya ini pengrami gawai saya ungkup ya ke tahun tu. Okey, terima kasih ya laban tumu pagi sudah mulas ke Tuil Radio kita gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita diau ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita ia kena ngetua 24 jam mendiang ke kami babagi ban YFM itu hari tengah malam tadi kalau bagi ba awak timang kerbak tawas nur kami atau tadi ya melandai kita ngau seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tau ke ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih agi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya ada tu kita dekat ngergas ke mata bawa pengerak pagi bakal selama mega sebedawah manu angkukuak dia kami dibagiban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bawa pagi hari awak pengerak pagi. Okay, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi pagi tu mana kita itu tadi Amri terima kasih ngagai apa cara laban udah nampuang seput kita ba dunia injau tu lalu ke apa gitu aram kita ya sama dia jenuh nama belak bersampi dalam hati diri lalu pian enggak minta berkat ba petara kelebih lagi ba pengawak ketika di kerja kita sepemanjai hari tu lagi jadi sampai pagi hari bagi ban YFM pagi tu kita ke bersampi ngau araban Kristian hari gereja Methodist ba sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Puteri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita pas sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu Injil John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bercakuk ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bercakuk. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya laban lebu mayanya roh kudus apin diberi laban Jesus apin dimulia ke kebagi tau balang peninggal tema teka hari baca berkudus tau enya pasal air timerik penghidup bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39 kita medak sitik seruan keingau hari Jesus ba'ari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu unangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemujul, pemerindang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. seminat Jesus ke datai ke berjakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngiru. Tuk berarti kita berguna datai ngagi ya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air temerik penghidup. Tuk luar biasa. Ukai seminat kita dipuas ke? Tang kita jadi sumber berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap ukai seminat untuk kita tempu dan berguna dikongsi ngagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya roti tak kemasuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal nadai Roh Kudus penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus penghidup kita dikeriang dipenuh ke ngau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat. Ngagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia. Ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu ke latala. Nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Nadiau segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida induk sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main belanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku peransang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu leboh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemeh rundiang kitai butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Baya kari sigi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu bandiang ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundiang menyitu, aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kita bisi pengelandiak ngap nau ke dirimpu. Tiap ikut kita ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli lagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anak ngasuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisik sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia tiudah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meki enti kitai bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemerik kitai tau ke pemayuh pemisi di kembuan kitai ti penting. Tang cara kita ngenok pemerik tau ke pemisi kitainya ti lebih penting lagi. Bakal ti disebut baca ke orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung berdinding lalu ndak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemerik. Anang berdukut berkunci ke pemeriknya enggak orang bukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum jadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya aik pasang ia rarat kulu. Tang maya aik surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngai kitai dudiari lo. Tiap iku kitai bisi pemerik tiba beda dari pengandiri. Anak kitai pemerik arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak ti kemesai kengau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayangi mit. Ludah sidak besai sidak nak limpang ari jalai ti lurus. Tuhan berkat ke kita semua.

0: tua. Pagi rewind, rewind.
1: Hanya buat memakai aritasiak tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Oh. Demu dia tiram je tuan. Aha. Kan ya tempat sedap mata. Oh, dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
2: Aku dia nyebut nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya ya. Panci-panci kena bangku tu ada tai berkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Oh. Ya ke dalam tu nula. Ya lu lekat babat terkuang. Nyu kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
2: Ya kak nguji. Oh. Laban sebut je nama restoran tu deh. Oh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau hadiah pan. Gagal meni makai laban ni mau view restoran.
1: Oh, restoran.
2: Asai ke orang kaya di tamak oh. Sayang tu kok belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

Berpadu Maya Gawai, setiap gawai kedibaya Maxwell Franklin saran bawa pengerap pagi YFM. Pagi itu ujung ke 37 minit jam kita sudah limpas hari pukul 6 pagi. Nyerumbak perami gawai tenang mayuha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan yang lunia nanda ke bisi pengerami melah pinang. Laban tu mitali Siti Arya Maya dua orang mil ya. Ngatu pengerami tang asaiku kebuah ya pihak laban Maya gawai meh. Bala kaban belayan tu tadi mayo pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke di intu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisa ikannya 2-3 kali ngintu pengalami melah pinangnya berpanggai menasib kita manusia siku-siku baki hantang munyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masa ku Siti Arif Perengka pengangkut ya kecukup terbilang nanda kurang ngambil induk tau kebisi pengerami belah pinangnya kita muda lori diingkah tambah dia belakangnya berdedak je mesti duduk belakang lori dia datai ngambil induk kujaku sekedak yang tadi entang udahnya ya mesti berbalik mimir nyob tukar ngambil bas dia tu pan jarang ke muda basnya udah dicatar bak pengerami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap ngangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas siti-siti menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tau lalu tersebut berkawal ngau jalan aluan tu tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tukar kiru hagi ba cara kita berbaik perengkap pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa penusah berbadi bajalai aluan tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin madaka agi mayuh bala orang ke tengah ke jalai aluan tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sida ya meda raban orang ke bukasa buka puli setau ke JPJ enti nadai penekak sida ya meh berbaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu tadi agi bedau sedar berkawal engkau budaya tu ke safety kita bajalai alun menang kita tu tadi ringkas ya ke agi baru di baru ni kita pas tentang pengelikuan ke Dato' Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah ya mada cara atau budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebala orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuh madak polis atau kerja PJ nya baru sila ya sesalat awak masang ke safety belt lalu dikau telefonnya tarik ke TC lalu lebuh keberanian bawa pengarang berita maya menjadi ke kempen penglikuan jalai alun nyerumbak pengalami hari gawai 2026 bagi miri bak Shell Permajaya kemari dia yang madah ke pemayuh perengkap pengangkut ke tahun tu kelebih lagi bak pengalami gawai ada raya defitri ngepengga tahun baru Cina hendang ya boleh nambah kagi risiko berbadi bak jalai alun enti nyemak orang ki berkena ke jalai alun tu tadi ada itu kiruh ke penglikuan diri jadi pak budaya kita ke menjaga penglikuan banyak berbaik ke peringkat pengangkut tu meh utaya ke diguna dan labar cek ke statistik semenjak bulan 1 nyetuk ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalan alun bisi direkod ke bak bagi menua miri nanti dibanding dengan 1120 bak awak ya kesepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke bisi Niki hari 14 kintuk guys 19 iti kes lalu kes berbadi jalan alun ti naban ke nyawa bisi mungkin nambah hari 15 nyentuk ngai 20 ikut lalu 5 itu alokasi bagi pilihan menua miri udah ditemunya di luar yati hangat tahu dari hotspot kalau bagi buat jalan miri bypass jalan kola beram bypass ngepem ga jalan ya pesisir pantai jalan pemponio ngau jalan miri airport luar ke suah lagi nyadia penusah bebadi buat jalan alun tu Dato' Sri Lee ngarap ke bala pengguna jalan alun
udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara driba ya ke nyaga safety diri ngau orang bukai maya pusim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey lalu abah kempen tadi dia UPS menteri ya udah ngagi ya ke peringkat penglikun baka tupi kelidah vest reflektif ngau pia mega ya triangle penglikun star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang keti berbaik ke peringkat pengangkut nampi kesamanya ga penglikuan hadiri. Okey, jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bersama udah tu lagi kami dekat ngeratai ke pesan berat bisa dikirim peninggal semua bahawa pengarap pagi FM ungkap kita bahawa pagi hari 2 ke sehari tu bahawa email kami ngapain mereka nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi merendah kita ngalau lagu gawai ke pagi tu yang Jeffrey Nyaloi terima meh aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Akai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Isi, oh isi.
5: Nama indi?
4: Bekeni ke ku kak nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
5: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjur.
4: Madah kaku meh.
5: Au, beketuk. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Nemu nan?
4: Oh, betulnya. Ba, bekeni ku kan nganjur yang udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
5: Ih, nadah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu non? yfmiban@gmail.com.
1: Jadi datai bawa dur mengetahui ke tukang macam pesan ti adi kirum peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke dikirum capu anak kasih tau kapai ambek tau ke nyetari datari aku pau nalaman untuk ini ambek pesan tu nuju kabar belayan ke sama semakai maya rabat bakal kabar belayan ya ke dia pas manjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngopeng ke belayan ke dia berpelugau tatau sungai power serikai ngau bala dipakan lalu pemegang nuju bala kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala Caroline anak dapuk tau ke ambek jadi pesan tu tadi madah ke Caroline anak Japua, Caroline anak Japua tau ke ambe udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak Japua, niang Caroline anak Japua tau ke 26 ambe tau deka di senggai malam tu lagi malam area 2 26 hari bulan 5 berumah dah sungai kemana Selangau sebedau ke di Anjuang Pegila ini tadi pagi area 3 27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai area Capua anak kasih ngau kupa anda leman tau ke apa yang ini ambil yang dipesan mudahkan nak seduaya ianya Caroline anak Japua Caroline anak Japua tau ke dobelik nama ambil udah nadai kemari hari Minggu 25 area bulan 5 laluan yang Caroline anak Japua yang Caroline anak Japua tau ke ambil tau dekat dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 baru madas sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kapal belayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya steam ga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balau ya ke dia ba sungai biro sebungkui undup yang garandau ke redau undup bala ke dia ba sebuju pakau menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala ke dia ba pakit jumbiat engau ya kenalah dia rintai ke itu ting lala lo singka tau ke dobelin nama singka pesan madah ke lo singka lo singka tau ke dobelin nama tadi singka udah nade kemari hari 1 25 area bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang lo singko niang lo singko tau ke doble nama singko tau deka dia senggai balam mayuah malam tau lagi malam ridua 26 25 ba kenyungan undup batu lincang seman sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim anualinan lo ke pagi itu pesan madah kapaya yangnya lo singkau. Lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau. Udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 lalu niang lo singkau. Niang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tau. Dekat dia senggai beberapa mayuah kena. Malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu ke pelayan ke di pesan tu pengelola niang tu diminta datang sah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang. Okey, jadi niang tu dekat dianjuang pagi lah pagi hari 3 27 hari bulan 5 nguyang ke pesan ya kenangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mbual tau ke apai imas lalu pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nebibi bananga arau ulu mukah bala ke diau ba lima buah rumah panjai jalaya ulu minus rumah enteni rumah man rumah dore simpan koko bayong sikai bala ba rumah keli rumah garai rumah unggua rumah Kristina minua Sri Kai ngapai mga bala ke dia rumah Cali, rumah Helen ngak pak kawan Sri Kai lalu nuju kabelayan ke dia pak semanjai jalai sari ibe di Maduwer ngau pia mega mau ngokeran ke dia di Sekerang kabelayan ke dia pak sungai keruah depak kena uyan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala reni anak John tau ke Indai Mas. Jadi si pesan madah ke reni anak John Rani Ana John tau ke Indai Imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi lalu niang Rani Ana John niang Rani Ana John tau ke Indai Imas tu deka dia senggai balam mayu berumah John merutun serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nyaka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rapatau tau abe tanya ngagai numbur kusung 18393793932. Okey, nanda baru isi pesan ya ke datai hari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau nyari pesan madah ke bini ya yanya tadi Rani Ana John Rani Ana John tau ke Indai Imas udah nadai kena hari Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang Rani Ana John niang Rani Ana John tau ke Indai Imas tu deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan serikai sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu tenyemak kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpuinya ngagai imas bak nombor 0183937932 nangkan kenya tahu setimga pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke Diaoba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemegang kebelayan ke Diaoba Melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok pemegang balaya ke Diaoba Segintian lalu nuju balaisan ke Diaoba Rumah Lidung Kudu Atas Seratu Engau ya ke nak Allah dia rintai ke ditu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi sepesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi. Udah nadai kemari ada 1.25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu deka dintu balam mayuah kena malam mah pergila malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Nyadi yang tahu di kau di Senggai Balamayuah ba Pelai Kota Semarahan. Minta kebelayan kali pesan datang sah Nusara Batu. Lalu sila lagi kita uliah bertanya ngagai binini yang tahu inya tadi ya Corina bernombor 09486-0841 tahu ke ngagai anak niang jadi Evander bernombor 07808-0842-03. Nanda baru pesan pemati ke datai hari ya Corina anak nini ke pagi tahu jadi pesan mudah ke laki ya. Ianya tadi sang anak Dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tahu dekau di intu balamayu kena lemai pergilah lemai hari 3 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 itulah 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan kapablayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatau ngagai apply Kota Semarahan lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu yang tadi Corina bernombor 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernombor 017-808-4203. Lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum giang anak berawah lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat baka bala barumah bebuliang atas bebuliang baruah bebuliang tapang Luban Ulu Surudit A Surudit B Pelawa Putus Terusan Jerai ngopi mega bala ke diau ba pasak atas ngau kebelayan ya ke diau ba isu banget awar banget maja tanau Rian Batang Gensurai Skatap Sungai Pelandu bala ke diau ba Dabu Sungai Berangan Seratu Maluang dua berumah ngau pia mega bala ke diau ba rumah Tisa Ili Merejai Serikai ngau pia mega bala di rumah Dunga di Sos Seratu ngau kenalah di Rintai ke itu tinggal James Maliang anak berawah pesan madah ke James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah ada ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tahu dekau din tahu balamayu malam pergilah malam hari 3 27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ili sepawah paku betuang sebelah kedian juang pagi hari 4 tulak ianya 28 hari bulan 5 ke pendam Bukit Terentang ke okay, jadi kebelayan ke pesan kita datai ngesah penusah Rabatau Nando Baru isi pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya James Maliang anak berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tahu dekau di intau balamayu kena malam pergilah malam bertiga 27 hari bulan 5 bak rumah anyai Luban Ili paku sepawah betuang sebelah ke di anjung kena 28 hari bulan 5 tahu ilah kebab layan ke di pesan diminta sampalah datang ngesah penusah Rabatau. Pesan kita ia ke enam yang latai ke pesan mati ke dikirum Irin tau ke Inai Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam skim bi serikai ngopi mega rumah panjai lima buah ba jalai ulu minus rumah entenia rumah manu maduria simpang koko bayong serikai nuju bala ke dia ba rumah keli rumah garai, rumah unggu, rumah kesina minus serikai ngawi akanlah dia rintai ke ditau ti ngelala Lucius anak jalian tau ke 12 nama galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak jalian tau ke 12 nama galang tau ke apa ya Vivi udah nadai kemari hari 1 25 hari ya bulan 5 lalu niang Lucius anak jalian niang Lucius anak jalian 12 nama galang tau ke apa ya Vivi atau deka dia senggai bala maiwa ba rumah John Merton Srikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebdau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatau lalu sili lagi tau bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 nombor baru pesan apa mati ke datai hari irin tau ke nevivi ke pagi tau nyari pesan mudah ke laki ya yangnya Lucius anak jalin dua beli nama galang tau ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi laluan yang Lucius anak jalin dua beli nama galang tu dekat dia senggai balamayu baru majon murtuan serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 bala kiri pesan kita sampai ngesah musar batu ngagai rumah John Merton Srikai lalu sili lagi uliah bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan apa mati kenuju kabar bayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia ba bakas empat berumah Kelitang dua berumah bala ke dia Basmanjai Batang Krian Batang Kabo Batang Awi Batang Sebelah ngopi mega empayang dua berumah lalu nuju ke Baloyan ke dia di Kucing Sibu Bintulu Miri ngawi kenala di rintai ke ditu ti ngelala ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya okey dia pesan tadi madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tau ke laki Rebecca tau ke menyadi jampuang unya udah nadaya kemari ada satu 25 hari bulan 5 laluan yang ngadan anak unya yang ngadan anak unya unya tau ke laki Rebecca tau kenya tadi menyadi jampuang unya udah nadaya kena 25 hari bulan 5 inya kemari laluan yang tau dekat dia senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 bak lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi berkawal ngawal penusara batuk kita tahu terus bertanya ngagai Florita bak nombor kusung 148-39-2525 tau ke ngagai Vanessa ba nombor kusung 14-6895-499 dan baru isi pesan pemati ke datai tokoh dikira ma peninga kita ti madah ke ngadan anak unya tau ke laki Rebecca tau ke nyatanya menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu niang ngadan anak unya yang ngadan anak unya tau ke laki Rebecca tu tadi adika dia senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi berkawal ngawa penusara batu bala kabang belayan boleh terus saya bertanya ngagai anak ni yang tahu yang ngagai Florita bernombor 014-8839-525 tau ke ngagai Venesia bernombor 014-6895-499 lalu pesan kesti tahu ianya pesan pemati kenuju kabar layanti ngelala sadian anak ligum kurbagi bala Arya Miri nyentuh ke ngagai Kucing lalu pesan tu tadi madah ke sadian anak ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tahu ianya malam 26 hari 5 ngam malam pergila 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung kena pagi 28 hari bulan 5 ianya pagi hari 4 tau ila bala ke dipesan minta sampal datang ngesah penuh sahara batu ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah. Dan baru isi pesan pemati kedikirum peninggal kita yang madah ke Sadian Anak Ligum, Sadian Anak Ligum udah nadai lalu niang Sadian Anak Ligum, niang Sadian Anak Ligum tu deka di senggai balam ayuh malam tu ngau malam ba pergila ada penam ngau tu tujuh hari bulan enam ba rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sebedau ke di Anjuang pagi hari 4/28 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ pesan ngintu gawan tu ke dikirum Susana anak lapuk ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ia ke dia ba entulang 9 buah rumah pihak mega abuak nama buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket A ngau B bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titikah padi ke belayan baklasian ibu la sutuang bayai patu saya panggau jale payep nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramut panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betuang ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tuti ngelala niang Olinda anak gasau tau ke Mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang Olinda anak gasau niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang deka di atur yanya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru mah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, jadi kita akan mesti lihat lagi kawal dengan pengamak tu boleh bertanya ngagai Susana anak lapu bernombor kusung 14885-2662 tau ke ngagai Jessica anak lapu bernombor kusung 19885-8390 kusuang dan baru isi pesan yang ngintu gawain tu ke dikirum peninggal kita datai hari Susana anak lapuk pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang Indaya dari niang Olivia anak gasau niang Olinda anak gasau tampun niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke bini ex sarjana lapuk anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi kawal ngawa pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu bernombor 0148885-2663 tau ke ngagai Jessica anak lapu bernombor 0188885-3390 aku suang. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tau ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peninggal kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu mukeh ili mukah tamian di jiah belawai tanya mani serikai tapang hujan miri sibu mintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantu ke niang kedawa anak gema niang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawal Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawal ke Pendam jadi kabar pelayan ke dipesan pendatai nguluk pengawal tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia bernombor 0143952148 tau ke ngagai Bibi bernombor 0138420531 nanduk baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita je beli anda kendawa ke pagi tu atau ke pekiah pesan madah ke pengamal berantau ke apa ya ni yang kendawa anda gemar ni yang kendawa anda gemar atau ke apa yang deka diatur kalau kena 2006 telah pengawal nikik ke sungkup lalu 3006 hanya nganju sungkup ke pendam balik ke belayan ke pesan beratai ngulu pengawal tau ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anasran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagi apa kiah tumpu bernombor 0148952148 tahu ke ngagi bibi bernombor 0138420531. Nyana kak kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bapagi hari 2 ke sekali tahu.

0: 25.
1: Kamayan yak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yak tu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Apuah. Nyama yang main mentepi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
5: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Akai batuk baru ga?
7: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut basis ya 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bab mayo bekas pelajar bakal engineering probat accountant honoran ngau ke buka itu miawa nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar di mana. Ada pemita kuduri kena ada 5-29-5-2006 atur ngau pemita boleh kena taik ke bab website http www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bab session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
9: enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejako nak ngetu-ngetu bejako laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Tuan Pastor.
10: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki
9: ya
10: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tak tua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pintak sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
9: Ya.
10: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Ini udah peram-peram kita. Ini manzau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
9: Ini pansut ya udah.
10: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
9: Ya.
10: Nyangka kita bertelai dalam mati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun pilih. Nak salah aw. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke Indau. Selalu nyadi bagi kita ke Indau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
9: Teracat ne pastor.
10: Tang kita ke Indau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit, ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia oleh diselup ngena api timit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang oleh berjinak ke dilah. Dilehnya utai ti jahit, ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
11: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dang di berundiang memain. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya. Waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Terima kasih ya, lu kat merik selamat hari gawai anggih semua orang.

0: ngasai diri nya lelak tau ke ngasai diri bisi sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai apalak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jalalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi sitik tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya jadi aku enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

hanya di pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy meraih subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyak batang berita lalu tu isi berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil ke kuasa karan menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 megawatt hasil dari pemansang kuasa hidro kenyawari tahun 2010 subak. Ia madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 gigawatt lebut datai dalam tahun 2030 serta nambah ngagak 3.5 gigawatt manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayu hagi peluang kerja serta negap ke pengelandia teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tingundan kapasiti 700 megawatt yang kaum mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhatiati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bapak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM teudah ditumbuh ke kenyawari tahun 2021 ngemendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung premier sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikenang urang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besar. Tok dikenang merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Dakak ke dia tu bisi 800 peminta udah diterima lalu 300 hari penyampaunya udah dikemendarka ditangkan 174 udah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensia mayuh nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agi dibuka. Pengawak nyedia ke direk ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak dengan Raban Berkuasa Kebegaul. Mayu macam garis lalau dah ditetap ke kena nentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur berurun serta nitiah ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititiah ke ianya permit muno jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyemelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyemelih ke bersih enggau likun. Yang megak nyamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agak ulih dijaga. Tajak pihak harga jelu di pelabak ke dekat Nikik nitiah ke ungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import enggau peminta ke nambah berserimbai enggau pengerami Aidil Adha. Yang mana menyinyak lebuah di randau RTM di Kuching. Sarawak memajak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok berindik hari mayu macam penanggul teknikal ternyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rinduk Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawaknya berguna benar dikena nentu keraban kebisik berkawal nerima hak sidak nyadi peranak menua ngau nganjung dokumen kecukup. Yang madah bunyinya baum pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bak pengeraminya, 5 ikut orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikut nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 ikut orang keminta jadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendarkan kenyawari tahun 2004 subah. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di serata Malaysia untuk tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemarin. Tok nyeng kaum 2,751 kes nyadi buat sidak ke Indok lalu ditangkan ke 1,107.

0: 71 ikut lelaki. Netih ke penerang, Ahli Menteri Pemansang Rendok Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport Kenyak berkawal enggau kes medis bak ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tu, nyengkawun program Prismanita. Dengah program tu, Mansa tak nguliah ke lalau enggau sukuang ke diguna sidak, nyengkawun bantu untuk pengawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngunyak Prismanita ianya siti inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantuk buat mayuh macam perkara nyengkawum pengawak ngemedias buat ruang bilik. UPS pengintu pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi ngau psikososial agak sikut nombiak induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di Seratuk. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berpanggai basil pansiak gaya pengelikun enggau penguliah sidak sebilik ngintu seduaya. Ya madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nembiak tu enggau anak yang ilak dekat ditetapkan ngenak perintah mahkamah antik semak bisik peminta. Antik nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkah sekali ke baru jaga sidak tau ke institusi pengintu pengantang pendiau ke Keman. Ya madah bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu, siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dikena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya ngenak Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalan alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak berjimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalan alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuh sekedar pengguna seminak ngasi ke atur lebuh medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagik kurang bak raban komuniti. Ia madah ke peringkat pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Yang madah menyenyak ngagai pengeram berita, udah kebjadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi buat jalan alun di miri, mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes batimpuah ke sebaka dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa. Ia madah ke bisik lima bengkah palan, nur ke udah dikelala, bak kandang nur ke suah nyadi penusah berbadi, ianya jalai miri bypass, jalai Kuala Baram bypass, jalai persisiran pantai, jalai Pembonio ngau jalai miri airport. Ia madah kerikut penyampaunya, belalau hari polis diraja Malaysia ngau pias kereta darat JPJ, lalu deriba ke ngeluwe hari tikas penglaju bak jalai Pembonio, dikelala nyadi sitik hari pun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 bak sitak Parlimen Lubuk Antu demalam. Programnya diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau palan sebih rakyat Parlimen Lubuk Antu serta kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM tiba-tiba ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedar tuan rumah ke dipilih hari kandang menua Lubuk Antu engau engkelili. Sekedar hari sidak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk ia nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawak masang solar bak perabung. Pengawal berjalan ke ibadah korban di Sarawak, nitiah ke standard keudah ditetapkan. Yang nak berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sari itu, 26 Rebulan 5 tahun 1993, bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah orang induk patut diajar senentang hak sida dalam menundang berindia ari ubah sosioekonomi kenyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang induk engkau undang-undang bas bengkah util di Kuching, Koya, seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajat tusah, sistem undang-undang menua patut ditegap kagi nyambi setipak ngau guna raban bangsa kemaya hari tu. Tanjap pihak, agi mai orang induk tidak mu pemesai guna hak undang-undang tulih ngelindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawas sida. Orang induk tidak mu senentang hak sida ulih ngagak pemutus tingkeman agi debo sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega, agi mai orang induk nan mu cara ngena undang-undang kebisi maya hak sida dilaban atau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya, yang ngarap ke seminar itu boleh nambah keikas pemerhati hati bak sidak kemasuk seminar serta merangsang sidak berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah kebukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipintak bergempung ngerembai ke penemu senanta undang-undang bak raban bangsa kelebagi sidak ke induk yang berkesidak oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya baka ginti terbelecut bantil. Baka ginti terbelecut bantil. Reti jakut dalam baka ginti terbelecut bantil ianya udah putus kawal, nadai kawal tau ke nadai kait ngau pangan diri baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Maya ngenak jakut dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu serinai ngau sawing dia tu baka ginti terbelecut bantil lalu nadai besulu agi. Tau ke nyelai adat mensia dia tu, ketekal nak ulih nyali bakiah duit, sekedak bakiah ngai agi begulai, ngau kitai, baka ginti terbelecut bantil, tajapan sebedau tu berbakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam sari tu, ianya baka ginti terbelecut bantil.
1: Jaku dalam sari tu, tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari 4, gau ari 6.

Sekalitu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Sul. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datayari Batang Ai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pudik ngagai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu ari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nangabalih. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh ari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Beduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur.
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam melalui selup lalu sidak yang udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal ngawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulukuh seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tumegak pengulukuh dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami Bah YFM.